0: Oh ya, bintangku masuk Jackson Bosun bersama dengan Magnificent Five Ben.
1: Ragu di dana bintangku. Jadi mereka jawab ni, mereka sama dengan topik tadi. Sana nanti pahlawan pemegang bintang. Selalu kami yang tadi ngah daya muji. Suto yang bertemu nak tak muji nganyu sinde sama tak atak nang sinde ngah sinde koti bertemu bintang ada nyakar jawai di pemudipku sama koti mun bintang girlfriend koti mun bintang bintangku fuyo.
0: Tapi na ada lagu di mana remus menjawab buran. Remus jawab buran lah.
1: Dekapa remus jawab buran kemungkinan pasak sakar mungkin remus lah sakar sakar buran. Mun mun ada nang raut mu remus mun mun ragu Jonathan Jonathan Ken Mananas Ice ada nang mun Rose Bire mun ani.
0: Anda okay. Tapi nak meremus menjual boran.
1: Semedep.
0: Okey, apa topik kita baru kita hari pahlawan ya. Boleh telefon studio 2-2-2-2-2-0 dan kita kirim salam. Kerana kaya kita nyebut tadi pahlawan kita, si pahlawan kita pun sekurang-kurang mugon lah. Jugon lah selamat hari pahlawan. Anda gabalah pahlawan-pahlawan kita.
1: Okey, jadi tertinggal komen so dengan tadi Facebook YFM yang bila ya anda berpasar anu pahlawan kaya diakulah kaya at yang pakok anang iti pahlawan aku ialah sama ku dua sindok ku kaya jadi anang sungguh ngerana mehdi syurga madin kaya aku ingin selamat anu pahlawan di so dua sindok ngah sama ku kaya jadi betul saat anang tak awal saja benda atau adi atau ni sindek ngah sama tak jadi pahlawan amai sak dinang Arif Teja sok tase atak kiri sindek ngah sama tak jadi
0: ngantun kita sekolah pun ane ataupun amang sampai hujan kaitian siru kaitian
1: ada nyaduh hata kami tak uje kami tak si en pun sindek tak sama tak ada medes hata kami tak darah pun sindek ngah sama tak for yo
0: kadang-kadang ne ada masa sekolah ada kita menang ane sindek ngah sama ti gauk bak sebetul ne dapi-dapi ane ngenamang irak ngancak tubek anak berjaya
1: betul. Sak dinang peminyo berana kadang-kadang tak tinggal sini sama tak gawak men sama tak mesut tak sini tak mesut tak pak sebetulnya dengan ngajar tak atau deh re jadi manusia dia tak jadi madinati kami deh so sini dengan sama tak sak dinang daya strength in tenderness.
0: Sebab ada kena pun bekas cegu ku ngamin bekas cegu kuti mengajar aku de Serian. Selalu ku menang cegu kam ngamin ni cegu de paling gauk. Ani saut ngan aku kan aku kai gauk kan aku kai ani kan kau aku kai strict ngan amu. Amu kai jaji manusia ati menang.
1: Betul.
0: Terima kasih lah cikgu. Terima kasih nyob gandan lah.
1: Okey, jadi ni dengan tadi lagi dengan komen di Facebook YFM benda ya Nazri Juang ya. Selamat Isan San Nazri. Okey, nanti kalau nyebut pasal pahlawan, da pemudipku, sen mah andekku, ke mamakku kaya sen da semuna pahlawan da pemudip ami beradik selepas ami dog tegan amang masa ami lagi icek ada ami da berjuang kudip dengan pimbahasa ami. Sampai ambil berjaya dalam pemudip ke setiap adas ini nak adas?
0: Adas 10
1: oh udas setiap udas setiap buat senda negami anyap duit dengan reta dapat ngibah ini dah ngelebih nah mung sena berjuang masa niha ini niha
0: masa mengandung.
1: Oh masa ame pi beranak ame sampai nak kudip ame nak tetap menang. She is our hero.
0: The real hero lah, the real hero.
1: Okay, jadi nanti DJ aku rap kongsi ni soalan dengan kira dua dengan semua pengaping YFM family ya. Ketika otak perlukan inspirasi, apakah yang diperlukan? Kaya
0: mikolog.
1: Okay, ada komen so dengan Nazri.
0: Ya, okay, bolehkah kita telefon dari studio kita kita sama-sama kelakar nikah pengertian kita ataupun pemahaman kita pasal Hari Pahlawan ataupun kita mungkin salam negara pahlawan-pahlawan kita dan nanti ya. Kaya semestinya dengan kudok bunga ada kubur pahlawan pakai cukuplah sekadar mungkin selamat Hari Pahlawan.
1: Betul.
0: Mungkin ada dengan kita ada ane boh jaji sedadu bila lagi bukan ucapan gaina nega dengan kita ada jaji sedadu sen ya.
1: Okey, tadi enggak ada dengan tak ada lagi telefon atau di Isan-Isan Anuati. Aha, lagi kan penting line tak okey kan ada.
0: Hello.
2: Hello bro.
0: Ya. Yeah. Ya yeah, selamat San.
2: Hello DJ F in the house.
0: Ya. Yeah.
1: Good morning, Mr. Midasam.
2: Good morning. Good morning to both of you.
1: Yeah. Ani agak Isan-Isan Anuati.
2: Betang data ganau.
1: Ame mani.
0: Anu do surat.
2: Mendung
0: di surat. Anu do surat dah.
1: Takkanlah anu do surat lalu mata do sehat.
0: Anu do surat tanah babe ini ni.
1: Betul babe ambeus.
0: Betul ambeus.
2: Mendung. Ada dua awar. Mendega ada rasa kena nyam ni. Main depare ni lah. Dia enjoy sebab pendumu nanti jarang dia pergi muda.
1: Okay, mide.
2: Ya.
1: Mide, apa kena anoti anu ni?
2: Andu hati.
1: Mana nak andu rimah lah, aku pandang hati
2: andu rimah lah. Oh, Friday hati, andu rimah hati. Sebetulnya andu the hero's day or andu pahlawan.
1: Okay. Jadi, lagi dengar topik ni lah di Isan Sadong Day Pasar andu pahlawan. Jadi, aku scan so mide lah. Bukan so soldadu ka, bukan so polis ka, bukan so APM ka, bomba ka, doktor ka. Asi adi jadi pahlawan derma pemudip mide di.
2: Adi udip pahlawan di derma pemudip tak memanglah sindik sama.
1: Okay.
2: Memang sindik sama. Sebab payu so tak so tak ruah, so tak ingin duduk tak. Ayah sita jaga tak, educate tetap for the safety dengan sama tak ataupun sindu tak. Muna ni baik tadi ayah supervise manja ada tak lai urah tak rap sama tak mana ke ngajar tak sampai kerja tak bilih ni kita deh ngajar tak rap pakai ngajar tak kena daya di terse ni kita tak ada pengharap sebetulnya ayah dia dah anak ya rap matiknya sindik sama dah anak ya rap tak ada anak ya rap benda ya.
1: Jadi pendek kata pahlawan derma pemudik mide in sindik dengan sama lah.
2: Yes.
1: Jadi aku sekian ni sindik dengan sama mide pemudik ke mah tinggi om.
2: Musadi ani
1: Musadi gone to heaven.
2: Bye bye forever.
0: Mepari lah.
2: Ya, mepari. Mepari.
1: Betul ke mide? Betul ke?
2: Betul.
1: Oh, okey.
2: Betul. Sindik sama aku dia. Nombor dua sindik aku.
1: Okey.
2: Ngerti sindik aku ada gini ada yang bergatu.
1: Oh, I see.
2: So, munik in term of military ya dengan tak kata ketika dah tadi bisa ni nang remun sindik sama tak ya kanang nak langkau.
1: Okay.
2: Ayah ni ati di hero tak ya tika mitos atau ka atau deh kadalah wan tak itu ni sebetulnya ati facts. Facts. Kanang anak langka kau pakai dia ku aku aku tentu nang sindir sama ku hero.
1: Okay.
2: Sebab aku bila ku sekiranya deh aku baku mengorot menyambar ni kita sama ku sindir dak aku munati educated tak penuh dak tak tersedak ranta tunggu dari berdikok berdengong tak adep nelah daerah betul is adep ne kok mana ayo mana gawok de mana gawok sini sama ne agi proverb ne tung nyamba dengan ni ngah.
1: Ha, ane.
2: Gaok ke maung ayah dah mana nak ni.
0: Betul, okay. Betul, betul.
1: Gaok mide.
2: Common proverb.
1: Gaok mide,
0: man beku.
2: Ani?
1: Kami gaok ari maung dah man anak ayah. Gaok mide,
0: ayah man tubi.
2: Ane ane berkomen ane kadang-kadang dah gauk dah kena bantu bi kami mau metiknya ataupun kami on selera ane memetiknya.
0: Ane ane nang daya segauk-gauk kar mau ngene ideh manak eh betul memang.
2: Iya iya betul.
0: Sini sama
2: pun ideh manak kita.
0: Iya iya.
2: Kena protect kau protect kita.
0: Iya.
2: Ah, protek kita. Pak dah beken sekira imun naik kiri masa kami musindek, masa kami beranak di maung ah. Ah di sah. Sah kanang di maung kasok ndang ge. Kami beranak.
0: Ya ya.
2: Kami dah buat ni, ada mani-mani. Pak kami mun dah buat ni manya ada. Abo tak dog ni te. Ku dog ku dog lek ani tak ani nah. Dog nyergat.
1: Mun ai. Betul. Okey, jadi pendek kata ingat sen berana nang summarize lah yes. Pahlawan pun kapi megan di mide ina sindek ngah sama lah.
0: Jadi
2: ingin
0: okey ingin peluang dengan ingin salam di so perg pahlawan tak di Malaysia nanti.
2: So terima kasih brother Brian K on DJF in the house.
1: Yeah.
2: Aku angin nak salam di angan di dua hari sedang berkonti Madinah.
1: Kamu
2: bawa grup geng-geng awak. Kamu nak bawa paminat radio station YFM player di kiri kiri. Di kamu nak habis i bawa military cak muna bawa Alaska PGF Fairfox Dawei Cafe Force. Ina kamu nak bawa polis. Kamu nak asyik baik sila nada nadi ani. Handle di arms, bala arms mana ada jaga abang taru di safety manusia. So aku ingin salam happy heroes day. Harap so perg ngara dog protect the pag. So once again wish you all the best top all today and God bless.
1: Okay.
2: Right. Bye bye.
0: Betul memang ini kuan media Martin memang betul lah sebab memang individu tapi kita masing-masing kita memang ini kodenya ada asih ada susah betul ada ini kodenya ada hero asih hero ada pemudip kita mungkin nanda kita akan amang kita ataupun umur kita adik kita sebab bagi kita istilah hero ti ataupun pahlawan memang luas. Memang luas.
1: Sebetulnya ayah bergantung ngah ani kayuh ada jadi di dalam pemudip tak sebetulnya. Muka ane semuki atau dog bentok sekiranya nang adi benda asiana adi biar kesan biar efek dalam pemudip tak.
0: Tapi aku memang tertarik dengan ane proverb Martin ataupun pepatah Martin.
1: Ari maung
0: gauk segauk-gauk rumaung pun
1: demanak
0: dia.
1: Betul.
0: Okey bagi boleh terbukan boleh lagi telefon studio 2 mahina 4 pagi 2 mahina 5 0.

harito anu pemegan adi dok sita ngataru pruni anu bulan Julai brang soa ina tanda pengatun adi skasen begatung adi dong yang kabara anggota di pita atau seramat yang ngatun kak kingat kerja pengenai adi ngeramuh nai so jeman darurat nga konfrontasi penyita anu pemegan menega ina yang jadi tanda pengingat kak soprun nang penyebamai rais dehre timur kak jadi sadi adep i penyita ati menega ina yang jadi penyira danang penyebamai rais beguna do jaga bedak soprun adi saman adep rakyat kadah ke Estok Sengan di Kawin Angkatan Tentera Malaysia saman Polis Diraja Malaysia. Penyita anu pemegah negara 2026 Takah Sarawak dongnai di dataran perayaan Petrajaya Kuching. Kaitaban tema mengenang jasa mengukuh pertahanan. Terima kasih di jasa bara pemegan. Selamat sita anu pemegah negara 2026.

0: Oh iya Pak, lawan kita lagu masuk kumpulan The Vital Sign.
1: Okay, jadi kita gimana boleh diterima topik Isani Santa Hari Pahlawan panca anu pimegan. Jadi dengan ta Marta Bandoh ngariti dapat peluang hati ingin seramat anu pimegan neg semua bala da begelar pahlawan. Kaya semoga bala en adu mudip senang dengan terasen. Okey, jadi Pak Serarui lah Serarui kami tak nyebut pasar pimegan. Kami tak kami pilingat tak ada ia nak barang pemegang rais adi menjaga rais tak adi menterung benda rais tak bermai aman sentosa harmoni selalu ia tak ingin ucapan selamat hari pahlawan ia ngerana adi menjaga oh ngamai selalu ia kami tanya barang pemegang dan merangkan adi dawa ia
0: sebab ne kan kita bukan nak pemegang lagi mudik mati nak minta ada sponsor susah lagi.
1: Okey jadi asyik tinggi.
0: Ataupun boleh kita ada nuti ya hari pahlawan nuti ya kita anggur bunga ada kubur anda ada penambang kita sebab balati pun sebagai pahlawan.
1: Betul.
0: Anda pahlawan. Boleh enjap banyak salan kuda bunga kan dudiannya salan.
1: Amai semading semading kata kingat jasa pangkah kerja pegawai adi ngeramah nai ya.
0: Okey. Kuan aku lah. Bukan kuan gereja en, lah kuan aku lah.
1: En kuanamu. Jadi Rosin Gunyau benar genan kita selamat anu pahlawan dega pahlawan-pahlawan negara kita. Kita dengan selamat anu pahlawan dega arwah amangku. Salam damai kaya. Ya,
0: boleh nuntus untuk dia dan kubur ataupun bukan bunga ini bunga bunga lah
1: kubur. Okay, jadi menaga Henry Bali enak nanti selamat hari pahlawan nuduk the late daddy dua mami ku ke for they sacrifice me so ku iso nog aku berjaya dan keroja ke my hero yoreh sama dua sino ku jadi rata-rata kami tinggal komen di anoti pahlawan dalam konteks pemudip ta individually lah ayah sindek gak sama. Okay, jadi anda sit komen bara dengan tadi Facebook YFM bidaya. Okay, jadi tak tunggu peramen tak.

0: Ang kailang kumusta Daria Ben Akam Amang kawan bala dengan dan mati na ay hong kita dengap hero atau pahlawan dan pemuda mesin dia Amang ya.
1: Okay, jadi Cliff menegah dengan ada betul peluang hati ingat na seramat anu pahlawan di bara tak adi bergelar pahlawan. Jadi pahlawan kami dalam konteks di anu hati ina bara amun bara ane adi pasukan atau seramat adi jaga reista amun bara soldadu yeah. Bara polis sebenarnya bara pasukan adi jaga kebajikan tak lebih sehingga kami lagi jadi tipu susah orang amun bara APM bomba bara doktor bara nurse jadi bukan soalnya
0: masa COVID seperti barisan hadapan sebetulnya belasan pahlawan
1: betul main kerana sen kerenang ini dah menggada ikan nyawa ada pian jaga atur seramat rakyat.
0: Tapi masa sen masa COVID sumpri pun DJ pun pahlawan lagi. Betul. DJ paksa
1: mun kerja main naik akhir bahan.
0: Pahlawan lah.
1: Pahlawan kira benda lah. Okey.
0: Selamat
1: hari pahlawan.
0: Kononnya.
1: Jadi kami tertinggal di TV ni. Mari nanti pun agi saran langsung gaya hari pahlawan. Adi dong atur di dataran pahlawan di Putrajaya. Jadi neg-neg sebetul penyita anu pahlawan ngata ngen penghargaan ke para pahlawan.
0: Di Kuching itu ni pun ada natu de tugu pahlawan ngantar bunga neg
1: betul
0: ya, tugu pahlawan ya.
1: Kemudian salah aku di Taman Budaya.
0: Iya, Taman Budaya. Jadi hanya British hanya salah lagi kita ngantar de bunga neg kubur pahlawan-pahlawan kita.
1: Betul. Ya. Des mesti
0: kita pahlawan kita.
1: Des mesti atau mesti ingin penghargaan neka daya adibin sakut pahut ngadep tapak sebenarnya walaupun atau meting kaitan ngamun sak dinang tajah na kanang anak langkau ke pak deh sarah neh dingin na penghargaan
0: nyep salahnya.
1: Okay, jadi kami nyebut pasal pahlawan ke aku sabah nang kami kaum Iban lah. Kami nyebut de pasal pahlawan tentu ngana terus ni ada den adi rekat di atek ngana kaya bukan soal kana anak langkau mesti rentak. Kami tong kira ai mesti mun berang Rosli Dobby.
0: Tong tapi na, bangsa kita berdaya pun pahlawan-pahlawan kita saya mengbala ke Michael Padel, orang Michael Padel.
1: Ya betul. Jadi kami tung siburat lah. Seraru ialah kami tung specifically tung bekuab. Seraru dengar kami nyebut pasar pemegat. Dan i bayi taja.
0: Anu ada hal bayi taja bang.
1: Cukup kira cukup famous lah.
0: Memang famous. Tapi ini saja taja bang. Ini mungkin ada lagi komen.
1: Setakat nanti Gibayo.
0: Bayu.
1: Okay, lagi nanti Jiho Metoy nanti aku angin selamat anu pahlawan pangkat anu pemegan di sama ngah sindeku moh jadi pengamal ada contoh ada pagul. Doge komut nega mendiang suami ko yoti bokas sedadu ge moto gandunya berandi sewati jadi terima kasih ya na Jihoy Metoy jadi berbanggalah Jihoy sungguh benar mesti ngi pak berbanggalah mai benar meh jadi ni sok pahlawan
0: okey terus sebab dengan lagu dia

0: Okey, lagu mesu Steve Cruz, lagu dan Karik Pinyonang. Terima kasih kerana ada bersama kami di biar segmen Makan Krimos kita ada berpagi ti.
1: Okey, jadi terima kasih ke Yen Sopra Gede mengingat nak suat, mengingat nak komen lagi di suat telefon ke di pasar Anu Pahlawan Pankah Anu Pimegan di Anwati. Jadi demnik sudah ingin dengan Ngarun YFM bila ya ke ingin seramat sita Anu Pahlawan. Aha. Jadi harap Barata ada jadi pahlawan ya, bara bomba, guru, askar, polis. Jadi harap atar pujuk udip derma penuh buat senang kas menega. Terima kasih amai turung jaga pinyi bomai reista Sarawak kas menega reista Malaysia.
0: Ya buku ya betul kita naga palang berita di Kuala Lumpur mesin jurai baru kerja untuk gas tapi segmen yang dengan di Aren.

segmen Yengan di Aden para kandu sopukor pri isan-isan nepukor semengdua yunanu KS di YFM Bidaya gerak bersama.

Okey, selamat berpagi. Selamat berapa kita dah berpagi tidak biar segmen yang nanti Aran dah berpagi hanrima ataupun ini nomboran icu 2026. Habis mengenaku Alina Chakim kita hari taruh jam tipis sama dah berpagi Siti. Masa bekal lapor ini berpagi dapat kursus mengdua narang anu Siti Mati dengan icu dah ya. Kita sama-sama berhibur dengan lagu berhibur kita masuk Eric Tripadis Band dengan lagu anu dah nyanu nak kuana. Dengan mengenai biasa pukul semahang berupa kita mati. Apa kali ti berandu dengan penyambut hari pahlawan kena kita ya. Kita ada ini rancangan khas berandu dengan hari pahlawan. Dari 10 pukul semahang berupa kita mati. Sebelum saya teruskan lagu pibul kita pagi ti bersama dengan Beethoven nak buat asengku.

0: Ito ang bisama IIC.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta salam sejahtera dek semua ping-ping saluran YFM. Bisamah dengan aku, Helmi Abdullah, dan rancangan Guru Beritong dan Udong Piluah beda YFM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Perkongsian Guru Beritong dan kaliti senceh pasal tanggungjawab memba ngekat bahasa Islam. Memba senceh tempat pingudah ulah bahasa asih-asih da'ain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pidaan. Setiap kinde senceh pinguntun. Setiap kinde ira udok siken pasal pinguntun. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Reti ne. Setiap inya da abih memba ne nyalan tanggungjawab ne sebagai pinguntun. Da nyugon contoh da paguh. Da Islam tanggungjawab ngajar anak-anak dengan cara pimudip Islam senceh amanah dak bahas. Anda emang perlu nyikap rasa hormat, kasih sayang serta adil mesu ne icek supaya ne merui misia dak paguh ulah bahasa serta taat dengan Allah. Memba dak aman damai serta puno dengan cara pimudip Islam ira engkerui kaum dak tegap serta bertanggungjawab. Bisama-sama mah adep nyaga institusi memba supaya silalu udog berkat serta rahmat Allah Subhanahu taala. Wallahu alam. Semoga perkongsian dan ringkasti berguna dan tegbala pikeping. Amin ya rabbal alamin. Sekian bidapud lagi dari siri Guru Beritong dan Minggu Bau. Rancangan Capsule T Dr. Ban beda YFM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Guru Gritong dah mati dah bersama dengan penerbit Hazel Dios dengan program Cik Dapat Lagi Dukaping minggu baru dengan Jam Desama. Okey, terus dengan lagu Pibor. Kita dah berpagi Siti bersama dengan Chris Su dan Gun bersama dengan Alan Kayan dengan lagu Ngunci Cinta. Ngapain kita tahu perempat a minute past the call of pre-berpagi. Masa lagi kita dah habis segmen yang nanti Aaron dah berpagi. Anurimah tahu perini Anurimah 2026.

Okey, semua tina ngunci cinta ke mana dengan nasab pagi kita ngucap neka Ronald Dennis bersama kita pagi Siti menang sab pagi semua bela geng-geng awal dengan Pinkaping WFM. Harap semua nak sihat sihat selalu ke mana. Dengan masa lagi Robert Jawas bersama kita ada pagi Siti, ada lagi Henry Bali dan menang salam dua geng-geng awak. Salam aniso kupok bumbok ke kuana. Dengan masih lagi berada kita bersama kita pagi ti Derek Alsen, ada lagi Nur Azira Aziran menang sama berpagi kuana. Mendong Anu dan Binua kuana. Aniagah semua belah geng-geng awak dengan peminat-peminat setia YFM dia. Dan pagi ti dikenal dengan adepna selamat hari pahlawan semua balap pahlawan-pahlawan negara kan. Ya betul, ada Anu Ti tahu perindi Anu Burana Iju 2026 setia sambutan tina kita sama semantian ya adalah pahlawan-pahlawan kita. Kengira bala Siti dah pernah kerja sebagai sedadu ke polis kah ataupun datang kita sebagai hero kita, pahlawan kita ya. Bila tidak menyaga keamanan negara kita sampai negara kita damai dan masa itina. Dengan saya lagi, sampai kita ngucap ke Landi Lambit Nenek Villa, ada lagi Bundau Babeh Wai. Dan menang salam anak semua bala anak Bikrusen, dapi-dapi ada dan masa itina. Ada lagi Rosin Kunyau bersama kita menang sama berbagi nurimah kuana. Dan semua bala geng-geng awah FB dengan semua pikabing setia YFM daya kuana. Cukup Rami, cukup Ihong ya bala pikabing YFM dan bersama kita ada berbagi ti. Ajak terus dengan lagu penghibur kita pagi ti. Ini dengan lagu masuk tas Texter Nasron, lagu Joget Dayung Timangan.

Okey, semua tina peluang ketaruhkan semangat TS Band. Terima kasih semua blok Kuping WFM dia dah. Masih lagi setiap bersama kami dah berpagi ti. Tapi segmen ini dengan ti Aren dah berpagi anu rimah tarpur ini nombran icu 2026. Sejak anu pimbangan dah biburan icu siti dengan pagi kita menek buran nebau buran mahi kuan kita. Okey, dengan anu sahabat kita ucap na ke Kenny Aliu bersama kita dah pagi ti na menang salam on rimah turingan kuan. Ada lagi Jackson Ritan bersama kita ada berapa pagi Siti. Namanang selamat sansan ekuanan dan semua bala pendengar setia FM Daya dikidiki. Sejak geng-geng awah, geng-geng PPS MBK. Salam manis nga damai selalu so kampung mambung kuana. Ah, saya nama tiba masa Jackson Ritan. Ada lagi masa desus panas bersama kita pagi ti. Anak-anak selamat pagi nu semua belak geng-geng awah PPS MBK WFM dia dalam segmen yang di Aren dan berpagi ti salam damai kuana. Dan pakok bersama kita lagi namanang salam aneka suap pengojit geng-geng awah WFM dia bayar suap pengojit fan Club Sumukrina sekuana. Masih lagi pengojit VMP Moyan stay safe and healthy always sekuana. Nur Adhika hadir lagi bersama kita. Cukup ihong berdengar kita bersama kita pagi ti. Terima kasih dan semua boleh kita ada sentiasa nyukong buat FM dia. Kira-kira dapat-dapat saja segmen kita ya. Okey, jat terus dengan lagu wibur kita ada berbagi ti. Bagi mana kita ada baak bigor atau baak beringku, baak menamkah kepuan anik kena pikir kita pagi ti. Harap na ada berbagi ti hanya bala kita ada beringku-beringku baak ya. Kita berhibur taya dengan ini lagu Mazo The Cancer.

0: Klik hari to anu pemegang. Adi dok sita ngataru pruni anu bulan Julai brang soa ina tanda pengaten adi skasen begatung. Adi dong yang kabara anggota di pita atau seramat yang ngaten kak kingat kerja pengenai adi ngeramuh naik so jeman darurat ngak konfrontasi. Penyita anu pemegang menegah ina yang jadi tanda pengingat kak sopren. Nang penyebab mai rais dehre timur kak jadi sadi adep i. Penyita ati menegah ina yang jadi pinir danang penyebab mai rais berguna do jaga bedak sopren. Adi saman adep rakyat kadah kak Ustaz Sengan di Kawin Angkatan Tentera Malaysia saman Polis Diraja Malaysia. Penyita anu pemegah negara 2026 Takah Sarawak dong naik di dataran perayaan Petra Jaya Kuching kak iteban tema mengenang jasa mengukuh pertahanan. Terima kasih di jasa bara pemegan. Selamat sita anu pemegan negara 2026. Jaraun ke Serike yang sama-sama nyerami program Sarawak ku sayang seba adinem. So ju negeri anu bulan Ogos di Kompleks Sukan Serike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi perintah ngak kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen kak miris barang di Basar Jua Barang. Bisa gah nyeraman adapta di konsert rakyat ngak malam budaya Sarawak. Kak agik gah cabutan bertuah ngak bergedingi aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Serike. Juk neg Pri Ogos di Kompleks Sukan Serike. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.
1: Anak-anak keringat ya. Buka pengan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
2: Nian balik pasal aku.
3: Aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku kumit tu lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
2: Pensel aku no. Bau sih aku milih ha.
3: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
2: Memang doi adon ya, tapi aku dengar laba semua no, songot-songot no. Selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
3: Doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga adon ku. Josh, Josh. Mbit aku. Jadi aku mbit lah. Kira penyelamat gak aku ti.
2: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti ya. Tak aku mbit barang aku dan bag ti ya. Pensel no. Tipotil gini na. Lebih kurang gini na. Cikgu. Jod mi pensilku.
1: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap anu bukai. Tiap anu bukara. Doi moku-moku.
2: Cikgu. Jod ti. Noku pensilku.
3: Kiyo gi ku noku ah, cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
2: Ngin balik pensilku.
3: Doi aku. Nyayang ku pensil ti.
1: Ngin dia cikgu pensil no. Subangan gonji senda cikgu ti. Pensil ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuadak mulan luasok kede bisna. Pakai pensil itu, doi guna sekiranya ada pakai ya. Doi belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensil ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Dog ke universiti buat ngan.
3: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensil multipali. Doi aku tiap jadi penoku. Jaka doi ponai tiap.
2: Nah, kau betul di nang kuti ya. Ti memang pensilku.
3: Minta maaf ya Jason. Anu bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
1: Suba berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bermonanya.
3: Yo cego.
2: Okay cego. Ke luar dia cego ya.

0: Selamat pagi, duo, salam sejahtera, duo, salam Malaysia Madani. Selamat ngojit duo ningak program khas Beramah duo ondu pahlawan. Ni ondu de cukup nang ayuh roti ya. Nganto natong jasa duo duman bara anggota keselamatan negara de mongin asong asaan jaga kedaulatan duo idip damai di negara atau itu. Jadi dah untuk ini aman untuk itu bogok kisah dah bunyikan dah bara anggota keselamatan atau dah jarang-jarang atau ngojita luar so dah selalu teringat di TV kada drama dah berpeluah di wayang kada cerita Lieutenant Adnan kada Sarjan Hasan dah Bukit Kepong bogok lagi lah cerita-cerita dah bokon dua jarang-jarang untuk ngojit cerita dah sebenarnya dah dah bercerita dah anggota keselamatan otok. Jadi dalam pagi ti cukup nang bituah sebab bisa madoku dan segmen khas pagi ti yerandi naan so anggota keselamatan otok dah moh ane nanya angin asok ngah senudu negara jaga hidup damai. Jadi bisa madoku dan pagi ti ialah bekas Lieutenant Commander Robert Taylor. Selamat pagi, Nur Kam.
1: Selamat pagi, Tuan.
0: Jadi ini agak?
1: Agak kena lah.
0: Okay. Menyambar. jadi, mukudu tu, Kam berpencen so berikmat.
1: Okay, aku pencen ya bulan Februari 2007.
0: Okay, jadi sebayu tak kerakar pasar anak. Jadi bisa kam cerita ni sit pasal kam dah sidik kam start lagi minat dalam anggota keselamatan sodadu laut itu.
1: Okay, aku memang so aku sekura. So the secondary school aku ex Penderson secondary school Dawud eh aku abo sekura aku terus senja rawut. Aku jaja aku biasa naik kerja ke parkir nak pikir aku kerja ke pedagang. Jadi di sawah Semung Prii Mai Prundi aku Ziken Navy, aku berut Navy, Tentera Laut lah, berut TLDM. Jadi aku berut TLDM dengan bulan Prii, Semung Prii, Mai Prundi lah.
0: Jadi masa mula-mula kamu berut Sodadu Navy itu, adiki kamu tembit training kamu?
1: Dahulu ke training di Lumut, Perak. Masa ini, training school TLDM bau pindah so Woodland Singapore. Jadi pindah ke Lumut. Lumut Perak mah. Madinat ripas sana ia pindah pari ke Woodland. Ko mena Woodland dok bit pari Singapore, madinti barai berdi tanyo pengelih di Johor lah. Madinti training basic training Navy di Tanjung Pengelis di Johor. Dawa esok pergi di Lumut.
0: Jadi mula-mula kam merah training ati. Mungkin cara lagi keras ke mungkin?
1: Kami kira dawa zaman anak jahe anak sak kami nak kira sak nang beranda ya bullet boots and bombs. Ayah kene kasar lah. 6 bulan training. Menurut rekrut 6 bulan ko anak ka di ka specialization course. Memang jahe bukan maybe ayo tough man, tough life, tough time. Jadi ayo jahe bukan lah de mun madinati training eh. Pakai jahe kayu sadi manual madinati ayo begede pasar ni
0: mechanical lah.
1: Digital apa semua so ya begit software dawe hardware.
0: Jadi software ke manual dan mesti lagi kena kuat dari segi fizikal lah.
1: Dan mesti handle tough man, handle tough situation, tough equipment.
0: Jadi yang 6 bulan training recruits. Jadi lepas lepas sana terus jadi ke specialization course lah.
1: Yeah.
0: Jadi ani specialize ke masa nak dipilih
1: sana. Aku jadi diver.
0: Diver.
1: Bisa nang aku ati the first bidayuh Navy diver. Sebab my pro 2 aku bit basic class 3 clearance diver di sawak my pro 2 lah. And then sawak my pro taruh aku bit clearance diver second class. Kemudian so my pro 4 aku bit first class.
0: Jadi training ati agi teban ke di ke luar negara ke hunia?
1: Zaman ane memang kurang lah di ke luar negara training. Agi dah di pakai aku de aku local train ada. Local train di Lumut lah. Ati diki ke dai diving school di Lumut yang training para student.
0: Okay, jadi kemainnya daya nyebut pasal Navy ya teh. Begak daya pikir para Navy jadi ini teban ini kapal perang mute. Jadi daya kurang puan pasal diving unit dalam Navy teh. Jadi sebetulnya anikah tugas-tugas Navy diving teh?
1: Okay, di kami tak tinggal selalu tak tinggal pasal kapal perang mesti ayo jarang dek sikit ini dak kapal rati udip. Sebetulnya di dalam kapal rana ayo bagi kepakaran daya di dak kapal rati dapat berfungsi sebagai di ini alat perang. Jadi so pergati penting. So tukang masak ki nega pegawai ataupun kapten kaparan. Jadi kami tak dengar tentang ia tukang masak ada. Tukang masak bukan istakat tukang masak. Tukang masak hati ia qualified kira nutritious engineer. Ia puan kudu kalori, kudu, karbohidrat patut kita nekin setiap anggota mahanan. Gaida ia dapat function. Kami masa perang ia bukan setakat prepare pengumuman dia, bukan setakat siap pengumuman dia, ia jadi medik. Ia jaga dia di beragan, dia di ni di dalam kapal hati, barang hati first aider. Jadi function ni bagus. Kemudian ia pergi marine engineering, hati jaga enjin. Ia pergi electrical engineering, arti jaga barang generator, power generation, wiring dalam kapal. Ia pergi radio mechanic, barang arti ia make sure so barang radio radio communication, barang komputer arti udip. Kemudian ia pergi radio operator, ia jaga radio operator, ia operate radio arti radio operator punya terbagi kepada dua bahagian. Jadi tactical ayo general biasa ada. Anda di tak dengar ada menu di pakai radio anda biasa. Tactical hati ia pakai pui Moscow. Pakai flashing pad mudira so ia hati di sini dia nak tactical lah. Kemudian tadi dia nak torpedo anti submarine. Barang berarti ada water warfare, bayar jaga kami peperangan torpedo, peperangan submarine, barang berarti jaga so sembuh. Bayar kontrol lah, bayar dapat dapat nimbak submarine kan. Hati kerjai. Kemudian tadi gunnery, barang gunnery hati barang berarti dijaga meriam mati.
0: Meriam, machine gun.
1: Barang machine gun, barang meriam mati. Komnas sok berarti dia ia bisa teban kapar pegawai di pegawai di anjungan nang anjungan ataupun bridge dalam bahasa Inggeris lah ia gain ia control ia con control kapar jadi berarti ia sok pergi bisa jadi helmsman helmsman pakai itu tak arahan daripada sok pegawai lah dan jadi diver hati. Zaman dahulu ia tak apa, ia menurut kategori special forces ke lah. Jadi bayu derem sawa jupru mai pru ati. Ia gratis ia naik ni so pergi underwater works. Ia repair kapal ke kapal lubung ke propeller nyasang teris ke dog kayu ke mana. Jadi barang gratis ada tukang check tirbo di anak. Ayo make sure dak kapal rati sehat berayar kan dai tugas. Jadi ayo dina ya sebagai technical. Tugas di dia ya jadi rescue team. Kembali dari rebut derawut. Ayo turun. Kami kadang-kadang tak andai kerja di search and rescue. Awam, tak turun awam. Tak turun ke. Jadi, ada sadi humanitarian. Pak kami nang military, tugas ketenteraan, ia bisa menyeram di rasa rawut, ia bisa teban bom, ia bisa dibom pengkalan musuh, ataupun ia bom, pasang bom di ni kapal musuh. Ia bisa bom berapa pipeline tu mana lah. Ia ada kerja. Ia tak kami tak selalu jai bergede tak puan nang frogman ada. Ia tahu ya tak selalu.
0: Ada dan general lah.
1: Layman term saya frogman lah.
0: Frogman.
1: Jadi kami zaman ni tahu lah ia. Ati tugas ia bagi tugas ia terbagi kepada dua lah di tugas ketenteraan dan di ia kemanusiaan. Dia turun bara ini rakyat lah.
0: Jadi maksudnya setiap kapal saudara laut ia mesti lagi frogman nanti lah.
1: Deh. Sebab support frogman nanti ia deh dia bisa operate cadi ia mesti gig team. Tapi ia nang team penyelam ataupun diving team di dalam ni kapal ana ia biar special support aduk ya.
0: Jadi sekurang-kurang gig gudunan
1: ia dawu minimum personal required dah ataupun kurang-kurangnya taruh
0: specialized
1: specialized. Ia enggak dapat naik kerja di simple taruh. Dia gig supervisor, dia gig diver, dia gig tender.
0: Jadi ia jadi pakar nyelam tu. Kudu sewa ngam belajar ia jadi benar tu.
1: Aku semoga si aku khusus taruh buran kelas 3. Kau mana 6 buran, 6 buran. Jadi ni sewa setengah lah kira.
0: Jadi kira setiap stesen tu, ataupun peringkat tu.
1: Lagi
0: bukan-bukankah mungkin?
1: Lagi. Atau belajar seamanship. Atau belajar first aid. Atau belajar underwater medicine. Ada lah aku nak hati aja. Berit Navy hati tak kris kapar atau tu kapar Navy. Pak sebetulnya, you bagu sistem ni di. Di dari mana tidak kapal di udip is the whole network of system di dari mana tidak kapal di udip.
0: Jadi setiap anggota itu memang meret dalam sistem mana lah?
1: Yes. Meret dalam sistem mana.
0: Jadi dah gak sembarang dan aku aja di Navy terus jadi sedadu.
1: Ya, kemenar nang meret jadi Navy hati lah. Navy hati ya selalu. Ya tinggal qualification. Walaupun minat di cawangan nanti qualification ada dapat satu menenang dan jadi mechanical engineering dan jadi engineer kapal lah jaga engine nanti mana pak qualification mana ada. Kada na hati art stream dah lagi art stream dah. Ayo lagi science stream, ayo art stream. Science stream bagi lagi belajar pasal science,
0: pasal fizik,
1: so pergi jadi art hati mesti belajar. Jadi kami terus ni mana teh muda faham ni nang mai mana nang ayer jadi engineer ataupun engine driver kapal. Ia mesti ada lagi basic asas so skura dia.
0: Jadi perkara ti memang guna lah ya skura ti. Jadi bagi barangan dia anda jadi merot navy itu kada denang pimas tetija nang memang skura ti memang penting lah.
1: Yes.
0: Kemudian belajar merot navy jadi engineer mesti belajar merot science. Okay, jadi kata pasal kerana pasal operasi lah masa kamu merot dalam navy itu. Operasi dah sebungas di kawasan Rauta ke ataupun mungkin lagi anikah masa ada
1: operasi di selalu medai memang tidak di Raut Malaysia lah. Bahasa kena aku teja operasi itu terbagi kepada di kedua kategori lah. Di is kategori kemanusiaan nanti kategori ketenteraan. Jadi operasi-operasi di muka aku terlibat kami kemanusiaan nanti mun ribut Greg. Saya ingat ribut Greg sawa mai pre-pronum masa Sabah do gani
0: ana ribut tanah.
1: Ribut tanah lebih 400 lah anda ke bus. Jadi di turak ka dalam Sabah na turak ka Keningau aje. Aku di aku taban diver masa na aku di Labuan. Aku taban diver Junaan. Okay, divide ni kutung ke, jadi dua team. Aku in charge masa na aku actually sebetulnya aku kira the first bidaya commission jadi pegawai di dalam tentera laut. The first bidaya commission. Aku commission sewa pre-pro-rimah.
0: Commission ada pangkat?
1: Pangkat pegawai lah.
0: Pegawai?
1: As officer. Aku commission jadi Lieutenant Madia sewa pre-pro-rimah. Aku so rank and file lah. Rank and file. Masa ada aku petty officer. Ataupun pegawai kecil, pegawai rendah lah. Jadi aku kecil dia korek rupas rupas semua-semua sawak kerja apa bara bos pegawai aku, CEO aku they have other plans lah. So barai komision aku dah jadi pegawai bertauliah. Jadi sawak my ni pre-pro-part aku ber-cadet. Sewa pipro rimah aku komision. So masa ni aku kira berdaya lah. Berdaya namun dia jadi pegawai dalam Navy. Jadi pari ke operasi yang nanti aja. Aku sewa pipro 6 ribut Greg dog Sabah. Jadi aku di naik search and rescue mana jadi ke naik operasi anak kuduan tu lagi lebih selama minggu ni. Aku lead diving team so Labuan di mana anak di so humanitarian nah dia bukan search and rescue biasa anak di lagi dia ngerti di kapal kaum dia je anak biasa. Helikopter Sabah Sabah Shell kan anak di rebuk di Pulau Tiga pun aku di ni Dyson Rescue. Komna military operation di Spratly aja kepulauan ni Spratly ta ada di remote station di na. So remote station part station aku involved directly. So my so what my probis aku involve komna so what people probis aku mestat jadi jadi pegawai laksana jadi pegawai pemerintah jadi so what semua pri people pri aku jadi aku dok latih dah jadi pegawai pemerintah pegawai pemerintah stesen Papa ataupun terumbu anda di Mundi Joy sini kayu Filipina sini kayu Vietnam kayu China terus Mundi Joy 200 lebih batu nautika so Labuan Jadi aku jadi pegawai pemerintah pertama teban mana bara anak buah di Imbit Purawan. So ada arti tugas ni lah. Dari masa 6 bulan, first 1 month, 6 months.
0: 6 months.
1: Okay, agi do ngaso 6 kari ya. Rebis 6 kari lah. Do ngaso Vietnam, do ngaso kapar so China.
0: Jadi mungkin kam kira ani menghadapi lah masa
1: umur pun baru tahu probis 40 bis. Kami dah nang teru sopren teru pak meting kenyam dah teru dah begede adventurous umur baru marak ada meting ke bukan mana pikir nang ni dengar ati lah di belajar tak tianti tak dai jadi kayuh hati di belajar tandai selalu hati tandai tandai latihan latihan hati really jadi tanang jak atau sebab ni enggak pelajaran dah terjadi kata
0: oh jadi anda kira apply ini dan mau belajar lah
1: iya yeah. So penting rasa nang re teru na sebab ada teknik teori ka dan praktis naik praktikal di kayu di kono belajar
0: so penting jadi biasa 6 kuduburan operasi setiap operasi itu
1: rawai ke operasi ia gi di selalu lah di bulan setengah kan ukar change over. Pagi ke masa imun sebab di stesen dia nak dua pegawai di pegawai pemerintah di pegawai laksana ataupun executive officers jadi ngerti dua tekten lah so aku paling tui pun di jenak lagi dalam di masa 6 bulan aku meting pari.
0: Jadi mungkin mung ke rawang kam de kapong masa kam de operasi te.
1: Ati ye de an mungkin kembe de di derem tentera laut ati lah rawang na adien yang paham lah. Kami dia dapat faham batang an susah sit neri dan mai kadang-kadang sawa tenang ani anggota ti selalu de cukup sawa nang anggota ambus cukup tong git pak agi de sehat lah de di kursus lah daya di ruah mati mena jadi mari teni sentiasa agi ni jadi kerja inilah tinggal mungkin ni dan sentiasa lagi

0: memang ke daya apa sadadu sadadu daya lah kami ruah operasi memang teru sebab teru ane ni dah kena berlaku. Jadi musa anggota sadadu laut te agikah perasaan ana sama
1: aye perasaan tadi tetap sama baik kami nak kira mun aye bukan setakat nagi musuh dah, kadang-kadang musuh ada the mondi is environment ataupun adopta dia tak ada jaga ya sana sistem kaparati kami tak ada jaga contoh nang di tiba nanti mesti an pasang minimum 2 clips yang tiba nan tak berat tak ada pasang clip ana kari do gerumbang pin berat kapar kaum ke kami dalam masa susah mungkin lagi musuh dipasang ranjau kan dalam pin jadi kapal bisa melanggar ranjau hati maya puan rute kapal pemenuh kapal memang sotik di kemaja memang penuh hati jadi dah pasang ranjau lah dikena musuh bisa pasang ranjau jadi kami kapal sana ya kapal bisa rutup kaum jadi tugas pemusnah ranjau hati pun
0: diver ke?
1: Diver ke? ya, tapi nang clearance diver. Aku jadi clearance diver.
0: Kurus awak.
1: So awak saya perlu dua.
0: Semula saja.
1: jadi pas aku commission saya mai perlu lima. Aku jadi pegawai selam. Jadi aku posting ke Labuan. Labuan begel ke dapat bom-bom bom-bom Second World War, bom-bom so kapar-kapar di kaum di area Labuan ana.
0: Ana di Bayur Top lah.
1: Di Bayur Top. Jadi lagi di tempat ana di Brunei Bay ke clear sedek 200 bom. Di bom mana berarti lagi senek 200 kilo di bom 200 kilo jadi lagi 100 lebih bom mana ke pakat ke musnah di Brunei Bay lah.
0: Jadi memang tugas saya kira dah nang berdepan dengan musuh dengan mendenang kaum saja bom mati kadang-kadang kira ada ini pakat dengan betul pun dia, bisa teban berdasar
1: ya ini prosedur jadi anak nak anggota saja ya tak buka belajar kerana tak cross train ayo US ayo British ayo Australia ayo New Zealand ayo Singapore tak cross train tak lagi nang dah war games latihan perang bersama ayo negara-negara luar hati ayo anak rais dan anggota aja jadi tak bege belajar sok ngerana selain sok ni subjek di belajar tadi sekura adepta sini sok silibus sampai hati jadi pasu inde masa yang ta praktis dai really dina metaan puan nang dah situat turkai jadi kami tandai smuti dai smuti so anda meh na lagi na praktis kayu di kau nak belajar
0: tapi kadang-kadang ani dah belajar kadang-kadang ayah dah apply di field sebab kadang-kadang situasi yang beken. Jadi pernah kam nurak keadaan mana kah?
1: Sebetulnya seraru. Ayah diki ya nak patut nak shortcut, nak shortcut lah pakai. Kami ayah di dalam diving. Di dalam eksplosif hati bahan letupan hati meting shortcut meting shortcut dia nak
0: berarti kami nak kerja lepas anak terpaksa naik keputusan ada Ani nang daya dari kasa. Jadi pernah kada kam Nura tipuh masa nak?
1: Biasa selalu memang lagi pakai aku sebab aku di dalam tim menyerah mati. Kedah bege. Ni sudah penuh paling bege pun juk naan mainaan, semengenaan paling bege lah. Jarang dapat derem di grup ana yagi rebiso
0: sejuk
1: atau rebiso juk mainaan. Mai daiwa ti dawu eh. Kelasku lah. Mai pro rebis naan. Mai pro rebis naan bit basic training dah. Lulus selepas di ke kelas second class, so third class di ke second class lulus nemenan.
0: Oh, lebih mon special force lah tu.
1: Sebab ni ayo physical ni. Dawu memang teruk. Dia begitu dia kemudian dia tough, not tough enough. Dia dapat dua ayo bukan setakat physical ada. Ini perang na physical na. Dia so perang dia dapat menyeram, ajit mendam lah, betul mendam lah, teru dengan fear. Amai kayu begit tak teru ni lidah tapuan. Kadang-kadang aku biasa menyeram ayondi doktor, doktor ti major. Aku ngajar ya bit basic menyeram. Jadi lepas masa dalam kelas belajar dangerous marine animal ataupun dang-dang binatang-binatang di bahaya di dalam laut dah. Jadi menyeram okey. Sekali tiba-tiba ya panik dalam pin. Jadi aku bit teban mal, nang agi kayu ku tekuk kaya, dang ku tekuk. Sekali bit ku kan enggak kasut tanda di sirah pasir ada. Jadi di sirah pasir tidur kerja ia pikir nang dangku tu ya. Sebab ia ke bau kok belajar dia last subject karena masa bayu ke mun drum briefing aku gi daan pasal dangerous marine animal kami doku dang hati gi di. Jadi ia
0: disangka adalah.
1: jadi hati deh sok perut daya dogkat tak jadi diver. Deh sok perut. Aku biasa train student so Sungai Udang so RGK. Bara inde perinaan kah? Dinaan dulu lulus.
0: Memang susah lah training.
1: Ayo komando, melulus, meten melulus komando. Pakai dia jadi amphibious. Ayo pergi airborne ni, mu biasa sabung seberon pak. Pasu nak derempin enak oh hey, yo. Okay. Di daya kami nak bijap pun babu dip oh. Ati dirawat dipin kami nak bijap ringan.
0: Ringan, penting dia dapat.
1: Ayo di derem pikir mana nang mana jadi ya ayo be. Dia dapat mana ya fobia lah taruh. Jadi dia super dapat kad mana. Jadi ana me mun kelas ku ana teh mai pro lebih staan so mai pro dua stabung so tudu JT di kedrum laut di lumut ana mai pro lebih staan stabung. Selepas di sawa training. Nemnan de pas.
0: Lebih kurang mun jadi komando dan kami nak tinggal cerita Navy SEAL. Munalah
1: kurang lebih
0: ya. Kurang lebih lah.
1: Pak grade ia more specialized. Ia specialized di dalam ini infantry perang di mana. Tu jami ati lebih technical.
0: Technical lah.
1: Technical KB mun menyeram trup anak kami tak kiris kerana dipakai helmet tanda helmet diving. Mena lagi communication mesti mena si bom drum rawat.
0: Memang multitasking lah
1: barang multitasking. Jadi aya buat tu Navy SEAL ati tu Navy tak di ya Pascal. Aya lagi ke basic diving ni. Aya di belajar menyeram pun ke sama ke sekurami the same school. Run by the diver. Di train barang gratis. Jadi ana ada operation ataupun operasi di beken di suak di biasa kundai operasi ketenteraan mun masa Abu Sayyaf ni first kidnap
0: di Filipin Sabah
1: di Sabah aje di Sempurna di Pulau Sipadan ana first kidnap ana pun aku terlibat dia dalam operasi ana masa Sibungas si sewa 2000
0: giswa
1: ya, aku kira lead dan ni support dia dan ni di rescue operation dia dan ni kerana dia dah kidnap sewa 2000 lah Mai Buran dia beri 2 tahun tu dia karen metaknya Mai Buran.
0: Jadi masa anak family memang berdoa aja lah.
1: Ya, tapi kami kira zaman dahulu kami nak matak operasi lah. Kadang-kadang rawang am paham. Nada walaupun na di family na di sawun na nada rek bisa nang aku rek matak operasi sepagi ataupun minggu bau di mati. Dah hati dah jadi bisa. Relax kedek. Last minute penuh keadaan. Sekuai penuh. Amai kadang-kadang walaupun nang sewen pakai ye without ye de sedar ada pi. Suto mun dawi jahil lah ani askar Melayu ati saya lagi di dunan lah. Ye rek metak operasi. Edaan di sewen ni nang rek di operasi sepagi. Jadi endo ati sewen ni edak sewen ni dai sambar dai muti menere ingat. Jadi anak ada. Jadi kedai miris barang jadi kelaka di kedai. Kena oi bagus miris barang mati ya. Benar rek matak operasi pagi. So information dari muti pasu imbrut ke kedai. Tak ada puan si anak ngata.
0: Lagi dengar.
1: Ada lagi dengar dina. Jadi oh berarti radio operasi maki. Jadi bisa dog embus. Jadi jahe that dia ngajar ni benyah daan ni the last minute kan daan di sewen nang ready mati ready mati nang ready operasi dia apa daan jadi sewen pun apa sapak kadang-kadang sewen nang ni nang aku sewen mo bo mani dia bisa daan dia ku tu patut aku boleh sabotaj ku. Yes, betul dia dah sabotaj pakai ayo dah sadar ayo
0: kerakar ayo kerakar ngadaya
1: information leak nanti hati zaman jahil lah. Pak Kemadi nanti aku depan muki WhatsApp hati tak selalu tinggal.
0: Ada lah. Dah zaman nanti Madin dan kru second tak meruah.
1: Meruah.
0: Pak bisa ke daya nang mungkin information nak dah betul. Kadang-kadang dia nyebut ti, tapi dia
1: naik bukan. Tapi ia Madin nanti ia it's a double edged sword sembrana nang. Ia aye main ribukan nai daan ke ribukan pakai dindai ke ribukan jadi aye trik musuh dindai ke ribukan get information di sara di musuh.
0: Okay, jadi kamu kira kamu nang teja kamu jadi first officer bidaya officer lah dalam navy ya te tentu setiap pegawai te ia jadi suto tentu anggota bawahan. Jadi mungkin kamu bisa daan contoh-contoh ani jadi ketua tu tuduh mungkin daya didengar tak Madin?
1: Ya

0: dah sama. Pak lagi kayu di ni hati sarui lah. Aku di seraru aku naik sofa lah, sok perg operasi jadi aku terlibat. I've never fail, aku burn gagal. Bisa nang 100% kayu di ko ni operasi di ko kundai sok perg sukses. Ko mana aku metak ayo anggota aku kembe ko metak junaan sok perg meri junaan ke meting.
1: Meting dok tinggi lah.
0: Meting dok tinggi, meting problem, meting beranda, meting sok pergi meri matak sehat, meri sehat.
1: Walaupun kena denang teja, kamu di ke Spatli, di ke ngadu ngasu hati teja, memang sok pergi sukses lah.
0: Ngasu abu saya di siro ni na humanitarian mana sok pergi sukses. Jadi selalu sebagai pegawai lah, anak pegawai di muda hati. Ya, kadang-kadang nak ambil puan ke. Ini dinang senior rank nanti. Ini dinang bara sergeant nanti. Ini dinang bara corporal nanti. Ini kayu, ini penyedapa dia. Ini penyipuan ni. Mana mesti anda ingat kadang-kadang pegawai muda hati. Pangkat bagak de, responsibility bagak de, pak experience wise pengalaman ni
1: kurang.
0: Jadi ampuan bara saja nanti, bara pegawai warranty, staff saja nanti, bara corporal nanti, bara ide pakai pangkat tanah sebab ayah donggen pangkat, ayah pakai pangkat tanah sebab ayah biar experience, ayah biar penyepuan, biar pemandai. Jadi an andingah so kena ngerti. Jadi ya gini so ni di selalu ku praktis tahu is anak dinang mi Taiwanese parlimen. Taiwanese parlimen began so perdaya. Okey, ati situation ni. Tugas tak rendai ati. Ani pikir ngan so pergi down to paling junior pun dalam grup anak lagi bisa binyum. Ani pikir ngan, ani keputusan semuanya tarik dai sama-sama.
1: So memang so proga keputusan ana ripas dengah pemiu bara bukan lah.
0: Dengah ripas dengah. Rekas tak dai nak okay mari ya nikmati ati situation tak ati problem tak jadi ati tugas tak ani semuanya pikir ngan. Kemengan dia bisa naik keputusan nanti aku sebagai pegawai aku
1: naik keputusan
0: veto power lah.
1: Veto power.
0: Jadi kami mesti jadi selalu bara sergeant bara kopoliti dan bos aku pikir mesti okey teknot lah okey ingat mungkin okey setuju tak ambil tung jangit ambil agensit tak naik agensit nak dia nak now keputusan nanti dia dapat dalam adik nanti ayah dah keputusan kot sadik unanimous so perlu tak ada ni nanti keputusan nanti dah jadi secara tak langsung so perlu keputusan nanti dog support so perlu daya and everybody wants it to work tapi aku sadik dah dapat nak keputusan nanti aku sadik dan anda yang kreatif berjaya kerana berkenal aku kok advice mesti dia pakai ya bah tunda so half hearted setengah hasil ada yang naik kerja so the best is
1: tengah hitung semua program
0: tak berjure dia tak berjure dia tiruk quick one okay tak kira lah mungkin kira dengan okay setuju lah okay let's do it.
1: Okey, jadi andu hati ialah andu pahlawan. Jadi di dalam pemikir kamu lah, ini sebetulnya reti andu pahlawan hati.
0: Okey, di dalam pikirku lah, pahlawan hati dari setakat sedadu dia, tak biar polis. Kajah ya tadi nang tak boda scout. Kabagak ngek ngeran.

0: tadi bekerja di suak di dalam berkhidmat ataupun berjuang semasa penyusah di Reista. Jadi hati ini enggak tak kingat perjuangan para pejuang, para anggota tentera, anggota polis ataupun anggota pakaian seragam lah, para armed forces, angkatan bersenjata. Tak ingat ke ngerana di gugur semasa perjuangan, tak ingat ke asyana udip de selepas perjuangan pak kembah bu dia tinggi tak beradingan dengan tak di suap juang dawe ke aku rasa perjuangan nanti ya bayo bolah babu bage kayuh mungkin zaman Madin nanti ya deh mun jahe gi dia berperang senjata mungkin mana gi bom ke mungkin pakai bukan gaya perang. Tak bergerak, tak fikir perang hati ia seronok sebab tak ingat wayang.
1: Cerita combat.
0: Pakai kami nak kira kami tak ingat tak bersengaruh. Dudu ada non-stop lah. Non-stop dudu jawun di sembuh aja tu. Di sana tu lah. Dua jam kan? Ni jam pun cukup. Ini yang fikir tak? Teruk kan dia tak?
1: Teruk lah.
0: Kami perang, reis tak? Kapung tak dok bom. Ni andu, ni ngarim. Tak kiris remin daya minyak. Tak kiris madis ke ada bukan daya di puan tak kebus. Tak lagi teruk sok dudu aja. Ini hati. Dia yang di dalam wayang. De mundur movie yang nak ditinggal tah.
1: Sebab Madin kami nak tinggal gaya perang memang betul lah mendenang kaum terjah memang bergerak berubah lah. Perjah daya memang face to face bertimbak pakai senapang. Tapi Madin daya main tekan button dah. Pakai sen misail lagi pakai drone Madin. Jadi barang mesti memang perkara di deh nesaka-saka. Jadi ini kaum, ini pikir kaum lah. Dalam pemudip tak Madin, dia aman damai. Ini kah patut bara debeken lah. Patut nai yang jaga hidup damai tu.
0: Adi patut tandai rasa aku kembet pasar ekstrim lah. Ini di sopre kayu Madin ti. Ekstremis dia dapat. Tak mesti an dapat terima dengan anda lah. Ni so aku rasa kemendaan damai bermain peace lah. It begins at home. Kami tak dapat tenai hati. Aku rasa tak dapat tak ada the ekstrim. Tak dapat terima dengan anda, tak dapat terima ini.
1: Kaji beken dengan anda, bukan lah.
0: Beken dengan anda, mai. Kami tak mantubi, tak ada bisa ada. Dengan mesti mantubi ke suak tu. jadi, beken daya, beken penyerahan, beken sukai. Jadi, menu anda bergerak. So, there's a lot of choice. Mai, sakna tak teja perang Madin berdeh. Niati ngana kek jadi kemina anmrut sedadu pun Madinati ia de setakat na deras beke bisa buka tu bisa berawan mutik mena puan senyata ia nang press button tu aja bukan sebarang press button. Press button bom rebuk do gedep boh. Press button tak anda mizalati di ka musuh tak.
1: Musuh ya.
0: Kami nak sarah press bom ni misal nak rutup dina kita ni kan musuh aja. So
1: jadi yang penting kira tek lah
0: knowledge. Biar penyepuan biar pemandai sedia dupna physical mental ayo knowledgeable.
1: Kira knowledge itu karena di sukup na berguna lah.
0: Zaman Madinis.
1: Jadi senjata mudah tiak kira paling bahaya lah. Knowledge.
0: Knowledge.
1: Pengipuan paling bahaya.
0: Tak bien pun nuklear kami tak ada pandai operate nuklear. Mungkin kaya.
1: Okay, jadi kira miu pesan kam lah tudu bara nak dekat lah ataupun nak muda atau madin dia an melet jadi sedadu tu.
0: Ya pesan kami ya barang rati di an berut sedadu ataupun angkatan bersenjata lah. Nah an sedia adep nah. Sedia adep nah. Ya sana hutenya. Nah ambien fizikal. Nah ambien knowledge. Dia setakat dia berani dia. Berani dia kami nak jadi cannon fodder ataupun jadi tukang nakap peluru di jawin dia. Penting penting guna. Ini mesti ambien bien penyipuan, bien pemandai. Jadi di selalu dengar lah mai aku rasa aku ber 26 sawak servisku aku serve dawe is bunga serve jadi rank and file selepas semua sawak aku jadi pegawai komuna aku serve ni rabis semua sawak je jadi pegawai akhirnya both side so dua parat dundan baik disegan dan baik disembuh aku muka suat dah lah kira
1: ya yeah.
0: Jadi di dalam ta servis hati aku muka gesef di kursus ayo darat aku qualified paratrooper ke aku meet airborne ke soal mai problem. Jadi kayu di belajar ku lah. Di dalam pesan yang daya di an ni berut sedadu, teja sang nanggu, mesti ambil knowledge, mesti ambil pemandai, enggak penyepuan di sukup, ke fizikal di kena, enggak ada pendapat berut sedadu. Komna yang barang rana di bawah dalam servis, ia senang tak? Kaya selalu nang dalam menyu kiriang lah buat apa yang suruh jangan buat apa yang ditegah kemudaratan dalam disiplin membawa padah jadi hati yang kera di baba bertugas lah nai yang ni tidak ada tak nai dah pandai sikin kami dah pandai belajar sana pandai
1: Jadi mungkin sekira ngada setuju dengan ane denang ketua tak? Agi kah tak bisa nang bisa tanda mutik kah?
0: Agi dua masam ni ati setuju ati. Orders arahan sok pegawai atasan. Agi dua masam. Lawful order, unlawful order. Lawful order kami tak deh setuju. Sedangkan anak kepekaran tak pakatan abah dai sebab tak ada setuju tak bisa dok charge lagi akta 72 akta angkatan tentera tak bisa dok charge dina
1: court martial lah
0: court martial kami serius court martial kami ada serius mungkin charge biasa kami ada setuju mungkin bisa di court martial unlawful order sati direct no niati tak dai dia ataupun tak ada hendai tak dikomplain ke pihak atasan bypass saya dikomplain unlawful orders pak walaupun unlawful unlawful orders tak ada hendai pak tak ada ke komplain anda tak ber sarah dengan nak amai tak ada komplain pak tak puan nak sarah pak tak ada hendai pak kami kami ia dah serius unlawful pun ada serius tak bisa naik tak komplain kemudian takpun
1: ok jadi ini lah dia temu krakar aduh ini nak ansur pemasuk tu pasal anu khas Hari Pahlawan anu itu. Jadi memang cukup nabogo penorang di Moto Ngojit. So Lieutenant Commander Robert Taylor itu ya. Itu ialah bekas Lieutenant Commander bagian diving dan Navy. Jadi saat ini kan dah jadi sedadu ataupun mungkin berpikir-pikiran jadi sedadu. Iti itu hak raja ada nang nya menyuruh sekira atau dari minat lah job tak sengaja sekadar atau dari teknologi ataupun nanti pingokas tentera pakai itu sebenarnya ialah ni kerja dengan puno asong tu ngan terjaga negara atau cukup nang bogok lah cerita di masa ngajit ya so penggemar atau itu terima kasih di kam sebab kusi informasi pasal frogman itu ya, pasal diving navy harap barengan mau tapod buka inspirasi lah. Terima kasih dengan kami.
0: Okey, terima kasih.

Klik harito anu pemegan adi dok sita ngataru pruni anu bulan Julai brang soa ina tanda pengaten adi skasen begatung adi dong yen kabara anggota di pita atau seramat yen ngaten ka kingat kerja pengenai adi ngeramuh nai so jeman darurat nga konfrontasi penyita anu pemegan menegah ina yen jadi tanda pengingat ka soprun nang penyebamai reis dehre timur ka jadi sadi aduk i penyita ati menegah ina yen jadi pinyir danang penyebamai reis beguna do jaga bedak soprun adi saman adi rakyat kada ke Estok Sengan di Kawin Angkatan Tentera Malaysia saman Polis Diraja Malaysia. Penyita anu pemegah negara 2026 Takah Sarawak dongnai di dataran perayaan Petrajaya Kuching ka iteban tema mengenang jasa mengukuh pertahanan. Terima kasih di jasa bara pemegan. Selamat sita anu pemegah negara 2026.

Okey, semakin lagu Bibu kita masuk Mission Radio dengan lagu Tusah Nege. Kau nak mengapa kita semangamahi minat pas pekul seminggu ini berpagi. Masa lagi kita nak habis segmen ini dengan di Aron dan berpagi Anurima City Topper ini ada berana Icu 2026. Dengan sampai kita ucap nak ke Simoni Karong dan bersama kita ada berpagi ti. Namanang selamat berpagi Anurima. Dan semua belah geng-geng awah dengan sepera peminat setia Radio FM dia. Salam mesra. Selalu ke warna semambong kan. Okey, ada lagi Christopher Muni bersama kita dah berpagi tim. Namanang selamat pagi nujuna semua balau keping YFM dia. Masih lagi Kiong Lefindi. Namanang selamat pagi ke warna anak semua black geng-geng awah ke warna Mary Uber Martin. Ada lagi Elizabeth Joan bersama kita lagi pagi ti. Oh, cukup ramai ya. During the best bersama kita pagi tim namanang. Ngin salam dari Rachel American Sino L Mami Cikgu Esther Sumuk Jang Jikin Menek salam damai selamat onu pahlawan ekuan. Okey, sen mati lah antara bila dengan tak bersama kita ada berupa pagi Siti dengan jam-jam namang Siti ya. Aku percaya hong bila kita megago deramin lebih lagi bila anak kita deramin sen megago bitanak ya ngin bila anak kita bila adik kita mari sekolah ramari sekolah kuan kita ngin da berupa giti berupa gini rima ihong bila kita da mari jaga da berupa giti mungkin ada peluang maa narangan nu daramin taya sebayuh mohon kerja lagi dengan bagi bila kita ada tengah kerja dan masa itik na kira bila kita ada kerja ada opis kah ataupun api-api saja dan masa itik na kerja ada kilang da kede da kerja kontrak kah kerja ada kilang sawit kah ataupun tengahnya ke penyelamat ada ancah binua ke ada ancah tarun kah kawan kita ya baat negara kah kawan kita. Selamat berpagi dengan terima kasih ai sepesentiasa milih WFM dia. Dan berpagi ti tentang sama-sama report of encouragement tu. Narangandu Siti Mati.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Yeah.
0: Kayak handphone dan
1: apa. Okay.
0: Sebab bogo game dan no, yang mau sebab no, kadang-kadang kita ada fot yang meninggal handphone non tiap, meninggal main game nih. Yang pernah tewas, pernah siap non nih. Atih pengobat guru-guru dia dapat handphone di sekolah. Pakai di sekolah guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai waktu di poli guru dapat kontrol dia. Jadi pengumuman mesti mit berat baru mengkarati. Masa kudu masa dingin atau hujung minggu ya ke? Ataupun waktu dengan konai sekolah benar-benar hujung minggu ke kau dengan main handphone. Ah, ti kudu jam. Jadi ti mesti dia boleh kontrol. Waktu dia boleh kontrol susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia nah, kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belajar. Okay, jadi mau fail kerana mana di masalah ti diharapi tu nyaman Nadine handphone selain handphone nyaman Nadine.
1: Cikgu Raymond Bihud.

Okey, semakin lagu Mas Amin Pucoy dengan Peter James, Kisah Ami Adua. Kena dengan sebesar yang tapan mas sama-sama Bibo bersama Dino dari Pogan. Ah, saya termatin antara lagu penghibur kita dah berpagi. Ya, Siti dengan saya lagi ada berpagi di SNC sambutan Hari Pahlawan dengan berpagi di berpagi nerima pagi mehujung minggu kawan kita ya. Aku percaya hong bila kita ada mengatur bermacam-macam aktiviti dekat anu pagi kawan kita. Jadi sebab kita tekan ramin kita ngerti ka ataupun pagi ke kawan kita mungkin rak berubi ke ataupun marik binua ke ataupun gapai-gapai siap menuju kita anu pagi. Ni cek dua taruh kali belajikan belajinilah abalah susu sekarang sebab kita tekan ramin kita anu pagi tetap sama-sama pijuho abilaku pikara-pikara ada kata tu pagu mangka abalah kita.

0: Aduh.
1: Oi, oh ni tadi go hit noh.
0: Eh, ani bu mana ada office lebih? Bun, todang babu bu na.
1: Eh, ani bila bu na ini bu.
0: Eh, ani di mana? Sampai mana bu ah?
1: Atih, wat noh nyaku ko bi.
0: Eh, ani di mana?
1: Ah, katiknya.
0: Dia. Adi noh.
1: Ah, ti mendingak. Iti nak kau tanda kau ti nak kau na kup sidi ya.
0: Aduh, no ada paling buah ni. Ani kamu taban ke office main kan? Ni office ni mau buah na mu.
1: Bah, bah munoh. Daki mereka lek mana?
0: Eh, siapa makan di taban bokon? Ti mau susah tak? Kau lek pangus kau na depan ngasong tak kau tanya?
1: Mati.
0: Dia kau bisa tak? Siapa main? Dari taban kau ke spital na.
1: Bah, tiap mula bisa tak? Ani lek mana tiap? Jok ti ya kiman kau.
0: Aduh, siapa mau ningat kau ti? Ah, pergi sushi, pergi jus, kopi.
1: Ati.
0: Oh, tu baru sedih.
1: Tung tiku ti mau ngalah. Tung timu dah mukil. Lebih kurang sama gitu sebenarnya.
0: Kiki sama. Meninggal tiku sushi. Pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
0: Eh, timu no lagi eh. Mana apa pun dah.
1: Hati sama gitu. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
0: Eh, deh sama ne.
1: Sama gitu. Mu ingat kita no. Polo kan jangan ini deep kiri nak kita no.
0: Eh, mu ti mak ngarah pengumuman ku.
1: Eh, ini pengumuman cidi deh mu. So no nyaman kita ne.
0: Yeah, mu man kan ni aku man kati.
1: Hati. Yo. Gulunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua itu. Onyoni pak bigaduh pasal pengumuman suaja ya ge. Subanya man sejak pengumuman.

Okey, semata lagu Bibor kita masuk ke kumpulan The Wearers dengan lagu Joget Tasik Biru. Dan sama-sama ngebang kita abi joget-joget dan narangan Siti. Ada baru pagi Siti dengan nama saya yang berkemet anu pagi ni nuburan mahi udah natur program bantuan lesen memandu BLM Martol Sika kelas B2 anjuran pusat hikmat rakyat P ini primahi pus punca Borneo. Jadi senematik nah bagi bala kita ada rangkada lesen. Jadi program ti secara penyertaan warga negara Malaysia bi umur 96 sawa ada dek anu register dengan sihat tibu dengan mental dengan bayuh atau punya kala ya angkada kelas lesen memandu dengan bebas masuk senarai hitam mahkamah JPJ dengan PTRM. Jadi berkhemat ya anu pagi ni nupura namahi anu pimangan tenang atur borang seci ini anu beramahi 2026 pukul rimah kemianu. Jadi boleh download borang ataupun scan borang de laman web rasa kuti ya seci type bantuan lesen memandu ataupun boleh ngumit form ataupun penyikan ada lebih lanjut boleh nyikan da pusat hikmat rakyat P ini primahi punca Borneo tina penyikan lebih arus lagi berkait dengan borang ya sebenarnya borang lah tumit masuk pusat hikmat rakyat P ini primahi punca Borneo ataupun da institut memandu Lian Mac Tarat. Okey, San Martina berkait dengan program bantuan lesen memandu motosikal kelas B2 dah bipangan anu pagi. Jadi masih lagi sempat ingin nak anu pimangan ngantar borang seince pukul rimah kemenu ini anu puran mahi city.

Okey, semata lagu masuk Huawei Pang lagu ngarah. Jadi ketika ya segmen yang kan si Aaron kita ada berpagi yang dulu rimas di tidak puri ni anu berana ju 2026 dengan pasal mati pekol semang dua nerang anu tetap terus nak kami FM dengan YFM dia dapat lagi dokaping pekol 6 kami mati mati dah habis segmen ngancang betul bisa mendengar pingarun Ami dah beken ya. Dengan saya aku Alin Jaga mengucap selamat berpagi, selamat berapa lagi dengan salam Malaysia melalui semua bola keping WFM Daya dan bersama dengan aku kita hari taruh jam masa pukul peri berpagi tu pukul 9.2 dalam Anu City.

0: Yeah. Radio Kayan Miri FM.
1: Ngelarah, ngeluan, lain hapan. Men kucing nis marahan.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Ngelara, ngeluan, nahin hapan.
2: Pakai FM G07.7, nahin FM G06.0.

0: Hello, hello, barang sayung. Ngedaw dahi sayung lah rahman telok lim. Pasuk lah antam daw ni. Okey, dan ni hati gata telok puluh ji do bulan tusu duman 2026 ya. Hati megak te daw lima. Okey, lagu lang buka lah santam doa ni. Hati ji lagu alang kenan ibu ajeng. Lagu aku nai dahin liva kenap menitam lim ya. Okey, kerana ni hati itam sepejauh dalam segmen tam alang unaloh ngejeloh program tam. Hati program larang luan dahin hapan upah mau mata mempukul berdua ngedaw atang pukul telur lebih ya. Okey, lahu radio tamani dan tam kelengi ngejeloh FM G0G.2 dahin FM G06.G lahu deng lim kaitan peji kelengi radio kain tamani ngejeloh radio online nyati RTM klik hati tu kalau tepa yang pala page radio kayan te link akte tina te kungsi hinan itam dang menyak netu itam dang peji kelengi radio online ani mata man pukul 22 atang pukul 6 lebih. Okey lah man kalau bakai-bakai ku alang kelengi radio kayan lahu itam dang ni peji ni klik ada hingga jeloh live tamalang teha page radio kayan ya. Lalu mengkelah hadau ni kunci dengar kalau peji dahi kalang teha konti ini. Okey, umpain tak pejuh dalam segmen tam umpain aku sang kunci kena ke anu program tam doa ni. Ini aku sang matang nun dengar kalau bakai-bakai ku alang teha pasan ayah ha kucing. Lalu mengkelah alang teha semunjan. Ya lalu menitam alang teha ha semarahan, menitam alang teha seriaman. Lalu menitam alang teha halam dale hawang dale dahi mengkelah alang teha semenanjung Malaysia ya. Kina ku menita mita mage paget wina menita malek lihi radio kaya jaka ni. Okey, ini ku sang keritam ta inang kenungka ana program tam ngejeloh segmen dan malang una loh hati ngelarang lu andahin hapan. Okey, lahu hati pukun puluh jalan ai tanpa ji alam segmen ngelarah jaki. Lahu hati men pukun ji 5 minit tanpa ji alam segmen dahok doa ni tina aku sanggeri itam hati bekalai te dahok siwak ya. Mengkelak bakai-bakai ku alang jam kena kerti siwak ni di kelodang metai kata dahok doa ni ngejelok pes tamalang teha. Radio kaya lahu kelodang mata na ngejelok inbox dan kelodang mata na ngejelok WhatsApp tamha konti. Okey, ini aku sengkunsi lubun WhatsApp konti ya. Hati kusung ji telok ji saya kusung ji patusu. Okey, aku basa ngeluak. Kusung jiji telok, ji saya kusung jiji patusu. Okey, lahu menuanan hati pukun ji junang itam peji alam segmen daho tangan. Lahu men pukun ji 45 itam peji alam segmen dengah kelia. Men pukun 2-5 minit itam peji alam segmen adat asen. Lahu pukun 2 junang itam peji alam segmen lung alang jari tedawani. Okey, lahu hati men pukun 2.45 itam peji alam segmen dengan halang pahmau alang nai men hawang dale ya. Okey, nonton ano program tam matoh men pukun produk ngedau atang pukun telur levi. Saya levi dari sengarah men itam lim.
1: Kaum kahum manuk manuk nun alang am dang melo. Noh na tuanan.
2: Noh na tuanan. Saya bilang. Aku rasa ada datang di keringat.
3: Ini
1: kayaknya
3: nang
1: hendak kering atau lagi. Jadi nu nak hamin tiket taran manuk penguin anak nang kurek. Ina payah keji pa. Ina lulu keji lah.
2: Jilana
4: Jerry. Aku Jerry One. Kelengi. Radio. Kaya.

0: Jan tanya dia doa ni ya.
1: Jan, ngelarah ku doa ni. Lailah liang ku.
0: Jam kak cerita mariangnya.
1: Bah, nun cerita deh.
0: Eh, jam kak ya. Tak lebih nen. Ya upas kula. Ya senglarah ku nak teh. Boleh sengilo hadui. Aku ke pihak kere. Sang telok do mana hak melok tua ho mani. Jan hak teh lo hadui ya.
1: Di meran pikak ni. Jan sayu kak dua nunan. Apa habaik ilo hadui pejaka ni.
0: Dia, ajak sang duya kak teh.
1: Alang ikak sendiri. Dok, aku hindang ke merum melok rumah. Jangan kata rumah ada ni ya. Puni kata lah kuko kak. Ikak ni, hama dua yang kelunan tu. Ikak sendiri jenjam. Pegak lah hu ke gaya.
0: Hihi, teh ku nak tangguh hari yang. Jangan payah nak tangguh. Duya perli yang kusang nak tangguh ni.
1: Kumpa sekeh. Duya hati. Pidoh kuman. Hama tu dua yang kelunan. Sendiri jenjam.
0: Jan sayu ngerebang kelunan hak be. Avin hitam sendiri, paan pekale marung urip. Daho ani, nemen YFM kayan.
2: Ngelarah jaki, miat pengjam.
3: Strok haba deng anyekang dahinu sihat tenup tua jadi. Daha alamelai gak strok haba, lubunji apeng dahindak nyam, lubun dua, daha alam dakai urip, lubun telok, daha alam tek prah kronik, lubun pat, daha alam lalek nyutok nyadui tek tan matandau. Nunok tuk senyekang strok haba, lubunji doi atak tua kahum set tebuk alam jidau. Lubun dua, menghadui hak awang uma tegu daun lasu. Lubun telok, awi kalau nganap exercise, tai tegu jihma norepah malam. Lubun empat, nyingau hak ngavan alang tekdi. Lubun lima, pakai basung alang terang dahin seluar. Lubun enam, awi kalau tepanau hituk pakai payung norepah tupi. Lubun tusu, duh tutek awi batung kelok lasu. Lubun saya, mang du'i atak mih norepah alang tek kefen. Lubun pitan, awi deng kuman buah alang kehum atak. Dahin bayaloh, memelak anak kelok alam kelitak tegu dau lasu. Tuk alang sengna strok haba dahin tadakna. Lubun ji, dau alang lasu. Lubun dua, ngelibak kehung. Lubun telok, ba hitam meleh megang. Bayaloh hanah batung tam sak nebau.
2: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

Okey, dunia nama Adi Tampaji, Hati Kelenghi. Lagu Alang Kenan, Ayu Komang Aurea dahin Alexander Ongki, Kenapkah Kenapku ya? Okey, baik tak pejauh alam segmen tam. Ngedah ni, ini aku sengkeri itam tak inang kena kakiok lun gaya dau. Minak alam senjadi alam dale tamha Sarawak darah telur dau ya. Nyati matoh mendani, jima dahin duji. Okey, dan ni hati gate 30 ji da bulan tusu duman 2026 yati megak te dau 5 yati pedah jima di dakio usan minak senjadi alam kuri-kuri Navan alam muka bintulu miri dahin halimbang lahu dakio taga alam kucing serian samarahan seriaman betong sarikai sibu dahin hakapit. Okey, hati pedah lebih dakio bahui belare minasang jadi alam kuri-kuri Navan, alam kucing, serian, samarahan, seri aman, betong, sarikai, sibu, muka, kapit, bintulu, miri, dahin, halimbang. Okey, pedah malam hakio usan minasang jadi alam kuri-kuri Navan, alam seri aman, sarikai, sibu, muka, kapit, bintulu, miri, dahin, halimbang. Lahu hakio tagak. Alam kucing, serian, samarahan, dahin, habetong. Okey, kesudah doa ni hati alam 24, atang 34 degree Celsius. Okey, nunana mina alam senjadi alam dale tamha Sarawak dani, gate 30 jidu bulan tusu duman 2026. Okey, lahu hati jima gate jidu bulan saya duman 2026 menggate daun 6, nyeti pedah jima dahki usan mina senjadi alam kuri-kuri Navan. Lahu hati pedah lewi dahki obahui belarek, mina senjadi alam kuri-kuri Navan alam dale hudi. Lahu pedah malam daki usan mina senjadi alam kuri-kuri Navan alam dale hudi. Okey, hati kesudau alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nana mina alam senjadi teji do bulan saya duman 2026 megat te do 6. Okey, hati duji gate 2 do bulan saya duman 2026 megat te do migu. Pada jimat hakia usan mina senjadi alam kuri-kuri Navan alam dale hudik. Lahu pada lewi hakia bahui belare mina senjadi alam kuri-kuri Navan alam dale hudik. Lahu pada malam hakia usan mina senjadi alam kuri-kuri Navan alam dale hudik. Okey, kesudau hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nana mina alam senjadi alam dale tamha Sarawak darat telur dau. Mata mendani jimat dahin duji ya hati info ni. Akui alang ngejaruh laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia ha website www.met.gov.my. Okey, kerana ini hati tempat pukul 22.30 minit, aku pala sengkeritam, hati pecah dalam segmen Gerajak Kita. Biar payanan aku sengkeritam pahapan teji lagu Alang Kenan Bobby Laing, yaitu lagu Peji Sayu Piah Pepeju Menitam Lim.

0: Narajaki, Radio Kayan, Miri FM. Okey, Arin Ramana, duan tak jauh ada halang na lagu ano kuyan ini hilang lit negara.
1: Anan dah kita lihat kalau 15 aska Miri ini mana deh. Oh, amtena urip ganing asan deh penyanyi Iban buta hari dah halang lit gitaris.
0: Lang dah piano men klo.
1: Dalo limka dalo aska ni limka.
0: Lim dah lo.
1: Kita lihat 18.
0: Abah hitok lo ka balai men halang dah ke music halang lagu ni.
1: Alang aku itu kanan doa.
0: Orang orang kan ni kanan. Menurut tu kayak idea kat nan lagu alang gak lah dalam kenap tak. Kami kata nai tak tempur di panosu kan. Gak lah dalam kenap tak.
1: Alang lagu anak Queen ni, kan teguh ke sekolah mana dia. Aku petukit lah kayak susah tak ke libo sekolah tak. Tahu tak ke besok urip urip alang marat mengaliman alang dalam sekolahan tu. Kira tahu tangan lim ke lagu napa manita lim ke. Maksudku yang karang lagu datang tentang ayat di bawah sekolah.
0: Kuri darah kak nah lirik nak sampai proses nama ti music nak.
1: Usik kira jiwa minggu tu.
0: Wow.
1: Tapi nak sendiri kat nanti ilokot pakai gitar ilokot nak penang nak tak ngomong ke anakku dah RTM recording.
0: Teguh dah alang nyadui membeh radio tolok kaya alang teh RTM dan hi dah alang pernah bikin rancangan teguanan.
1: Urip ketenan dia Loren Soyo.
0: Teguanan.
1: Ya alam kuat lante recording ni teguanan lah. Alang alaku ya ringan tak alaku ni.
0: Menino hek jam Eka ti na laguanan.
1: Jekanan tegu kalau me bertanding SMK Lutong.
0: Wow.
1: Nama aku tek megalubun lah.
0: Jadi. Mak kuri kat teguanan.
1: Bunji ku teguanan.
0: Wow.
1: Jadi tejangun ke lebu dua aku teguanan. Telip kan ni nang menenang hari ngak ngalaku pa. Abi hai nang kui bangsa tempayan. Kebetulan masa nan dahil lo kadang tempayan ni lah penyanyi kayan ni dahil lo.
0: Lagu ni kalang Inggris.
1: Asikah bayak aku nan ni lagu amayan ni lah the first recording.
0: Lagu amayan.
1: Dahin barat nahan tu.
0: Narajaki.

Ano na naman di tampa jik lang hilago lang kena Roman joke lagu di malam ya tidak lagu nang geritam kerana hati tepat pukul 22:44 minit. Okay, pada pada dalam segmen tam leviani agendawan ni kasih ya tiu nak lakukan sama lah sekenap malim kalau bakai bakai kualang ni pergi dahik dahik ala unai maju usu maok usu halam ngajalah pes tam alang teha radio kayan ya. Okay, nak lah aku berasa-barasa kenap alang nanya mau hati bakai tampaya ding. Saya kena men Miguel Mike Chow, saya kena men Priscilla Patrick, saya kena men S Dapat Aaron Mary Pian, saya kena men Kita Nuban, saya kena men Petrus Wanyal. Okey, ini aku sambasa teji komen lang ne men baketa mi hati Kita Nuban. Okey, kelihi kelihi ni ya. Murip pahalam meng murip pekejawin. Ja urip dana ati melai sang nei nyungai ya. Maok sayu blu ada men keloha konti di jerin dana sayu na haduiti jalim panau dahin temai. Okey, saya kena menikika ketan uban ya. Nusik aku sang haman sang nyuai pantun ka ni bikin aku hiti ke mage-mage pagat lahui kata kelingi kena dahok ati dahok ala bahasa ni men adi. Okey, ini aku sang geritam teji dengar sang aku si menitam lim hati jikes alang jadi ha lubu antu. Okey, hati na adalah ibu pejabat polis daerah IPD lubu antu umusang te 22 sama nanti melawin salah ha ujung alan alun ngejelok operasi bersepadu pencegahan jenayah ala endah na hatata alan pen Borneo Sarikai Seriaman dua dawalang lalau dia. Operasi ini endah na matoh men pukun plu jiji hima atang pukun 4 lebih. Nyati alang ketua haduya ni hana ketua bahagian pencegahan jenayah dahin keselamatan komuniti daerah Inspektor Nelson Ensit dahin Melawin T22 pengalaman.

bara operasi ni ada jadang ngurang salah halang teh ujung ala nalu jangan kang dah salah salah pakai dada hui menanan hati petagangan hadui penguat kuasa undang-undang hak ujung alan alun. Bagi jangan operasi ni anano, polis umusang te 22 saman hati melavin salah hak ujung alan alun lahu te jatuh 15 kereta kahum bangsa endah pelesa te jatuh 20 kelunan endah pelesa lahu ya ngejeloh roadblock ala endah hana. Okay, guna ini IPD lubang antu lahu sampai jona kopi mena jat petagang laan operasi penguat kuasa jadang mengelan keselamatan dena kunan bangun alang teha tatah ngabananan. Okay, nanan ji dengan halang unaloh dengan halang neman lubo antu. Lalu TJ info dengan halan kukunsi menitam malam malang jadi hal bau teh telok lakit hada letam anda ha kira tulungak anda ha teh pala Umar Bisara Section Kuching hati tawid na hadui ciek kera hadui metek lunan ya lalu anda ha na siasatan te 22 bulan 6 alang lalu di ok lim dulu ni anda ha dakwa ha ida Section 326 dahin Section jatuh 40 saya kanun keseksaan ok bagaimana lahu dalam sangga dakwa ha ida Section 6 bakah ji akta bahan kakisan letupan dahin hati senjata berbahaya pelupitan 50 saya. Okay, lim dulu ni ngaku nusi hati nak hadui salah alang anda hak bahasa hak unan Umar Bisara. Okay, Umar Bisara senatap lahan 27 bulan saya ni hati dah hak sengurus kes ani. Okay, nonton lah hati info dengan alang kekusi menitam ring. Kerana aku sengkritam kelih hiji lagu alang kenan Kerulan Malai hati lagu Selangok dah hak be amin kui menitam lim.

0: pinagal waktu kecil.
1: Dalam kegiatan melengkapi yang
0: nanyon tu kan. Teguh tak teduh ungai mula nak dit. Siti kira aduh ungai ayak ke ungai oka jaka ungai dia kaya anak. Tapi tak lebih lu antai ke nak nanyon.
1: Birak dah bantuk.
0: Birak lem. Teka jaka ha birak. Teka jaka ha sayur. Pedong te pekawut. Amin tak kena panji andi ke. Weh semua nanda. Anak
1: empat teguh ngeliat ha. Kelihatan mana?
0: Nanyon.
1: Dia payan untuk tuli rumah teguh dah pemayak tu.
0: Jangan tahu liu mak, mesti tu mau kena marah tu bawa lah saya sampai rumah. Mana kamu dapat tu tadi? Kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan. Mau balik tu, saya eksen saya tidur. Supaya balik dari gereja tu bapak saya dukung. Eksen lah saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu menjangkit.
1: Kurintam ni nereh.
0: Nereh.
1: Ubang kau tau tenang.
0: Liah nak dia.
1: Parah nak dia.
0: Kena tam dah.
1: Tak dong.
0: Tak dong.

Radio Kayan Miri FM. I like. Shh, I like.

Okay na naman ito ang Paji. Hatik lang hiya lagu alang kinang Christopher Clawing, lagu David Laha ya. Lagu alang kedua, lagu alang kinang Caroline Malay, selangguk dah beh. Amin ko ya. Okay, gina ko manitam, iti lagu na upah pantam ngedawani. Okay, kerana aku sakun si G info manitam lim, hati petgu G program, pebeli minyak. Kasi hati program beli ani ala uan pakai ya. Okay, ini sederhana jarun bulan saya alang sang naya ni. Ini hati program 3R beli uli barang alang dan anda hak kita semula dahin hati kerajuan kompas kompos kasi kompos teputung daw ujung migu ya. Ini hati barang-barang andang dah hak kita semula andang hajuan kerajuan kelopak halui tayo pala sin tunai nyati tiada lo klater dan ni kutak dalo bateri kelita lahu hati barang ubung-ubung plastik lahu besi aluminium lahu hati ubung current elektrik dahin elektronik ya beh melanan lahu tedahana yati bele nyak anyi okay, si anyi alang u an pakai okay ani handa na jima kata jida bulan saya duman 2026 nyati megate donam matoh men pukun tusu jihima atang limna petu dahin sayu ya nyati dasang na ha samariang aman telo ati petgu dau community samariang aman telo okay nan handa jida bulan saya lalu ati dua dau bulan saya duman 2026 megate dau migu nyati matoh men pukun pitan atau pukun pedua belua dau nyati dah sengna naha tatah ngaban parking melok lita jelang BS Supermart Alan Depo. Okey anana hati dau migu dua dau bulan saya duman 2026. Lalu hati pitan dau bulan saya duman 2026 mengata dau migu alang maring nyati matoh men pukun pitan atau pukun pedua hatatah ngaban parking padipah Zeus Hapanda Baru Samariang. 16 bulan saya duman 2026 mengata domigo nyati hatatah ngaban parking Imat Express Taman Sukma. 23 bulan saya duman 2026 mengata domigo hati tatah ngaban meloklita jelang Proton Metro City. Okey anana hati petgu program pebeli ani alang ut pakai ya anda na jarun bulan saya ani. Okay, nanaji info alang kukunsi man itam lim. Okay, kerana aku sengkeri tampah panjaki hati kelengi lagu alang kenan ibau ajang tena itam lim. Ini hana ngepnu penghakai bakit tam alang nyemau ngejelo best radio kayan ya hati Paulus Juk. Ya, barang sayu ngedau DJ dahin bakit-bakit kui nun dengar du kena ini ya. Ha, sayu kaku tang-tang. Ha. Do DJ medak lagu rohani DJ. Alang kenan pesta ibau nun-nun lagu saya kenap DJ. Okay, saya kenap menikah ya Paulus Juk. Adina lagu hati ngepnu pahakai Paulus Juk. Ya, ti lagu lang kenap ibau ajang tena hitam liman. Hitam lang kelihir radio kayan ya.

0: le atak kenan silo kawit ni. Nun na jam na atak ya. Silo. Oh, silo kawit. Imte lebak ang gula alam atak upin kre, mamrana blend ni.
1: Nun dia tipong nun. Ale-ale lebak duan ka de kurim. Teka ni, uak nah liang-liang na tak. Imbara pa emi. Ya cukup mi ya. Mi ngeren na tak kupin ang kenak de ah. Tekte na do.
0: Dan nok pitu seng na. Jaita ni umale. Dui ya tak. Gula lebak mi liang na tak bas.
1: Tipong u nati tipong. Deng nati. Masam-masam pika ni. Jangan katakut gak kencing manis ya. Hinang em gaya tudak kanan. Ngelutong tu ah.
0: Aku hinang tudak ko ni. Sayu ke jam tudak ko ni. Ho biasa kan ni. Gak aku ite meda rumah aku dalam deh. Nanti ok. Gak urok belada ok. Te banit ok. Sayu kan aja madu je. Sayu kan lah.
1: Ada tipong dap lo ku hinang tudak kan ah. Jibulan o anan.
0: Silo kawit. Oh silo kawit. Jangan ni ngetek deh. Oh silo kawit.
1: Nun deh tipong, nun deh.
0: Aku baru limo mobat. Itu marah semunang tu dok ui. Aduh, nunok ni tu sak kena ku.
1: Entam kurang gula, halem ket pengumuman. Man akui Lorita Daluhat, Radio Kayan.

Ngarah ngaloan dahin hapan men pukun 12 ngedal ateng pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.

0: Okey, nuna nama ada tam peci kelihi lagu. Alang kena Daniel Bampa lagu Dale Sarawak ya tuna lagu nang keretam kereni. Ya tia tepat pukul 16 minit. Okey, balu pejotam segmen tam ngedawani hati segmen Daho Dau Ani. Okey, kena ka Daho Dau Ani. Aku iseng keretam pekal eh. Hati Daho Siwak. Okey, kena ka reti Siwak Ani. Teguh tamat tanah arah bahasa reputih. To be mistaken or to make an error. Hati tukar tamatai dalam masa enam kayaan. Hati dia tuk hadui alang nai tamatai salah kata nanti ya. Okey, kata dahona hati siwakui inang alan areh sengtiah lim jam tada alan. Okey, anak-anak kata na ya. Hati ngejelas segmen tam program ngelarah ngelu anda hinhapan. Okey, pada kusam bahasa kata-kata lang baketam naik kunci hapes radio kayan. Aku sebarasa kenap mengkelok baket-baket kualang naik mejusu. Dahin alang naik maokusu halam ngejalo segmen Daho Dau Ani. Okey, unala aku sebarasa kenap hati menbaketam Alexia Awing. Saya kenap menbayak ding. Saya kenap menpaulus juk. Saya kenap menkitan uban. Saya kenap men Petrus Wan, saya kenap men Joseph Mering, saya kenap men Balan Anyi Taman Lahung, saya kenap men Dawli Ke Baja, saya kenap men Priscilla Patrick ya. Okey, ini kusam bahasa alang kata-kata alang baketam otai ngejeloh pes radio kayan. Okey, hati kata alang unaloh alang nemen baketam Petrus Wan. Yati siwa kui tek lot uma kelo. Okey, hati anana siwa. Alang kedua, alang neman baketam kitan uban. Melailan kui siwa tek aran ka ni bake. Okey, dara pejam pesuk. Pijat-pijat pah hitam ni. Oh, labai. Labeh ya, ke labeh urip lahu kena ini. Saya kena main kakitan uban lahu halang ketelo alang bayar lo. Nyati alang neman bakeh tam Paulus Juk bara sayu ngedau DJ dahin bakeh-bakeh kui. Nun dengar du kena ini ya. Kata dawani ayah. Siwa kui menaadi pidawan alak ika. Ketak pesumak tua kui tut aram kena ini ya. Okey, saya kena mengkelak bakai-bakai kui alang ni matai kata Daho Dau Ani. Lalu mengkelak bakai-bakai kui alang matai kata. Hati tunggu kalau teh hawah. Tunggu kalau sama matai kata Daho Dau Ani. Deng lim ke kalau matai na hati teh hawah-hawah langsung nain. Aku isang kusin an menpakai tamalang kelinghi radio kayan. Okey, kerana aku senggeritam hati kelihi lagu alang kenan Foreign Bulan lagu Awi Ikan Nyala Menitam Lim.
1: Hai, nendengah. Ngelarah Jackie. Men aku

0: Okey, Nona Nama ada tanpa J, hati kelengi. Lagu Alang Kenan. Joli jengan hati nusik kui sawi ya. Okey, kerana aku sengkeritam hati teh info dengar sengkusi menita melim. Hati J dengar Alang jadi Hasri, akan si Hasri Aman ya. Teh J laki Alang dekaya urip anda haleput padek. Teh matoh mendau telok Alang lalu dia anda pesuk matai hajalang tata umu ngapan nguruk. Alang teha hujung Alang Singjo kira-kira ji pun 5 kilometer mengawan na melo. Okey, patai nani anda ha nana aran Madang Imban 75 duman men umak anjar rumah panjang Singjor Pasir Panas. Ketua Polis Daerah Seri Aman Superintendent Dennis Buyam bara yang anda ha pesaya hati musang men ngam amin nani nusi tek bara mendalok panak na alang yati te pesun jima 20 pitan 2 bulan tusu. Okey, nyodoh bara hati dalam panak na penjin hendak kapung tai na hadui pebeh bi nusid hadam pesuk ni di empai dahana leput polis te dawa lang pia nyati tusu 2 bulan kesip kun tusu 45 minit jima. Okey, ngejeloh hati dah bara laporan lang neman operasi hadui pebeh dahana pukun pitan jima melawin Polis Diraja Malaysia PDRM Upis Bomba JBPM Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM dahin kodan kapung ya. Kira-kira pukul 10 minit dah men operasi OPSAR ni upesuk batung nani miri hatatah ngawan nguruh ha pada hujung Alan Sinjor. Okey, kuna ni hadi pelasa anda hak nan sikar teh hak pesuk nun ga alang tek batung dan ni dan patai nan ni anda geritai pala unit forensik Umar Perah Seri Aman 2 jadang kira pejo hadui pelasa ngluar senginang nan ka tawit iha ni emte. Okey, nan hati info dengah alang unaloh alang Neiman Seri Aman. Info dengar alang kedua suku si menitang lima alang jadi ha betong tina teh ji lakit ha daletam yati alang tehi pun puluh rekod hadui salah hati melawin dada anda takep kira-kira anda pesaya yati teh nako waya tembaga hati telok tiang karen alang hipun Sarawak Energy empayan juan nak teh pala ji kedai bareng hati jadang alasin pakai ha belek dada. Okey, ketua polis daerah Seratok su Deputy Superintendent DSP Matthew Manggi Barat yang ni alang umun nak teluk peludum duman anda hata ke penci dahin ji pasangan suami isteri ya hati alang anda pesaya belek wire ni di alang gak nak ke alam ji hadui nebau alang anda hana hata ta jeleng ngaban Balai Polis Betong dah halam di. Okey, ni ada hos sesata ni jadi te 22 2 bulan 22 duman 2025. Ha lorong J Paci blok saya Alquikrian Land District Taman Krian Jaya Saratok empean te jidah ni alang nah di dagang ni umur nak 75 duman alang bara te ketaman napan karena ni di andah buka dan hinte waya tembaga alam nak pade. Okey, mahadui plesa sesatan hati dah jangan ini ngakun hati Hana hadui ni sendiri pakai motosikal men sepauh tepala teluk ngawan alang sekdap nyati hat Taman Keriang Jaya Simpang Seratok dahin Simpang Awik ya nyani pakai pelaya tai munang kabel ni tai waya tebaga ni di empaya ni hat tai lap yang lahu ngakun juan lim waya-waya alang nak nakau ni di mandah alang kira dawa alaki hawan ni di alang na hadui dagang pebelek barang alang teh hajaka serikai lega na hati jatuh 20 ligit. Okey, mahadui pasak sekitian laki ani hati lenjak ni di positif dadah bangsa FI vitamin dahin meta vitamin. Lalu dah dohawan ni di alang umun 40 duman dahin tolok puluh saya duman anda takap bidani kira negatif dadah lahun nusi teh hipun nunun rekod hadui salah. Okey, kisah ni anda sasat haida section pat atu telok puluh GA dahin seksyen telok put telok atu tusu puluh pitan kanun keseksaan dahin lim dalok ni gak takap jadang pecoh hadir sesatan. Okey, nonton lah hati info dengah alang kekusi nak loh menitam lim kerana aku sengkeritam pecoh alam segmen tam hati segmen daho tebara daho tangan menitam lim
1: kalau dalam murid paan halam Tuhan kulnaran sang ngebuah jamaah teguh jakana kulnaran alang muripaan dalam Tuhan ini sang diberkati ataupun sang dipun kat alang tula kat alang anak nah alang murip na jalan nak murip kusentara ini kat nantok kat alang anak nah kat hati sang long abin nun abin te Tuhan alang sapol alam haduina alam nantok kat alang anak nah alam kusentara ini ini ame hari kalang anyalam alam orang Tuhan ajak lan katok Tuhan lim katalang antam na sundana na mahujinun Tuhan tay alam ada ang tulak jadang nanunun alam murid tam alam adui tam tetapi teguh Tuhan nanti nyadui ngejeloh tingan alam urib tam kulnan sundana na ada ang lim katalang tam na ati sang long jadi aku ipasaya nahin nyaji Tuhan nanti alam paan may ajek man alam may haman man alam haman alam nakat alam antulak na sundana na atuhi hana kasih anugerah Tuhan alang ang Tuhan iman telo kemurahan dahin kebaikan Tuhan alang tayo alam murid telo awin telo paan murid alam ha Tuhan at isang tulong telo alam nuntuk alam telo na
2: salam maitam panaparin ito telo telo nginate Tuhan Yesus Tuhan alam murid Tuhan alang kelalo nyalam itam ihap keha sangkup matai menetam telo selipa awin ihana alam mitam jadi nginang na ihap ngina na teha dan paan na itam hitok ngatalaw ha au daw jaka sita kinah telo alang habeh au jaka lebih malam nerepah nuntua telo tekap hitok ngatalaw Tuhan sembayang te Tuhan Yesus abin niha ka alang alan alang maok tenang dan alang maok urib na itam ngiyo surat Tuhan alam Yohanes 14 joh 6 de anaka tapit na iha sanggup matay menitam abin niha nganap ngalu itam dan pakalah tingan rah dengan patai tingan lidam iha na lang mauk asina menitam tangkara ini pelaho jadi mentelo lang kurang noke nyinang na Tuhan nginah na nembulum na Tuhan al murip ani ngatalau ni hapaan lebih-lebih na jaka tusah nuni si tekinah terlalu habe Tuhan Yesus dapat lang ang alaan ni aku malam itu 10 ji jauh 20 saya depan na yang napal aku ikhlak lang lemah dah ini pun bahat kena depan aku isang mauknoh lang sayu menikah menadai alam itu 10 ji jauh saya. Jadi Tuhan alang mok dahon ande Tuhan alang setia alang sang pelaung dahon na menitam nginana teha dahin ngatalau ni hapan abini ha sang betulah dahin pelaung janji na menitam lang ina. Haleluya Tuhan Yesus berkati telulim.

Shalom, Metam, Melaparin. Itu telo nginate Tuhan Yesus, Tuhan alam urip, Tuhan alam kelalo, nyala mitam. Nihap keha sanggup matai menetam teko selipa, tapi nihana lan mitam. Jadi nginang nai ha, nginana teha, dan paan mitam hitok ngatalawi ha, au dauh jaka. Sita kinah telo alam habeh, au jaka lebih malam nerepah nuntua telo tekap hitok ngatalaw Tuhan. Sembayang teh Tuhan Yesus, tapi nihaka alang-alan, alang mau tenang hen, alang mau kurip meritam ngio. Surat Tuhan dalam Yohanes 10:4 joh 6 deh, anaka tapi naiha sanggup matai menitam, tapi nihak ngenap ngalui tam, dehen pakalah tingan perah tingan patai tingan lidam, iha na alang mau asina menitam, tangkara ini pelaho, jadi mentelo alang kurang noke, nyinang na Tuhan, nginah na belum na Tuhan alam urip ani yang ngetalau ni hapaan lebih-lebih nak jaka tusah nuni si tekina terlalu habe Tuhan Yesus dapat langang alam ni aku malam mitius 10 ji jauh 20 saya depan naik napal aku ikhlak long lemah dah ini pun bahat kena depan aku isang mau oknoh long sayu menikah menadai alam mitius 10 ji jauh saya. Jadi Tuhan alang mau dahon dan Tuhan alang setia alang sang pelaung dahon nama hitam inah nate ha dahin ngetalau ni hapaan abis ni ha sang petulah dahin pelaung janji nama hitam lang inah. Haleluya. Tuhan Yesus berkati telulim.

Lenghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji ita.

Okey, kerana hati tepat pukul G45 ya. Aku sengkeri tam pecah alam segmen tam hati segmen dengar kelia. Okey, dengar kelia halang unalah sengkusi menitam hati kira-kira teh dua atau atlet teknis sengiyoh hati kejohanan tenis jemputan Persatuan Tenis Bumi Putra Sarawak PTBS alang sendahan nate 6 bulan ateng pitan 2 bulan saya ani. Okey, kelianin ah sendahan ha gelanggan tenis di PTBS dahin Club Golf Sarawak melawin 34 pasukan alang Neiman Sarawak, Sabah, Semenanjung Malaysia dahin hati Indonesia, Singapura, Jepun, Switzerland dahin United Kingdom. Okey, Menteri Belia Sukan dahin Pembangunan Usahawan Dato Sri Abdul Karim Rahmah Hamzah Bara ani hanan jelasan alam berguna lahan jadang keri atapa ilau bakat alang maring dahin petagang lahan hadui ngemaju tenis dale. Okey, kliah lim nan alang sepidah lim halang nyok kliah ni nyati pelutusul libu ligit alang dat ok dahin hati pasukan alang menang sengkeri uli 6,000 ligit. Okey, nanaji dengah alang unalo alang kusi menitam lim. Okey, info kelihatan alang kedua sang kusi menitam hati muka Carefree Morning Health Run alang sendahana jima jido bulan saya duman 2026 hati dasang dah dataran pehin Setia Raja Muka.

0: alang niyo kliyani nga ti dang matan aran ya nga jala GQR code ala anha kunsi. Anihan na matoman pukun ng jihima at ang pukun to sujunang malawin to purong hatata dataran pihin Sri Raja Muka lahu hati pekuna hadataran pihin Sri Raja Muka lahu hati lalau dataran pihin si setia raja lorong orang kaya setia raja 2D Jalan Bestari, Jalan Orang Kaya Setia Raja, Laluan Setia Raja Boulevard, Jalan Pinang, Jalan Masjid. Okay, nonton na hati dengan kliah alang kui kunsi men itam lim itam dan pejalam segmen ini te jaka alang pialan te daw jima.
1: Ani Radio Malaysia, Ani Radio Malaysia, Kayan.

Akui Nong Rosmiza Abdullah alias Lahongani, metron alang jaga Jabatan Kecemasan dan Trauma, Klinik Pakar 2 Telok 5 dan unit jagaan luka Hospital Miri. Lim itam doh matoh menumun 22 man, mesti pelisa amok sendiri. Putung bulan bi menitam alang ul lebo umun 30. Sayu utam ne pelisa amok ha umapra atau klinik ji hangun alam ji duman lahu. Awi itam doh ni nyutak pelisa amok adang senang kai tam pesok perah kensa amok ni. Jasi dang naban salat awin dangkah pubat perah ni. Nonok na pelisa amok dap atau sendiri. Alang unak na itam nyinang na. Kita buka basung nekring teunang kelinge dah nyinang mo onain tang pesa mo jo hidau su lo usu ujung yong ing dah nukam ok ju bau su ujung kahong inang awit tekat selap basa ayan mo kelatung mo kelaong te mo dah buak mo te atau nusi ata atau daha musang atau nilun onain tam gam lah lebun dua anak gam atau tam rasa Miri tam na nih antai ji tapan basahan hidala bahawing ataupun len lah. Usu batao masa telikin dahin men ujung atang hidak mo bahawing anan. Pelisa mo matoh mentulang bakah atang behidak mo. Ilau bahi tek kelatung atau kapak alang kapan dahin tek kelaung alam mo. Men ung anan usu bahawing palaan masa telikin mo alang batao pehalang man ada. Dang limkah na pelisa masat ujung atang hidak mo an pelisa hidak bakarak tam lahu dang loh kai tam pelisa mo jaka itam duh nekring te unang klinge dehna pelisa awi alang korit anande alang katlo na awi tam pelisa lima ni nun antam na awi teket alang selap tam pesok jaka na pelisa mo sendiri ati respon tama awi teket alang selap tam pesok awi jantuk kelaong lemo sayu telok taiha umaprah klinik pelalau ja doktor dan pejoh pelisa itam doktor tua alang jam ihak seng kanser ataupun usik tadak-tadak kanser mo jina hana kat ngelaong tek mo lebun dua buak mo teng alam ataupun ngerut alam buntelok nak latung telikin mo anak pekalui jamna tawi git lawan mo selap jamna menuh alang malai dan atak musang men buak mo dap situ santa meset nitih dap tua. Awi itam salat pusuk tada-tada kanser mok dahin sepangan matoh ubat na adang dangka itam ne mageh. Itam ujam dah katuk marung kanser mok nuni anna na paan pelisa mok sendiri ni haut bulan mang ha eh awin aneh nang kat perlu lantam pelisa ha jaitam jam naban kanser mok anan tua saya kenap.

0: Radio Kayan
1: Miri FM.
0: I like. I like.
2: Okay, nuna nama di tanpa ji hati kelengi lagu alang kenan joli jengan lagu do kajau ya. Okay, kerana aku sengkeri tam hati palau kunci info hati info dengar alang Naiman Miri. Okay, dah hati ji ong alang hipun kapan nah hadui takap masih ngeleso apa dah pingah nak dahin laib. Jadi jaka hati mesak semaram apa alang nasa kapan nak lebih dah halam di. Okey, hani alang arana ting tiu hing alang umun 56 duman hati tega ngelesok tahap G mpendelok bomba ni atang ya iha anda gerit tai pala umah perahja dan pejoh hadui pubat. Okey, dah para alang naiman pusat gerakan operasi PGO Upis Bomba Sarawak dalam ala dah buka tetok ni pukul 5 junang empayan matan dalam anggota alang naiman Miri Sentra dan tolong alang naiman BBP Lutong Tepala Ngaban Anan. Okey, mau atang Ngaban Anan dalam bomba di Menglan tak jika pen takap masik alang ayah nanti halam kira-kira 60 kaki dahin aruna dahin 40 kaki lebar alang tutung. Okey, alam hadir maram apa yang ini dan pakai kaedah form hati kira madat ataupun mekap tatah ngavan alang mani alang tai tutung nanti. Lalu hati hadir maram apa yang ini pakai G aliran arun hati hati G atau kaki G nozzle pem jentera dahin hati atak alang ni mentaki jentera. Lima lang tabin dalam hadir ini hati tai puluh tusul ong anggota bomba inisiatif dahin pakai dua jentera Fire Rescue Tender FRT dan G kereta Unit Perkhidmatan Penyelamat Perubatan Kecemasan EMRS alang tabin alam haduyani. Okey, apa ini ni dengan kira anda haram pukul 10.22 minit malam dahin kerani alam dah na sesatan nanun ketavit tutung anidang jadi. Okey, dan lagi dengar alang unaloh dengar alang Naiman Miri. Lalu info alang kedua sengkusi menitam lim ati alang Naiman Sibu yaitu kumpulan Sri Minyak Muvui kurang bangu jatai mat derma daha tek do nem ani ya hati ji do bulan saya duman 2026. Okey, kepala ni anda hadir peji dahin dalam Bank Darah Hospital Sibu alang anda hanaha stadium tertutup Sibu alang Teng Chin Hua ya. Hati program ini matoh men pukun pitan cihima atang pukun ji levi. Okey, ini di kempen ini anda hana hati ja kira tulung dalam mendalo pihak bank Umar Pera jadang hipun nguya dah alang sukup jadalo alang da Umar Pera Sibu dang pakai ya. Okey, tetang tetok hadiah ni kalau dang pahabong dahin Bank Darah Umar Pera Sibu lubun telefon kusung saya pat telok pat telok telok telok telok telok en sabung tepala dua kusung ji kusung. Okey, ku pasang ngeluar kusung saya pat telok pat telok telok telok telok sabung pala dua kusung ji kusung. Okey, nantona hati dengah alang kekunci menitam lim. Okey, kerana aku pelau pergeritam pejauh alam segmen adat asentam yaitu aku sengkeritam pahapan kelengi hati tekna sungai dua baram alang na hati hati kumpulan ngalang jalai menitam lim.
3: Anih lah ngabat

第一名。

Tak dene barani saya uti dapat tina.

Baduha lang ba?

Na ha man long ma ta long tan le ma.

nos apaguen.

Okay, Rima Muzik Radio terbaik. Assalamualaikum. Selamat petang kepada kita orang semua. Selamat terus dengar Tok La Sarawak FM Sehati Sejiwa. Masa untuk kita memutarkan lagu-lagu retro terbaik sepanjang zaman. Pertemuan untuk hari Jumaat yang terakhir di bulan Julai 2026, 31 Julai 2026 bersamaan 16 Safar 1448 Hijrah. Apa khabar kita orang petang tu? Hai, kami Ian. Menemani kita orang, okay, kami lah juru terbang hari tu, okay, yang mengendalikan pesawat Ritma sampai pukul 6 petang kelak. Seperti biasa untuk hari Jumaat, penuh berakah macam tu. Banyak lah yang akan kita selitkan menghiasi pertemuan selama 4 jam kita di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Himpunan lagu-lagu retro semestinya terus akan membangkitkan rasa nostalgia dan ingatan kita, dan lagu-lagu yang kita nak dengar insyaAllah akan juga kita selitkan dalam pertemuan kita sampai pukul 6 petang kelak. Apapun terus bersama kami dalam, dan untuk jam yang pertama tu semestinya kita akan kongsikan apa yang menarik dalam apa yang viral sebelumnya. Kita ada Wan dengan Bossa Nova, Lekaya Khatijah Ibrahim dengan Dendangan Ku Gembira di samping Murima Muzik Radio Terbaik. Apapun, kita harapkan kita orang terus bersemangat untuk meneruskan tugasan untuk sebelah petang tu, dan juga boleh respon untuk persembahan langsung kami orang di Rumah Biru, dan juga kita live di TikTok.

Okey, apa yang viral hari ini dalam Ritma Anda pun 2:24 minit petang. Selamat kembali bertugas kepada kita orang ada yang baru aja sempat menjamu hidangan makan tengah hari. Katanya lepas solat Jumaat dapatlah menjamu makan tengah hari, dapat makan tengah hari sebab urusan semua selesai. Anak-anak diuruskan, mem diuruskan dengan bagus hari tu. Oh, dapat makan dan rehat sekejap nak. Oh, okey. Dan yang dalam perjalanan bangkali, selamat memandu. Semoga kita orang selamat sampai ke destinasi yang kita orang tuju. Dan kita harapkan apa aja yang kita orang rancang, apa aja yang kita orang laksanakan, mojo joros lah hendaknya untuk sebelah petang tu. Apa yang viral hari ini yang kita kongsikan dalam perkongsian threads Adika Chip dan juga Facebook BBP Pantai KL untuk di Kuala Lumpur lah. Suasana tenang awal pagi di asrama Universiti Kuala Lumpur di Jalan Tanduk bertukar cemas apabila salah satu bilik terbakar dalam kejadian kira-kira pukul 4:30 pagi tadi. Menurut Balai Bomba dan Penyelamat BBP Pantai, pihaknya menerima satu panggilan kecemasan lah pada pukul 4:44 pagi sebelum anggota bersama jentera digerakkan ke lokasi bagi menjalankan operasi pemadaman kebakaran. Pasukan bomba bertindak pantas memadamkan kebakaran itu dan berjaya mengawal keadaan sebelum api merebak ke bahagian lain bangunan. Rakaman kejadian memaparkan asap tebal, mungkin orang nampak nangga di Facebook berita RTM. Asapnya tebal jadi nampak macam memenuhi ruang bangunan dan keadaan bilik digambarkan dalam video yang memang hangus dijilat api sehingga hampir keseluruhan barangan di dalamnya rusak. Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan pihak bomba dan banyak lagi akan menyusul lepas tu. Dalam apa yang viral hari ini dan kita akan nangga jua macam ni perkongsian kita orang, respon kita orang, ada yang kongsi menu minum petang. Okey guys, bersabar dan bertenang semuanya. Okey, kami akan nangga sikit-sikit respon kita orang di live kami orang. Okey, Emelina dan juga Syida, sini cinta sana cinta. Untuk maluan kita orang, lagu-lagu hari itu playlistnya disusun oleh DJ Min Aminah Haji Murshidi. Okey, lagu-lagu tu kita diubah pun yang susun, kita atur dan kita siarkan untuk Ritma Muzik, radio terbaik.

Toribas, awinanan tusah pebitanganing adiki perang beting marau. Api aran daleh awan hak pebitanganan. Hati hak beting marau, alang pek hak bahunge kerian Sarawak. Puun tusah pebitangani tubuh yang dah jadah dan merang kerunan jiwan Seribas langan kumah ayo banget. Telok kapal perang an pakai teguanan lihat di kapal HMS Royalist, HMS Albatros dahin Nemesis. Tugu tusah pebitangani tubuh telok ribu loong sedadu perang gereng James Bro. Tek 20 tusu 12 tusu duman puluh saya 40 pitan.

bitang tehang dan tua nan alam beluano dah hewan uli pala uma aru dah alang teha hume saribas tekuanan lebat nah klonan hewan mate awanan deh James Brooke lekak nguak temerang uma aru dah hewan abin kenan tubuh tusah bego kenan urip tewitang ani deh lebat urip alam pade lebat hade dehin daleh alam tasak ujung nak dah ikam pulong tepukok dah ala dan ketubu urip denak tehang dah awinanan bukah dua tu lima puluh loong kelunan ngakun ikam ketubu urip denak tehang lim hak kelunan alam petek tak alam metusah kebitang ani deh hati tehang dah bangsa hewan yang dah alam ngayak mana dah melayu saribas peji kena ja petubun urip denak dahin James Brooke nunan nahitan peji tak alam doa ni halam sejarah alam sedia skrip anandeh yang nak Aliza Minerujab menarkit negara Malaysia.

0: to you. Happy birthday, Mika Baun.
1: Kena manika, Alin.
0: Jah, tepana tujuh minggu, ani tekuman. Tepana-pana pasan ke itu pedung ke. Pakai kereta kati. Jah, tetu ya.
1: Jah, dang lokah. Ini tu sentai lo.
0: Baik, tak itu lo nak bantu. Okey.
1: Okey, dang lokah. Ujung minggu.
0: Lehai Baun. Nana, listen ke di doh?
1: Ayah, ya. Aduh, lelan ku ho. Tan lupa ku hadau nuni rem. Lelan ku hadau kere ni.
0: Agak ya, tunin.
2: Selamat petang, Cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama, Cik.
0: Nah, itu nak info ni, Baun. Nah, kayak beg kat rumah nani, oh. Oh, pasal teh sabut birthday, Kak. Nusik pa jadi, teh bayan saman, gitu lah, kan. Tak ingat lulus ni kak pelan. Nah ni tuk im, wah ni asal kena dor kena kadi, dan ni tuk teh bakal lulus ni kak. Nah tadi tu bayar nalo, ulalo men 30 daun ati, men pa bayar nalan jatuh 50 bayan saman kerenio. Bah teh tu,
1: jah, tenasikah.

0: tama pedi dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngabci itang.
1: Okay, na nama adi tampeji hati klingi lagu alang kena luluan dahin tuku kami lagu ika ya. Okay, kerana ini hati tepat pukul 2.40 minit aku palo sengkri tam hati pejolam segmen tam segmen dengah alang ne menhawang dale. Alang una losang kusi menitam ji dengah alang jadi haji pun yati kahum na alang matai tapi tegen alang dekaya jadi ha wilayah Kurmato ji pun tedua alang lalau di kereni u atang telok pelupat laung ya hati jaka hadi pebeh anda hajo jatai ilo dah alang kira anda pesaya kira kalen tepat patai anda pesuk alam ji kahum ha amin belek bareng ya hati anda pesaya jadi menul teji gas alang ne letup dan te sail ong alang matai ha kilang klatet halang te ha pasen Yasuhiro menul hati te na corobong ni ne kira kahem. Okey, telimal ong an dan halaput hati kira batung dalok kritikal. Okey, tegan alang jadi hati ayana tusu puen G magnitude ana lahu unasa kahum amin unasa jabatan lahu te tutung alang jadi lahu te tatah kuri-kuri ngapan alang tulunga emte nguyo ata dahin karen ya. Atang depan ani di hati hui men puluh telok libu. Okey, si puluh telok libu lima atuh wang amin alang emte nguyo karen dahin jelang pitan libu lima atuh kunan bangu alang anda halok ha pusat pemindahan. Okey, daw alang kira alang kerani hati dah tulunga daw alang telapau lasu atang telok puluh saya dikris sesis alang na libu kelunan bangu wina menhalang dakai urip alang tek melok ha pusat pemindahan hati udah hati apa ngepnu ekon hati kelunan bangu telahu tulunga daw tusah emte nguyo ata jaben dah hinangban melo alang sayu ya kuna mangu alang te najo te pebele petrol dahin ata dui beh menanan dalam mempihak berkuasa lahu hati pejoh hadui maten libu unit penghawa dingin te pala pusat perlindungan jadang kerang ngurang tavit kesudau. Okey, nana hati ji dengah alang unaloh dengah alang ne menjipun. Dengar alang kedua alang bayar loku kun simen itam lim hati ji dengar alang jari ha Jakarta hati tek ji dah alang kira gembilun dah mendalih Malaysia alang nyadui ha ida ji company hadui bilun madang agak takep menukio sanggeri nyilam ya hati alam tusu puluh libu jatuh puluh pat pil iha pa jelang 26 kilogram dadah bangsa ekstasi tai masuk pala Indonesia ngejeloh padang bilun antarabangsa Soekarno Hatta Tanggera. Nihani gak takap men atang men Kuala Lumpur pakai bilun alang tek dotelo alang lalu di men tek nak hadir pelasa men pengawai Direktorat General Custom dahin Excise DJBC Indonesia peji dahin Badan Siasatan Jenayah Polis Republik Indonesia andhana. Okey, ketua DJBC Dajakar Dudhir Utama Bara hadir pelasa andhana men uhani di tedalo alang na petugas ani di pesuk teji barang alang sawi-sawi alang te alang bag nani andhana pelasa ngejeloh mesin imbasan sinaran X dekat dalo atang ha antarabangsa terminal telop. Okey, mahadir pelasa tina dah pesuk tiap pelupat bukut alang dah kaya hati halam nak hati dadah anda kio narkotik kumpulan G bangsa MDMA apa ekstasi dahin bahat nak kira-kira alam 26 kilogram anda hok alam beg nani di. Okey, kerani hati alam dah nak hadir sasatan lahu yang ni ngakun hati terima upah ataupun terima gaji RM50,000 ligit jagri dadahan nanti masuk alam Jakarta ampean jai menjil ong alang arana ni alam dah na hari satan lo kan dah hin hap sa ihan na lahu hati dah men Malaysia. Makin na to na hati dengah halang ni men hawang dalalang kukunsi men itamlim itam dan pejalam segmen ni te jaka alang belan te dau jima.
2: Radio Kayan Miri FM.

Okey, Nuna nama Adi Tanpa J, Hati Kelenghi, lagu Alam Kenan. Dia dan ini lagu Dup-Dup Alam Usuk ya. Okey, pada aku sang mekap segmen ngarang anda hin hapan tam dawa ni. Ini aku segera tanpa yang jaki pala pestam hati basa dua kata. Hati segmen dah ho dawa ni, teh dah ho siwa kan ini ha. Okey, alang una loh hati lang nemen baketa Miguel Mike Chow. Ya bara siwa kui nyinang ika men adi aku mati pung di. Okey, nana kata halang nemen Miguel. Lalu alang kedua hati lang nemen baketam semenjuk melakui panau halam kapung sungai butik tegu malam tiah lim-lim sahat baketaman dahin liding siwa kuisang masuk halam amin. Okey anana hati kata lang nemen semenjuk ya. Saya kena men kalau bake-bake ku alam peji alam segmen dahok dani lahu alang metai kata dahok dani. Okey kunungka dahok tam jima itam sama-sama pida ya. Okey, kerana hati melak pita minil sampai antang sama kep segmen lalu anda hinhapan tepat pukul telur lebih. Peju bahagian Tuhan dalam program taman ini upanau dahin sayu darat telur jam matu menpukul peluang ngedau atang kerana ya. Okey, menghadau hitam sang pejo peji kenghi hati peji dalam segmen tam alang kedua hati program peji dahin kelop. Aku dijerin, maesa kenap menitam alang peji kelenghi radio kayan Hamiri FM. Okey, lagu lang mekap lasan tam doni hati ji lagu alang kenan Rose Jok hati lagu akui ilau ika menitam lim. Pecoklan, bye-bye.

0: abong tinini, no? Pika test ka.
1: Ba, uro nun eh malinan.
0: Diyan ka uro nun, teka ok majamtok na abe, situn, dahin, kulat ok nunan.
1: Nyat, hini nerim. Inang imbeka na mang malakbeka na nalambaku nanan. Masih katakut kulunan sang tumetad na manika ya.
0: Sayo ka, jino natawa apuya ako eh, labak kulunan tini.
1: Mang ingku manunan kerang nusi kajang kelunan kahumaya dini ya sudah kelunan jaaknya milih ngawan dahate puyah kelunan milih urok ti milih kah bi lawat ke lahutek kelunan jaak
0: sayu kah asam susah kenap kan ke kelunan lemak dini nah, tukai ini saya berapa harga
1: Piah-piah nitam lawat hina tua itam tae, abin hadui jiak, dang tubu usi mili jaka dahin ngaban.
2: Alang ikpoket kun hati, gu daha pano-pano, talam alun, dahaya-dahaya, dahalang lakaya-lakaya ni, tugu daha awi jamtok nyaladawan ok ni, hapan ok ni, jadi tena kuri-kuri daha alang nak-nak bang jiak tike na pickpocket hati, anana to kalang antam nyinang kareni daman oanan lo marungtok gejala dada dahin nakau kelita dahin nakau motosikal ananang lebih lan kahum berlaku kareni telem dalai-dalai ya.
3: Online radio man pukul 62 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lagi ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

Okey, mau salam video lah Homa Oka. Sungguh menitam lim kerana telah pejuh peji dalam program tamalang kedua hati program PDK pejidah yang kelop pejidah ke DJ Baun hak redo kayan Mary FM. Jadi unaloh mau sekena mendijerin lalu pahapan di tamlim matoh pukul 62 beluadau atau pukul telok lewi anidi. Jadi menitam lim hui naman kelop bakai-bakai halamaring keleng hiredo kayan Mary FM ngejeloh program PDK lewi ani Dani Hana telah puji dah bulan tusu dumana 2026 dan lahu Dani hati gate dau lima. Jadi manita melantehak kucing serian lunduk bau nepalahu mengkelo lantehak samarahan mengkelo hadau pejoh peji keleng hirado kaya Miri FM pakai frekuensi FM jikusunom penji dan lahu FM jikusunji puen tusu. Nah palahu manita melantehak pasanaya Miri keledang keleng hirado kaya Miri FM pakai frekuensi FM pita lima puen tusu dan lahu FM pitan saya puen kusung. Jadi manita melantehak dalih hudik huina mengkelo lantehak talang usah lemting apo tuto belaga dan lahu menkelo alang suma na pasa na miri kelo dan kelang hirado kaya Mir FM pakai lupa di SWG G665 kHz. Jadi manita malang hipun Astro dahi My TV mengkelo hadau ne pejidahik ngejeloh channel Astro satu suji dan lahu My TV tu suji kusung. Nah pelahu manita maabake-bake halang teh halam dalai nepa hawan dalai jaka ani kelo dan kelang hirado kaya Mir FM pakai radio online tam nurpah RTM klik dan lahu mengkelolong hipun Facebook mengkelolong hadau ne pejidahik ngejelol live hak page Redo Kayan. Jadi mengkelolong bakal-bakal latingin live hak page Redo Kayan leviani mengkelolong hadau ne meja usu mau kaji pusu alam menakui dan lahu mengkelolong hadau share live ani man bakal-bakal tam alang tehnot tua jaka ni jasa delok peji pegep tengeran dahin tam ngejeloh program PDK peji dahin kelok. Okey, lagu alam bukala santam leviani aku ugeri tam tek leng hiji lagu ala kena rosana urai hati ala kuma hayu ukun. Jadi mon onin aku sengeri tam tek leng hiji lagu ala kena William Laing ihati ala kuma inai.

0: Jan tanya dia doa ni ya.
1: Jan larah ku doa ni, lailah liang ku oh.
0: Jam kak cerita mariangnya.
1: Bah, nun cerita deh.
0: Eh, jam kak ya, tak lebih nen. Ya upas kula, ya senglarah ku nak teh. Boleh sengilo hadui. Aku kepikir pihak kere, sang telok do mana hak melok tua humani. Jan hak teh lo hadui ya.
1: Di meran pikak ni. Jan sayu kak dua nunan, apa habai tilo hadui pejakaan ni?
0: Dia, ajak sang duya kak teh.
1: Alang ikak sendiri. Dok dok, aku hinang ke merum melok rumah. Jangan kata rumah ada ni ya. Puni kata lah kuko kak. Ika ni, hama dua yang kelunan tua. Ika sendiri jenjam. Pegak lah hu ke gaya.
0: Hihi, teh ku natango ariang. Jangan payan natango. Duya perliang ku sang natango ni.
1: Kumpa seke. Duya ti. Pidoh kuman. Hama tu dua yang kelunan. Sendiri jenjam.
0: Jangan sayu ngerebang kelunan hak be. Avin hitam sendiri, paan pekale marung urip. Daho ani, nemen YFM kayan.
2: Dikelilingi orang baik adalah nikmat. Hargailah mereka yang hadir, mendoakan, menyokong dan menerima kita seadanya. Mereka bukan sekadar teman, mereka adalah rezeki. Hargai sebelum hilang. Pilih lingkungan yang baik. Beri kebaikan yang kita tanam. Jadi salah seorang daripada orang itu. Bersyukur kerana dikelilingi orang baik. Bila hidup dikelilingi orang baik, jangan lupa jadi salah seorang daripada mereka.

0: Okey, masalavi den la homa o ka senglara mani tamlim jadi mari tam utai keleng hiji lagu ala kena William Laing tra lagu negeri itam pala pulu pita minita puku na telo lebi. Okey, selavi senglara ni la super suk mani tamlim hui nama kelo bake-bake ala mari keleng hira doka Miri FM. Love ya ni den la hotine ku nama ok selebau madalo bake-bake ta malang unai maja usu nge jelo live page redo kayan. Okey, selebau man keling tama YMJ Miguel Majo Mujan Joseph dan lahu baketa Marita Lawrence. Okey, jadi baketa Marita Lawrence selebih DJ lah sudah hadaleh Brunei ni. Avin Kamek Lalau Alan Telimbang. Kahi lagu DJ hati lagu pulai ke sarang oleh kena remajana. Anak tujuk lagu anak naman bakena ihati bili kedat ini. Okey, sekena manika Rita Lawrence ala ukusi gaya judau manadaleh Brunei jaka ani. Dahin nanti ni bakal tam keling tema YMJ. Selebih DJ akai lagu ala kenan urai ngabang pahapan hitam lim ala viani dan lahu selebih man hitam lim sekena pa DJ. Okey, sekena manika lahu keling tema YMJ ala ngalah vani nai penjedahik ngejeloh program PDK peji adahin kelo. Jadi empan hitam te kelengi lagu pengakai bakih taman adi tina kuna barap lalau ano program PDK peji adahin kelo gate telo puji da bulan tusu dumana 2026. Okey, tina puku na telo telo 20 minit na ay tanpa ji alam segmen surat adengah menuhanan hanitam te kelenghi londo anih alam sejarah puku napa lewi hanitam peji alam segmen ngelarah jaki puku 4 junang hanitam te kelenghi puku 4 junang hanitam te kelenghi adengah lewi alam pahmau meredo kayaan Miri FM menuhanan hanaku sangkusi adengah menhawan daleh manitam lim puku 5 lebih hanitam te payang jaki tai kelenghi dengah man paundengah angkasa puri Kuala Lumpur puku 5 junang itam peji alam segmen adengah klia dan menuhanan itam peji alam program bis on air dan lahu tepat puku 6 lebih itam lasi ngejeloh program PDK peji dahin kelo alam puku 6 lebih na'a. Okey, nunana hana program PDK alam matoh mapuku puku na telo lewi atang puku nam na ang yang nak lim dang pahapan ni lahu da mauk info man itam lim. Jadi makalau bakal-bakal halang tino tu ajakan ni ha makalau hadau kusi gaya judau manakui ha kontinih jasi tam pepe jam anu nak gaya adau alang teh habin tulu ha kucing nerepa lahu man kelon teh dalih hudik ti kalau kusi nah manaku ni ha konti tua ya. Okey, kerana telo pejuh pelau keleng hiji lagu ala kena remejanai hati pulai ke sarang.
1: Hak belagah dengan pakai channel Astro saya tu suji dahin lupak bibir SWGG 665 kHz.

0: bebaslah untuk memilih yang mana yang bersesuaian dengan kita. Sebab kita faham sekarang kan banyak media masa yang yang gadget yang banyak,
1: terutamanya
0: untuk membuang masa. Tapi kita masa sekarang gadget ini kan digunakan untuk platform yang yang berguna, terutamanya main game. Kata orang kan sekarang ada competition main game sampai peringkat dunia. Gunakan benda itu dengan baik, jangan salah gunakan. Itu yang sangat penting.
1: Abin te loka app selang ngaban dah melukis tahu dekat.
0: Ada ya ya. Untuk app melukis ada untuk mempelajari seni-seni senang saja. Kalau tak kalau kita tak faham, tak tahu, just buka saja tu. Memang ikut saja macam tu. Boleh cari saya dekat Facebook Noel Belulog, Instagram saya pun sama juga Noel Belulog. And then boleh juga pergi website Hornbill Art Gallery, and then boleh juga terus cari dari Google search saya Noel Belulog, memang ada tu. Nombor telefon aku 02, saya tusuk J, J Pitan 02.
1: 02, saya tusuk J, J Pitan 02.
0: Sangat-sangat berterima kasih sekali lagi lah untuk Mirip FM, buat Mirip FM kerana sudi panggil saya datang. Berfungsi benda ini untuk terutamanya orang dulu, orang kita lah. Itu saja.

0: amang itang takot ang nalunga pasak alang nait alam urip ta. Ita mesti lawan tusa alang te alamaran Tuhan Yesus. Awin Tuhan na lang o atam dahin mau menang manitam. Limlim itam nusitam te takaw te pasak alang te. Bi Tuhan alang ako aman itam dahin akay Tuhan alang te linta. Ay dahon Tuhan alam di Korintus 10:23 peladang basa nadap alang kuma nusi Tuhan kalong itam kapasak manu o atam. Biha nalang ngaban tamusang jaitam dang nangayat pakalah dosa ati man kinasal. Jadi iyo u akinatam kapasak alang teteta dosi pasak ati hui man u akinatam iyo halam surat Tuhan na alam di Korintus 10:23 anite tegutam nalunga pasak alang te te alang tamusang kanan Tuhan bimang ilaw alan habe ilaw na Tuhan dahin lalang kanap tam alam sembayang tam nunatuk itam karayne teg itam usidia sang nulunga limlim pasak din bahuy dalam urip tam ya amin Tuhan Yesus iha na Tuhan alang ningan iha pasang pakalah tusah lupak alang nait alam urip tam nunapa nusi Tuhan sang pakalong itam bihana ngenap praong janji na manitam jaitam ngiyoha.
1: Panopiwe pedah te alan plihe sayu asen timahlale. Kalau man radio kayan bara sayu keneplan manitam alam.

0: payang beta o. Ku payang behule. Ga hurut halong. Ku pasti haunan. Hinolaan. Pa FM. Pajit tinggalo.
1: Okay, masuk lebih dan lah oma oka senglara manitam lima jadi maditam utai keleng hiji lagu ala kenan ibawa jangi hati mengkawah kenap dan lagu negeri itam pala 45 minit tepuku na telok lebih. Okay, tina aku sembasa dah umba keta mamuja na Joseph sulevi DJ harap telok ala batung ala mageh lim sayu kedau hak hudik nurepa hak lung lama bi ban ungai uk kena tini sayu kena manika muja na Joseph alang ukusi gaya judau mana lung lamah jaka ani. Dahin nanti ni bakai tampau lusjuk selavi DJ nundengah lebih ani bakai-bakai kui jum ngupi lebih kena tini ha. Selavi manik kalau paulus juk dengah aku lantai hakon tini ke sayu kedengah kalau tini tenak kalau ngupi-ngupi teh ha. Mengkelang kira alamanah tak jaka ni anginan sayu nunde apui kalau huma voti bahi kalau hadau teh maram nak ya. Dahin nanti ni baketa meridian lah selavi DJ dengan mendalai sarato dengan sayu nun dengah menkonti jakani DJ suka dengah kalau nanti konti ni nganap akan lagu urip aneh ji hangun tua bara sayu kenapa DJ. Dahin baketam Aspian Mahyus mempawah Kalimantan Barat DJ selavi dahin na ceria paan DJ men bake-bake hari dokaya Miri FM hinot tua dalote jaka ani. Nginah lima terhibur paan sekenap DJ dahin sayu lebih dahin sayu bertugas menika. Okey sekenap menika Aspian ala nai pejedahik ngajeloh program PDK peji dahin kelo. Jadi yang panitam te kelenghi aje lagu ala kenana joli jengan tetel kelenghi lung doni alam sejarah unaring.
2: Doni pulak buji do bulan tusu duman pulu saya empat pulu pitan tusah bego pebitang tubuh tusah pebitang ini tubuh teh hang hewan eh dah menteh James Brooke hak seribas awinanan tusah pebitang ini adiki perang beting marau api aran daleh awan hak pebitanganan hati hak beting marau alang teh hak bahunge kerian Sarawak puun tusah pebitang ini tubuh yang dah jadah dan perang kerunan hewan seribas langan kumah ayo banget telok kapal perang an pakai teguan lihat di kapal HMS Royalist, HMS Albatross dahin Nemesis. Tugu tusah pemintangan itu telok ribu loong sedadu perang gereng James Brooke. Tek 20 tusu, 12 tusu duman, puluh saya 40 pitan. James Brooke nyeho dahak sedadu nak bebelikong mengah dahak hewan petep bahunge kerian. Udah lo pengak darah telok do, lun tubuh nak tusah pemintang tek hang dahak. Tuguanan, alam beluano dah hewan uli pala uma aru dah alang teh hak hunge seribas. Teguanan lebak nah kelonan hewan mate, wanan deh James Brooke lekak nguak temerang uma aru dah hewan. Awin kenan tubuh tusah bego, kenan urip pebitang

pululong kelunan ngakun ikam petuduh hirup benak dehang lim hak kelunan alam petek tak alam tusah kebitang angide hati siahang dehak bangsa hirupan yang dehak alam hayak mana dehak Melayu Saribas peji kena ja petubun urip denak dahin James Brooke. Nunan ahitan peji tak alam dewani halam sejarah alam sedia skrip anandeh yang na Aliza Minaruja menarkit negara Malaysia.

0: Nonka perah nipah. Perah nipah ihana perah pegai zenotik menhawat buah. Tada-tada perah nipah, larem, perah kahung, nuta, niken, nurepah tusah ngah-ngan, emdang pikin dahin teneng, dahin deng belanen. Nunotuk seng nyekang perah nipah. Jaga ngep ang batung tam, menggem tulan alang te perah nurepah tulan alang umatai. Mengkelokuman penguman alang entulan kani nurepah alang maram. Awi batung kelom lemak menuhuli mendalih alang utek perahani pelalau te pesuk duktun.
1: Dah halaman ni Naiman Radio Kayan Miri FM.
2: Radio man pukul 6.2 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.

0: Oke, mau salah viren lah oma ok senglara mani tamli menjadi mani tam utai keleng hiji lagu ala kena selingau ihati urip ane ihana jihawa terlagu nanggeri itam pelan 50 pita minita puku na telok lewi. Dan lahu tini aku nak pusi ke lunda mandalai tam Sarawak darah telok dau unak ring alang akala man laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, dan ni hati terpuluji dah bulan tusu hati gate daun lima tino pedah lebih bahui belarek hak kuri-kuri ngawan hati hadale hudik dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngawan hadale hudik. Jimai hati ji dah bulan saya hati gate daun enam tino pedah jima hadale tam Sarawak usan hak kuri-kuri ngawan hati hak kucing serian samarahan seri aman batong sarikai sibu mukah dahin hak bintang. Tulu tagak norepah megang hak kapit miri dahin hak limbang. Jadi pedah lebih bahui belare hak kuri-kuri ngawan hati hak kucing sarikai sibu mukah kapit bintulu miri dahin hak limbang tagak norepah megang hak serian samarahan seri aman lelahu hak betong. Okey, pedah malam usan hak kuri-kuri ngawan hati hasri aman sarikai sibu kapit miri dahin hak limbang tagak norepah megang hak kucing serian samarahan betong mukah dahin lahu hak bintulu. Okey, T2 dah bulan saya hati gak te adau migu tinok pedah jihma usan hak kuri-kuri ngawan hak dale hudik pedah lebih bahui belarek hak kuri-kuri ngawan hak dale hudik dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngawan hak dale hudik. Jadi hanah dau jarun telau dau ani hati mana 24 atang 34 darjah Celsius lelahu engkau bahui belarek hak kuri-kuri ngawan hati hak dale hudik. Kini nanah ke lundau mendalai tam Sarawak darat telau dau jadi aku ngina mengkeluar bakai-bakai lantai noto jakan ni ngina keluar lawat sayu te gaya judau alang tetuk akrai ni abin te balai alang tak balai ngawan alang usan, tak balai alang tagak. Jadi aku nginah mengkelau lantai hak ngawan alang tagak lasu jaga ni mengkelau hada du'i kahum atak tua dia lahum mengkelau du'i atak alang mih lahur. Okey, kerana aku sengkeritang perlu pojok peji alam segmen Ngelarah Jaki.
1: Ngelarah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
2: Madahkan saya Nyananga dari helikopter bukan senang nak datang kawasan tu, tapi terima kasih nyanak nyenangkan kita nyasi datang tangannya kosong tapi nyamri jeraya dengan kita di utara Sarawak. Jalan yang kita bangun hari itu akan menghubungkan Sarawak, Sabah dan juga negara jiran kita Brunei Darussalam. Ini adalah satu perhubungan yang sangat penting dalam kita membangunkan kawasan ASEAN ini. Makna dia tiga wilayah di Borneo ini, Brunei, Sabah dan Sarawak dihubungkan dengan jalan yang baik. Sebab itu kita dah melihat bahawa dengan adanya kerjasama yang erat, kesepahaman yang ada di antara pemimpin kerajaan pusat dan kerajaan Sarawak, kita dapat memberikan khidmat terbaik kepada rakyat Malaysia. Dan bersempena dengan Hari Malaysia 16 September, Yang Amat Berhormat, kita akan bersama untuk membangunkan Malaysia yang berjaya di masa hadapan.
3: Saya masih ingat di sisi orang yang saya menjanji bahawa kita akan buka kawasan perang termasuk jalan daripada Miri ke Pahang. Kita saya masih ada masa tak tahu kan ya kan? Begitu kita kira cara mengudik ke Lombok Sarawak hingga ke Lombok Panai, Lombok Lama. Sudah tahu dengan kereta mula jeraya daripada mengubi sampai dekat mulai. InsyaAllah 2029 Kalau saya dah akan menitah, jalan itu akan siap dari Miri terus ke kuasaan. Jika kalau drama dan long panah, jika ada nickname, mungkin long lama, si lama lagi. Long lama jadi long baru. Sebab apabila jalan dah siap, infrastrukturnya siap, maka perkara-perkara yang lain akan muncul. Termasuklah bekalan air yang konsisten dan juga elektrik. Walaupun kini itu kita sedang pakai diesel.
1: Nunan nak ok dengah jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki pijidahin Radio Kayan

0: Море псаю.
1: Kena nanti lagu ala kenan tada ni hati sayula na tina lagu na geri itam pala puluh menita puku na pat alawi. Nelahut ini teji info sa kusi menita mlim. Jadi kumpulan Sri Minyak kira muwe ikuna bangu jadan tay dermadaha te donam ani. Nelahut kepenanan nya dipeji dahimbeng dahau maprasibu alang sandhana hasadium tertutup sibu jalan teng Cinhua. Nelahut programana matondhana la puku na pitana jihma atang pukun ji ngedau. Jadi menita malanganap jam lebih dalam tejo hadui kepen na dermadaha keladang penghubung dahimbeng daha umah prasibu pelalubun kusung saya pat telok pat telok telok telok telok sabung pala dua kusung ji kusung. Oke nana ji info menita mlim tejo kepen dermadaha sendahana tedau nam ani. Hatiga teji da bulan saya duman 2026 mato mapukun na pita na jihma ta pukun na jingedau ha Sibu Indoor Stadium Jalan Teng Cinhua. Okay, nana ji info menita mlim de kerana aku senegeri itam te kelenghi tekna Injil hati tekna ngawan pahapan itam lim love you ani.

minat sama yang sampai atau memang min sampai lah, memang aman min sampai ni. Kalau mesti lebih giat lagi belajar, kalau mesti konsisten dalam belajar min sampai ni. Tapi min sampai ni kita

0: Lenghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Okay, masalabi dan lahoma o kasung lara menitamli menana je lagu ala kena rita juk ihati ala kui Tuhan. Dan lahu tini teji info laan sekusi menitamli manitejo kem saringan age iling urung dahina tengak seandahana hak klinik age baryo te 20 pita na do bulan saya duman 2026 hati gate do 6 matoh mapuku na pita na jihma atang pukul 4 junang lebih.
0: Radio Kayan Miri FM.

Kementerian Komunikasi Bihituk Kelunan Bangu Japaan Labat Marung Dengah Ko Mengpelayang Dengah Aleng Ko Mengkusi Dengah Aleng Ampayan Imjam Lan Kenusi Dengah Hati Bikin Sayu Dahin Hipun Tanggungjawab Dek Dengah Aleng Impelayang Dahin Imkusi Men Kelunan Habe Awi Ikat Ngenep Jam Dek Kedengah Hati Lan Dorepah Kop Deng Pala Portal Sebenarnya .my Awi Ika Omenglan Dengah Ati Kop Deng Naleput Pala MCMC Mejeloh aduan.skmm.gov.my Nunan Paha Sebenarnya .my

0: atau ada di sini bilang itu rasa ada telur nekering.
1: Ini kayak yang nangka nekering gak terlalu
2: kayak Jino nak hamin tike daran manuk penguinan nang kurik ina payak ke jipa ina lulu ke jila
1: gila na Jerry
3: aku Jerry One keleng-keleng radio kaya

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Hai, aku Jolly Jengan, Kelenghina, Radio Kayan Miri FM, Lasan Ngawantam, Paan Kelenghi, Dahul Halam, Halam Paan.

Okey, masalah bayi mani tamlim kerana telah pujuh paji alam segmen dengar manhawang dale. Jadi dengar lang unaloh lanai man Rio de Janeiro terlima lah ung alam mate man medi alam jadi hak Brazil tino dengar kuri-kuri ngawan han negeri Sao Paulo kira emte karen adalahu tino dah emdang na hadui apaso. Jadi kunang bangu alam teh Rio de Janeiro kira terjat man di alang uana atang jatuh kilometer ji jam alang ajadi dari lahu dan na puluhi kayo alang puva dahil libu laung kuna nalang kalen ha telok alan sistem klitapi hida tanah ha pasen anan. Jabatan bomba alam ji kenyataan barat te dua laung alam matai menuh ji tembok kira puva hapasan Rio de Janeiro lahirna jilaan halana hadu takap masih leput pada ha daleh lirin tari tuba. Okey, nanti dengar alang unak lo halana men Rio de Janeiro. Dahin na dengar lang beloh lanai man Kumamoto tinolim dalam matai tavi tanah tegen ayana tusu penji magnitude hak Kumamoto baradaya Jepun sanai tabah pala 35 laung kelunan tegu dahana operasi pebeh tedau alang ketelok. Nyodoh bara lanai man pelitah Jepun ni hati Minoru Kihara bara tidak dalo pakai aso alang ngebuk jadang tulung dahana hadui pelesak hangavan dah pebelek hati eyon alang tasak tavit ngetup tavit gas alang pesit dan lahu ngetup menuh tanah tegen anak-anak jadi tak perlu jelaung kelunan dan andah usang men ngavan dah pebelek anan atang atak do pat di lahu melabin tusulaung dah alang matai. Jadi haji kilang klatet alang lahu tawin tino pitan laung patai andah pesuk empayan. Hadui pebeh pelepak andah na lahin te dua laung laan deng andah selamat. Okey, nanti dengar alanai man Kumamoto. Okey, menitam lim manana dua dengah menhawan dalih dah kusi menitam lim leviani dah hilahu dengah menhawan dalih dah hitam kelengi te jaka alampia levi jima.

Akananah jilagu ala kanana BEM long laput ihati tekep kah panyin ka ani. Jadi menit tamli matino pukul 5:00 ai tahun tepayang jaki atek lenghi dengah mempaundengah angkasa puri Kuala Lumpur. Jadi mengkelon tahap pasalnya miri mengkelon tahap dalih hudik na palahu mengkelon tek lenghi pakai channel Esro satu suji dah lahu my TV tu suji kusung tino pukul 5:00 ai kelop peji dahi na teli dia kenyah. Jadi ampanitam kira tek klenghi dengan halan nemen angkasa puri Kuala Lumpur tindak kuna pahapani tamlim teklenghi jilagu ala kenalian ngau ihati daleh ngavak tai kakak.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Ok, masa lebih dan lahu ma'u ke Sungara Mani Tamlim dahin kereni tang pejah peji ngejeloh program PDK peji dahin keloh tejam tam alang ke telok. Jadi madi aku ogeri tam tekelenghi aji lagu pengakai bakai tam about lovely tinoi ha akai lagu hari lake ala kena yunita nining. Okey, kena tini selebih jangulaan di jebaun nun dengah limlaan lahu dan sayu mano menaring alang paun hadui alang andi jebaun na atang limna lebau ke Jahangun lah, lebih anda aku kata tabi mandalo bakai-bakai Facebook Radio kami re FM. Sikirat su nurepah jeleng. Napalahu mandalo tekeleng hi Radio kami re FM. Sekena manika DJ bin ubasa meses alenai man akui abo lovely. Nah in lahu kena madi akui ngenap akaji lagu hati hari lake. Dui adui nah dau hak kalau musdaya ini dani telapau lasu lelan man aring jih madi hak lasu lelan nuni nai atang lovely ane kena tini. Okay, sekena manika abo lovely alang ukusi gaya judau man musdaya jaka ane. Okey, Mani Tamlim, hati nak kena kusi pelalau di info Mani Tamlim. Okey, ni tak jauh larian komuniti prihatin ala sendahana tak terpulu dua bulan saya Duman 2026. Ni lahu tak dua kategori ala dahak naik hati 5 kilometer dahin telok kilometer. Ngawan dahana larian komuniti prihatin ni hati hak kota Samarahan. Okey, ni nak info Mani Tamlim ni lahu mengkelolong urjista mengkelolong hadau tak terpulu dua bulan saya dahana larian komuniti prihatin ane. Jadi awi hadang ngena kelo ateng hakota Samarahan lebih sepangen. Okey, dan lau kerana aku sengeri tam tek leng heje lagu ala kenan koni layun ihat telang kuma akui ngenap halam.

0: Hai, ngetak je kering. Jam ke tipung masuk rumah perah ya?
1: Nih, JIK, perah nun hadu.
0: Perah lara mamu kak kurin dalam bajire.
1: Ayau nah. Anan ke kurik dipa. Berangun nak ku dua nihak nyihu nama jina min dalam nanti. Ngelugup tu lo hap dalam didu.
0: Ayah, aku pun darah amayau hamak pasu ku lho. Tengku jak kering.
1: Nan, taim ngepang na lalau. Utek na kes re. Men kelok alang kelenghi tengah rangkawak ni, ku kelok ngepang kelikin amin kelok ya. Alah 10 minit, alam jimigu, besak kelikin amin kelok, bahitek ngawan hamuk na kelok. Piah-piah tam labat perah dengki. Dahok halaman ni, naiman kalok Radio Kayan Miri FM.
2: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
3: Radio Kayan Miri FM.

0: Peji-peji telasan Radio Kayan Miri FM. Itam peji-peji dah inji hakai telok hati Kerolan Wan. In lebih ni kawasan pesangun tak jauh hadui lang anak na. Sikit hadui nak menangan bi hadui anak na pedung kena ni. Hati marung na keluhing dahin na donat. Menhiran ni kak matoh na keluhing norepa donat ni dia.
1: Bi matoh na keluhing ni hati Duman 2022 lah aku ustaz.
0: Alang donat ni.
1: Alang donat ni maring kan ni.
0: Dangka anak long menering nak tuka ngendap juan nak keluhing dahin donat ni dia.
1: Men minat hak beninan aku tapi ke nap juan nak lah. Abin lim-lim kat nun hadui lak nak ke macam hobi. Ya tergantung main minat ku jawab aku minat memang aku akan nak katanan jadi ji pendapatan lah. Abin tak leh jenis yang suka kuman keluhing loh. Haka terjadi
0: tengenap
1: nak keluhing nah ke donat loh. Abin dawan nak ku minat kan kuman donat. Jadi meninan lah.
0: Pesak
1: nak. Tak ada kawan-kawan ku lang habe lang nak da bisnes donat kahom ka bisnes dalok ti biar ku na mili
0: donat
1: donat anilah dalok dalang inspirasi ku lah lang katok ke kenun ka
0: matang-matang dalok kalah
1: matang dalok donat ku ni te telok lah telok perisa na perisa biasa mengalai ka lang ji te perisa pandan dahin perisa red velvet an salut susu ataupun gula lah minta dua kadang-kadang kan customer nak susu ataupun gula terpulang man customer lah kadang-kadang dalam nyote gula ngahom susu ngahom ayo ke tu ha
0: perisa no nalang paling kahom anda order teka
1: perisa pandan
0: yang
1: hijau nan nyemit
0: nyemit lah anda lang anda hendap lalan ha bin umang alay na lang biasa tiba kedai apa tu kaum lo kena hajuan na ya okay lang marung keluhing ni ke dangka kusi step-step na keluhing ni bin aku nyinang ha media sosial piana ha TikTok ka ha Facebook ka nuti kita kaum lalan naan-naan ju dah na na ke bi awi handum mani sendiri ke no tuk step na
1: anu kan ni te dua cara lah habis dua cara ni lang customer ku nganap lang lubun ji ak ledau ledau pula lah okey okey lang lubun dua hati ak maru na anan dua cara
0: awi ka maru na ke si ka ngledau na
1: oh si ku ngledau na
0: awi ta ngledau na ke si pita maru na okey anu nanto na anta maru na onan ke nyagah pula lo.
1: Nyagah. Dua hangun nyagah lah.
0: Dua hangun nyagah apa?
1: Tak lengal daw nan. Kira senang ok lah. Dua lengal daw te. Nanti kalau daw tua.
0: Tegang.
1: Tegang. Perlu te nyagah na.
0: Nyagah jangun tua.
1: Si nyagah dua hangun lah kah.
0: Nyagah dua hangun lah kah. Awi hak luhi ngan ni ke. Teka nit na tua kah. Ataupun dahin adung. Dahin sin na te iman lah.
1: Ak sapun-sapun ke pedong. Awin te. Kerai ni kata pedong ay anit nanti siti adong balai bang yang legah nanti ke te balai lang te adong nanti mahan ka te lang biasa nanti ke murah ka ok lah
0: ngiyo hati tapi ka na legah na lho awi ka juan na ke
1: sika aksa pun bi legah na tetap sama lah
0: awi ak nyinang te di perisa-perisa na lho di perisa dun lang te ane no nato ka na perisa
1: te paterisa keluhing guni ori telur masin, cheese spicy dahin sweet and spicy lah te pat jenisan an.
0: Te ready stock paan ya?
1: Te kan ready stock paan ak lo lah. Abin biasa nak terjat dah pedong ngenap ni.
0: Pelalau
1: atan-tanan.
0: Okay, nunutuk gaya kak pelaku norepa jual produk-produk kan ni?
1: Biasa nak ak post ha WhatsApp tu lah. Abin ngahom ke dah kawan dahin nang kui ha WhatsApp nunan. Pedong tak aku post na ha Facebook.

0: teh pihak home lele dah ada ke isi penyataan ni sempok
1: oh penyataan ni
0: Awin ha kuma eh ha nana jaga ke habah tu kat nak
1: jaga habah tu
0: awi dah order ke home nana ke perlu barangnya pangan ke ataupun aku ingin danih ke pelalu barang mereka danih dan kan
1: sidang perlu balas jidau lah paling lewat jidau
0: jadah
1: dah sedia ubung nanti ke bahan nanti.
0: Okey, awi dah lang kenap song order donat ka, keluhing ka ni ka, donat cara dah song pahbuk dahim
1: dang WhatsApp aku lah. 06 606 5003. Maok sayo kenap man alang paan sokong dahin ubele keluhing donat ku lah. Sayo kenap man RTM lah ho, o maweh aku nai dani.
0: Okey, man kalau alang kenap bele keluhing nerepa donat nadi, telok dang wase pihak lalo kerai ni. Order teh ha, yati 06 606 5003. Okey, hari ni telok Kirolan. Okey, mausa kenap jangan mengeluak mekak ming, pejabat-pejabat dahin kamek radio kaya Miri FM.
2: Aku Zaliha Ngau, Kelengkau.

0: payang beta o. Ku payang behule, ga hurut halong. Ku pasti haunan. Hinolaan, wa FM, pergi tenggelok.
1: Okay, masalah lebih dan lahok ma'o kasung lara manitam lima jadi maditam utai keleng hiji lagu ala kerana wi hati tragedi Oktober terlalu lagu negeri itam pra 52 minit pukul 5 lebih. Okay, manitam lima melak tiasai minit tolaan sampai pukul 6 lebih tindak kena berasa kena manitam lima lantai penjedahik darah teruk jam anidi dan lahok sukena manitam lima long umili redokayan jadi pakai kliah dah hingga vanitam pehapan hak udau. Jadi manitam lima dan ini tanah program PDK tam Viani man onin ah han ada lawa FM membidai YFM abidayo mon RTM Kuching pejo ana program dalo. Jadi lagu ala maka pelasan tam leven aku sengdi tam tek leng hiji lagu ala kenan Alex Lihan ihati usu jan ateng. Okey selobi dan lahu seng larah man itam lim.

Selamat ngumis mengasa demuti pun punabar. Anu pahlawan 2026 pingramat negara tanggungjawab bisama. Kira semeng 2000 pikroja peritah negeri dua persekutuan Sakat Suak dan ONU Integriti Sarawak. Pimutus propas hak tanah Rescom pimudah peritah naik kroja pimasang. Selamat ngumi bersama doku filem nabuang dan abar ngumi YFM Bidia. Demuti tengah abar. Pengamat negara tanggungjawab bersama. Sebab ini suat rakyat Sarawak abang media kitubu bibakuang bayatura ekstremisme. Dan pengusaha berama dua onu pahlawan 2026 yang dipertua negeri Sarawak Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuan Kujafa pun media, rakyat dan beradat. Nuduh perlembagaan dua undang-undang sebab ini pun nuduh pinogap dua idip harmoni negara. Anggota Pasukan Keselamatan Pumis 3 nogap takah kerja profesional ponai dua binaan dan yang jawin pinura pinramat dan makin kompleks. Ianang duman veteran Pasukan Keselamatan patut kitubu obanateng ngirusuk sukong dedoi kangakangan nuduh pinyidip dua pinyonang bara demuno. Pingrami onu pahlawan takah Sarawak abon naik purunua beradat pakai baris onu pahlawan di dataran perayaan Petrajaya Kuching tajah da yang dipertua negeri Sarawak Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuan Kujafa. 460 anggota suak dan baris ini melibat 4 Desmond dekoda Angkatan Serdadu Malaysia. ATM, Veteran ATM, Bokas Polis Diraja Malaysia PDRM, dua PDRM. Kada suap pengisi adat, ialah Perasa Kawalan Kehormatan Utama, Nyub Las Pos, Pitunyok Choir, Deklamasi Sajak dua Montaj Perwira. Rasa nino rima anggota bokas ATM, dua ni orang anggota PDRM, terima pingat Panglima Gagah Berani. Bermuno, Pegawai Warren 1 Beliang Bali, Sarjan Mering Imang, Lance Corporal Ungge Atin, Lance Corporal Bajau Ladi, Sarjan Dajai Anggi, dua Sub Inspector Muhammad Salim. Semangat bujang pogan mesti ogi dang setiap orang rakyat jagin pigorak. Nganya kitubu bibakuang jaga idip harmoni, bayar bitan kedaulatan negara. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Ngemah, Ani Jana, nang onu pahlawan obos samut dang tarpurni nemranju birang sowa, hanya nateng duman dua aseng berani bara bujang pogan negara. Tanah hormat de kasen bigatung patut oboh ngin nuduk suar warga Angkatan Serdadu Malaysia, Polis Diraja Malaysia, bayar suar anggota Pasukan Keselamatan de menai tanggungjawab punuh dedikasi, berani dua sepunuh otin dan notap negara kitubu aman maju dua sonang. Duman bar demunu patut kitubu oban nateng dua jagin pigora. Pengamat ONU Integriti Sarawak 2026 riabon naik dan semeng dua hendera mohiti sementara persidangan pemantapan integriti tata kelola dua anti rasuah pinta Sarawak dan semeng di hendera moh. Kira 2,000 orangnya dekoda pekerja perintah negeri dua persekutuan Sakat Suak secara fizikal di pusat konvensyen Borneo Kuching sementara kira semeng ribu orang ada secara dang talian. Gapi Menteri Dopis Premier Sarawak Integriti 2 Ombudsman, Dato' Dr. Juanda Jayanang, kudu-kudu inisiatif bau, rebut aja dang onu ino, dekoda modul pinta pikroja perintah Sarawak, bayar kelab rakan integriti sekolah, pakai kerjasama Opis Menteri Pendidikan. Kelab rakan integriti sekolah Saka Jagid de Sibungas de Malaysia, tajah de Sarawak, dan korak gaya kerja integriti depan generasi muda.

Gitu Bu, itu abar. Pimutus Perintah Persekutuan Propas Hak Tanah Kawasan Keselamatan Rajang, RASKOM, nudu Perintah Sarawak obah kajen dan suanya di kawasan Nangga Sekuau. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tamin, Insinyur Christopher Gira Sambang, nang status tanah RASKOM dia iti, menjagin kodak sen pinura ayuh nudu si jakak pimasang, de doi dapat obah naik atau mit masa detui. Pakai pimutus ino, ia harap Perintah Negeri dapat ngin pingin dia nuduk plan pimasang di Robis Teatur, di Nangga Sekuau, di kuasaan di Sineka, di koda plan pimasang Pasar Sekuau, Pusat Komersial, Projek Bori, Pimudah Perintah, bayar Pusat Rekreasi dari Kakak Sekuau, jagin pu untopat pimasang bau di kuasaan Tengah Sarawak. Dan harga samah taruh sopat kawasan skim pinopat bau SPS RASKOM dan kawasan dun ngemah yenu nangga jagau nangga ngungun dua nangga tada. Adun ngemah anyi jana nangga kainu ria pimudah Perintah naik kerja pimasang dengin boga utung nudu rakyat dekoda pimudah orang raya piin berosi, elektrik, telekomunikasi, pendidikan dua kesihatan. Ia harap robis boga peruang ekonomi yang berbuka ngan kakak takah pinggir peratus di kawasan luar pasar. Ia pun hingga peruang pendidikan dua kerajaan robis paguh sejenerasi muda di topat adepa. Gimatan Sungai Paku de Oran Tanjung Sebekut Sepau Adin berbuka nudu ratus. Pakai pemuda ino, pimonu rek robis muda selamat dua paguh 100 de suas Sepau Betong do kawasan de Sindaka. Dan pingunang de Facebook Opis Kerja Raya Sarawak nang, kimatan de omu 100 meter dua-dua kawai no, nyimpiutung nudu robis dua puruk bori botang, pimudah pimonu muto-muto ayuh do nyukong ke aktiviti sosial ekonomi ratus. Kimatan ino berbuka dagapi Premier, Dato' Ahmad Douglas Uga Embas. Taruh orangnya ada morat ni orang dayung ngebotan sebab bisa nyenang naik kerajaan noku atau milih waya tembaga substation de Sarato. Bardemuno de biumur osah tarpurnuom 240 sawa obotan de betong ngumi sumia. Nunapin orang ketua polis wata Sarato DSP Matthew Manggi suspek de si bengas sobat akap sebab noku waya elektrik de taruh substation. Suspek lagi semeng rekod jenayah Omar, rasan positif dada, ngaku naik urah ino, ngana milih dada. Dorang ada suspek, sawan bonen, naik kerja milih barang Omar, mobotan, sebab milih waya ino so suspek de si bengas. So ada pa borema noniti dua kes penyiasat dari bos seksyen 4 taru ni A, dua seksyen taru juk peri, kanun keseksaan. Sukan, skuad kriket Sarawak naik penyedia sen Sukma 2020 de Selangor de morat kudu-kudu siri main persahabatan de Chennai, India. Asisten Chef Demetrio Kennedy Chukpai Ugo Nang, pasukan kali itu biniat area monang pingat emas dibanding pingat perak de monang ngedang edisi deropas. Pasukan pemain Oma do bau, bisanya nang dapat dia seen biniat ino. Ya sobat ini tinudu media selepas dininga latihan skuad kriket The Borneo Cricket Ground onu ide. Skuad kriket Sarawak remain dang acara dayung T20 dari T20 dua dari 50 overs. Nanku ngomas sabar kubasa bau pun. Onu pahlawan 2020 penyelamat negara tanggungjawab bersama. Kira semangat 2000 pikraja peritahan negeri dua persekutuan Sakaswa dan Onu Integriti Sarawak. Pimutus propas hak tanah RASKOM pimudah peritah naik kerja pimasang. Deputi Sejabar YFM DW Sunda Nur Akila Arbain dua penukar Kang Sinabau dan George Martin sen seksyen berita awak semasa RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Selamat ngumi, dua salam sejahtera.

Ok, lagu Mirror, lagu desa Daria Band, Cinta The Patung Di Hard. Selamat-selamat dekat hati dan WFM dia. Saya kembangkan campete dan ngumi di tahun ni beranju onu de piobo dan beranju dan ngumi di tiap pagi ada mereka onu de sepengah Zamura Moi gitu ya. Dia supi aku ikut buran lagi dan sawat 2026 miti berbisi dia keingan dari jauhin sawat 2027 walaupun tenang ogi supi rimu buran lagi pak sengumino rimu buran ni memang rikas ya. Tiap pagi onu-nuom kau ini onu minggu, okay. Jadi onu bitu kagati, watinu ga buran bitu kagati ga. Jadi ku bisa nang boga tersopani ha ngajah ga boga masam kerja dua watinu ga impian de cita-cita dari de sama-sama seena dang sawat 2026. Jadi waki ke pencapaian dah pimujur ogi ke de masa pimujur dang sawat 2026 tahniah nang de ingan ataupun de adin de jurah ria kenangnya ria odi kang takah de seterusnya ria odi kang tangka kejayaan in kiriang nang ya. Jadi anian ni pun kuih dah mai faham bidi ya. Arab nang so ada pingan adu-adu mujur, adu-adu sehat, ada kasem penting semua gi gonan ataupun perengganan de sehat, minda de sehat, pemikir de sentiasa positif. Reda te mujur senonyon ni sija walaupun te dei dapat ataupun dei tungang ria seen impian de ataupun denangnya oni dari atas sedang soal 2020 miti dek tungang rasa ena pak ada ogi lagi masa ya ogi peluang de nangnya kaya lagu pibur de yenu peluang ketaruh tetap ogi okay selagi ada masih lagi de nangnya doi putus asa jadi nede sana pingan ada ngumi de kau dah iti ada masih lagi ngijoin jam menyenangnya orang jam ketika ni kenika Arab nang bisa sabar ya terus bersama dekai dati nama FM dia sopa ada ogi lagu-lagu Bibur Hasan Nudusa Demian.

narito anu pemegang adi dok sita ngataruh perundi anu bulan Julai brang soa ina tanda pengaten adi skasen begatung adi dong yang kabara anggota dipita atau seramat yang ngaten kak kingat kerja pengenai adi ngeramuh naik so jeman darurat ngak konfrontasi penyita anu pemegang menegah ina yang jadi tanda pengingat kak sopren nang penyebab mai reis dehre timur kak jadi sadi adep i penyita ati menegah ina yang jadi pinyir danang penyebab mai reis berguna do jaga bedak sopren adi saman adep rakyat kadeh ke Estok Sengan di Kawin Angkatan Tentera Malaysia saman Polis Diraja Malaysia. Penyita anu pemegah negara 2026 Takah Sarawak dong naik di dataran perayaan Petra Jaya Kuching ka iteban tema mengenang jasa mengukuh pertahanan. Terima kasih di jasa bara pemegan. Selamat sita anu pemegah negara 2026.

Pukul 6.30 Sungai Andu. Andu Pimegan 2026 Atus Ramat Reis Pinura Bisama Sindeks Meng 2000 Kejap dengan Perintah Reis Persekutuan Dong Jaka Menega Andu Integriti Sarawak Pelepasan Hak Tanah Rescom Gen Senang Ke Penetap Penyikamang Selamat Sengemi Andu Bisa Mengaku Marslin Gansi Termegah So YFM Bidaya Madin Tengenegah Atus Ramat Reis Ina Pinura Bisama Ngana Perak Rakyat Sarawak Dok Mite Negap Atur Nikaban Saman Rawat Ekstremisme Yang Dipertua Negeri Sarawak Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Derem Pengenang I Beramah Andu Pemegat 2026 Kita Adnang Rakyat Menega Dok Mite Stabi Di Pimega Saman Kedaulatan Undang-Undang Amai I Agi Ina Ataga Pimago Nga Penyebamai Reis Anggota Pasukan Atus Ramat Menega ke berguna adu-adu negara profesionalisme penyibisa saman ketahanan diri ia nora penyemar Atus Ramat Adi Dede Rigo ia nama nang penora veteran pasukan Atus Ramat patut adu-adu dok ngaten sok-sokengan Adi Dede tunduh kebajikan saman penyenang jadi tanda penghormatan Penyitaan Andu Pemegang Takas Sarawak dok ngatur ngapuno istiadat nga perbarisan Andu Pemegang di dataran perayaan Petrajaya Kuching. Istiadat dok mansang beda yang dipertua negeri Sarawak Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Paratus anggota temit parat terem perbarisan teban ka pat detesmen adiso gabungan Angkatan Tentera Malaysia ATM, Veteran ATM, Pesara Polis Diraja Malaysia PDRM Saman PDRM Kedak pengisi istiadat ina Nimon Pemeriksa Kawalan Kehormatan Utama Tiupan Last Post Penyikiran Choir Deklamasi Saja Saman Tayangan Montaj Perwira Adi-agi Dok Serah Ke Ina Pingat Panglima Gagah Berani Ka Rimah Anggota Pesara ATM Ka Dinaan Anggota PDRM Ngara Ina Pegawai Warren 1 Beliang Bali Sarjan Mereng Imang, Lance Corporal Unge Atin, Lance Corporal Bajau Ladi, Sarjan Dajai NG Ka Sub-Inspector Muhammad Salim. Semangat Pimegan berguna dok purun dupan rakyat jadi inspirasi yang negap Nikaban jaga pibamai saman kedaulatan reis. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Ngemah Anyi Jana Kida Anang Andu Pimegan adi dok sita nga taruh perundi enam bulan Julai tiap suha ina tipuh adi beraga derem ngatun penura bara Pimegan reis. Pingatun bergatung berguna donggen ka perg warga Angkatan Tentera Malaysia Polis Diraja Malaysia saman perg anggota pasukan Atus Ramat Adik kena penera ngapuno dedikasi pegan ka tetet derem metu reis jung bumai. Pinura bara pemegan berguna dok ngatet ngas semangat ngara berguna ke jadi inspirasi. Penyita Andu Integriti Sarawak 2026 redong atur ngas medua anubran Ogos adire ka persidangan pemantapan integriti tata kelola nga anti rasuah pintas Sarawak redong atur ngas mendi anubran Ogos sindek 2000 peserta adisok kejak dengan perintah reis nga persekutuan dok jaka mendeka program mana di pusat convention Borneo Kuching ka sindek 9000 andingi jaka suak pakai gaya online gapit Menteri di Opis Premier Sarawak yang integriti nga Ombudsman Datuk Dr. Juanda Jaya kita adnang kudu-kudu inisiatif bau redok mansang beramah penyitaan keda ina modal pintar penjawat awam Sarawak semen kelab rakan integriti nga kerjasama Opis Menteri Pendidikan Kelab Rakan Integriti Sekolah Dok Jaka jadi adis pungas Nimunana Dok Mansang di Malaysia Piguru di Sarawak jadi rakah kakat batan integriti Dupan Tibaran Merak Piju ringi ngegah
Pinetap Perintah Persekutuan perupas hak ka tunduh kawasan keselamatan Rajang Reskem ka Perintah Sarawak raru dokajit ngera adir di kawasan Nanggas Kuau. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tamin Insinyur Christopher Gira Sambang kita adnang status tanah Reskem sepiuh ati jadi keda penyimar bas adi beda berak masa pinetap yang kembang terdapat dok mansang puan ka tambit tipu adi ambu yen dok natap. Nga pinetap ane ia harap Perintah RIS dapat ngen media kak pemansang pelan penyekembang adi komprehensif di Nangga Skuau saman kawasan adi pesindek. Adi saman pelan penyekembang Skuau Township, pusat komersial, perumahan, pasar, pemudah Perintah nga pusat rekreasi adi repedak Skuau jadi pusat penyekembang bauh bahagian tengah Sarawak. Drum harap disamah taruh sopat kawasan skim penempatan semula SPS Reskem ina di derem kawasan Dun Ngemah. Kawasan ane ina Nangga Jagau, Nangga Ngungun sama Nangga Tada. Adun Ngemah anyi jana daat nang raka ane dapat bedak beretap sama penyekembang kawasan ane dok mansang ngarebi strese ka enam penyeguna rakyat. Ati saman penyekembang infrastruktur asas, nimun aran raya, penyeruah PIN bisik, elektrik, telekomunikasi, pendidikan, saman penyehat. Ai menegah harap rebi sebagai peluang ekonomi dok netap in kakat takah pemudik rakyat sepak pasar, rebis i bara tibaran merak, kenyam peluang pendidikan nga kerja adi rebis kena nga desah tinggi kawasan ngerak. Jimatan Sungai Paku di Jalan Tanjung Sebekut Sepauh Madinati Dokuka Kak Pengguna di sidah nyedia pemedu adi rebis tuduh Kak Seramat Kak Komuniti di asah Sepauh Betong nga kawasan Adib Sindek. Opis Kerja Raya Sarawak dalam Facebook kita adnang jimatan besi di ambu 100 meter ana nyeresih susah sistem berhenti dan beri laluan di jimatan di lorong setia agi. Pemudah bau ana teban utung ke arbis 26 batang yang senang di pemenuh lori adi teban muatan sama nyukong sosioekonomi rakyat di gina. Rami prapi mansang jimatan ana dukuka beda Gavit Premier Dato Amar Douglas Ugah Emas. Taruh individu sama ninaan dayung bi umur diasah taruh pruna mengga 40 sewa dok bitan di betong singumi anu mijah. Amai dok saya nang sewa derem jenayah neku puankah miris waya tembaga pencawang elektrik di Sarato. Tunda penerang pengubah polis gedung Sarato DSP Matthew Manggi kita adnang suspek sebunga stok nakap amai neku waya elektrik di taruh kawasan pencawang elektrik. Suspek bian simeng rekod jenayah amba begensok pemeriksa pingkasing positif dadah ngaku nai sarahana iat miris dadah. Dua dengit suspek inah pasangan benesewun adik kena dagang miris barang amba dok bitat amai miris waya ana so suspek sebungas so taruh suspek dok bitat anu ati. Kes dok nyiasat tunda seksyen pat taruh ni A nga seksyen taruh ju prii kanun keseksaan. Sukan, skuad kriket Sarawak Mesdia Nora Sukma 2026 di Selangor sama mengatur siri beruruh persahabatan di Chennai, India. Assistant Chef di Mission Kennedy Chukpai Ugon kita adnang pinetan pasukan karyati ina yang seun pingat emas. Gabungan pemain adibian pengalaman saman bakat bau ngen penyabah ka pasukan yang seun penetan ana. Ai kita adi penerus agah tipu keno pemerhati training squad kriket di Borneo Cricket Ground Anduati. Squad kriket Sarawak Rizwa dalam acara wanita T20, lelaki T20 saman lelaki 50 overs. Ini aku ngemas gah aku beri bahasa pun-pun ni. Andu pimegat 2026 Atus Ramat Rais Pinura Bisama Sindek semeng 2000 kejap dengan Perintah Rais Persekutuan Dong Jaka Mendeka Andu Integriti Sarawak. Pelepasan hak tanah Reskem gen senang ke penetap penyekamang.
nga ana tidaga adi madag nyusun bada Nur Akila Arbain. So section berita ehos masa RTM Kuching, selamat singgung yandu ka Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Mari kerja.
1: Nirayah pikir.
0: Samah dengan Ami. The segment Ngancang Pete.
1: YFM Bidaya.
0: Gerak bisa.
2: Mana-mana kiri kata ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
3: Nian balik pasal aku.
4: Aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku lah. Kumit lah. Ini enggak? Sangon pasal ti.
3: Pensel aku no. Bau sih aku milih ha.
4: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
3: Memang doi adon na, tapi aku dengar laba semua no, sengot-sengot no. Selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
4: Doi kira aku kilian dari dia tu semen no. Moga adon ku. Josh. Mit aku. Jadi aku mit lah. Kira penyelamat gak aku ti.
3: Memang pensel aku no. Aku pasang tun meja ti ya. Tak aku mit barang aku dan back ti ya. Pensel no. Tipotil gini na. Lebih kurang gini na. Cikgu. Jod mi pensilku.
2: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap onup gai. Tiap onup kara. Doi moku-moku.
3: Cikgu. Jod ti. Noku pensilku.
4: Iyo gi ku noku cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
3: Ngin balik pensilku.
4: Dori aku. Nyayang ku pensil ti.
2: Ngin dia cikgu pensil no. Sumbangan gonjik sendaji uti. Pensil ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuat nak mulan. Luasok kedai bisna. Pakai pensil itu, doi guna sekiranya ada pakai ya. Doi belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensil ti dapat teman dengan maju dan sekolah. Dog ke universiti buat kan?
4: Yo mai cikgu. Nah Jason lah, pensil multipali. Doi aku tiap jadi penuku. Jaga doi ponai tiap.
3: Nah, kau betul di nangku tiap. Ti memang pensel aku.
4: Minta maaf ya Jason. Anu bokon dolek ti aku sebarang bit pensilnya ah.
2: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bermuanya.
4: Yo cego.
3: Okay cego. Ke luar dia cego ya.

Gila lagi, ada so ada sih lebih sama dua dah rahayu kurnia temaragu dan kajun aku. Terima kasih ni tu ingat de sentiasa kajun siaran koi nyusul wifi beria adinti yang udang segmen yang cak pete ni kerapu kur peringar ramai tapi sama selamat hari jam muka sempukur nuo ngumi iti ti a. Okay, sebelum ini lagi sebayu pukur ju ngarom daki ya tersama ngoji tabar yenu dang sina buka sadong dan pukul ju iti dia lagi lagu viewer lagi kesedia dudu suada pingan daki sejangan lagi dikira demasih lagi topat keroja demasih lagi enangnya dikatikani kenika dirami kenika iti kan nurima tiap sepagi dek keroja mungkin lagi bigopur bersama dorawangingan barbecue kenika. Do mungkin lagi de kau nanya biporang de orang lagi okay. Jadi ingat de lagi ngajit siaran kau dan ngumi ataupun jam de kau dah iti terus sejak setia de kerap kau peringat ramai dia ada lagi de dan de damu ano lagu desen Ferrado.

Pukulichu lama tenu. Sebengas pun aga. Anu pahlawan 2026 penyelamat negara tanggungjawab pisama. Semang 2000 pekerja perintah negeri persekutuan jangka meneg andu integriti Sarawak. Dilepas hak tanah Raskom tinan piduko pimancang. Selamat matanu, salam Malaysia Madani. Bisa madan aku Mildred Anin da agah lamatanu YFM Bidia di tengah agah. Andu Pahlawan 2026 penyelamat negara tanggungjawab bisama Senceh Raya Sarawak sungka pisilung naga perpaduan nulak ekstremisme serta pengunyer. Yang Tuan Negeri Sarawak Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar de abih pertusan berendu Andu Pahlawan 2026 pidaan rakyat sungka ngajah perlembagaan dengan undang-undang. Sti stagal asas stabil dengan aman damai negara. Anggota pasukan penyelamat perlu ningkat profesional kemahir daya tahan de dapat ningkat ahi penyusah penyelamat de makin susah dengan ngasi. Jasa dengan pengorbanan veteran pasukan penyelamat perlu sentiasa doktian dengan jaga kebajikan dengan aman damai balati jaji tanda penghormatan. Penyambut anu pahlawan Sarawak natu dengan penuh istiadat dengan pebarisan anu pahlawan nehen dataran perayaan Putrajaya Kuching. Istiadat disempurnakan beda Yang Petua Negeri Sarawak Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar. 460 anggota ngumit bahagian perbarisan ngelibat 4 detachment mesu gabungan Angkatan Tentera Malaysia ATM, Veteran ATM, Pesara Polis Diraja Malaysia PDRM dengan PDRM. Tingah pengisi istiadat periksa kawalan kehormat utama tiupan last post, persembahan choir, deklamasi saja dengan tayangan montaj perwira. Masih lagi mungkin pingat Panglima gagah berani nerima anggota pesara ATM dengan ni orang anggota PDRM. Berarti Sencik Pegawai Waran Satu Beliang Bali, Sarjan Mereng Imang, Lance Corporal Uge Atin, Lance Corporal Bajauladi, Sarjan Dajai Anji dengan Sub Inspector Muhammad Salim. Semangat pahlawan bersilung kedah ngamuh rakyat jaji inspirasi negap penyidik, nyaga aman damai serta negap kedaulatan negara. Ahli Dewan Undang Negeri Adun Ngemah Anyi Jana Pidaan Andu Pahlawan de sambut Tarupuni Julai tiap sewa penoreti tindan ngenang jasa pengembanan dengan pimagan bala perwira negara. Penghormatan paling datu patut cukun neg warga Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia serta semua anggota pasukan penyelamat dia sentiasa berkhidmat dengan penuh dedikasi, pegan dengan ikhlas pasti negara kekal aman, makmur dengan sejahtera. Pengorbanan pahlawan patut doktian jaji inspirasi. Penyambut Andu Integriti Sarawak 2026 Miranau Turus Mendua Andu Bermahiti dengan kudung pemantapan integriti tata kelola dengan anti rasuah pintar Sarawak Iranatur Wang Semengni Ogos. Jangka 2000 peserta de masuk pekerja perintah negeri dengan persekutuan
Jangka mendek de program nehen pusat convention Borneo Kuching dengan semeheng ribu peserta irasua secara dalam talian. Timbalan Menteri de Jabatan Premier Sarawak Integriti dengan Ombudsman Dato' Dr. Juanda Jaya Pidaan kudu-kudu inisiatif bau ira lancar berenu penyemut andu integriti. Tingana model pintar pencawat awam Sarawak serta klub rakan integriti sekolah dengan kerjasama Opis Menteri Pendidikan. Klub rakan integriti sekolah jangka jaji sebunga setenibu di Malaysia bitagi nehen Sarawak usahan kedah budaya integriti ngambuh bala tak bau. Pisilungaga. Pimutus Perintah Persekutuan pelepas hak nek tempat kawasan penyelamat Rajang Raskom nek Perintah Sarawak mene nampen bala nyeratus de kawasan Nangga Squaw. Ahli Dewan Undang Negeri Adun Tamin Insinyur Christopher Giras Sambang Pidaan status tanah Raskom sebaiti tingah pimaten dengan benahi cadang pimancang kai dapat tunah atau ngemit masa de ambu picaci. Dengan ada na pimutusti na harap perintah negeri dapat mukon pinaya nek pinyalan plan pimancang de komprehensif nehen Nangga Squaw dengan kawasan de senek. Di keberena plan pimancang Squaw Township pusat komersial, perumahan pasar, kimudah, kerajaan dengan pusat rekreasi, daerah jaji Squaw jaji pusat pimancang bau di bahagian Tedak Sarawak. Pikara de sama taruh masuk empat kawasan skim pengenai bau SPS Raskom de abih kawasan Dun Ngemah, kawasan ti Seinchin Nangga Jagau, Nangga Ngungun dengan Nangga Tada. Adun Ngemah Anyi Jana Pidaan langkati supaya perancang dengan pimancang dengan kawasan terlibat lebih cekap tersusun serta ngajah peminta rakyat. Tiga berena pembangunan infrastruktur asas mung jaran bahas pingada umum berasi karen telekomunikasi pendidikan dengan penyihat. Mengharap lebih ahli peluang ekonomi dapat kada tina ningkat takah pemudip nyaratus de sepah pasar. Sekaligus bala tak bau dapat ngerasa peluang pendidikan dengan kerja lebih paguh de kawasan balati. Jimatan Sungai Paku de jaran sebekut sepau itise membuka nek nyaratus. Sekaligus nyedia pinyalan lebih lancar selamat selesa negeri ratus Encas Pau betong dengan kawasan de senek. Jabatan Kerja Raya Sarawak sikunci de Facebook Pidaan jimatan nyikan keluli kembuhna 100 meter ti ngelese penyusah sistem kenyeg dengan mugon laluan de jimatan ini lorong de masa itina. Kimudah bauti ramugon penyenang nek lebih 20 remintangan. Ngimudah penyalan motor bahat dengan nyukung sosioekonomi ingat ratus de kawasan ti. Majlis pula pelancaran jimatan dok buka pada timbalan premier Dato' Ama Douglas Uga Emas. Taru orang kiberet ni orang dayung dok tahan percayat libat nangku atau mirih wire timaga pencawang elektrik nehen Saratok. Balati biumur anca taru purnam neg empat perusawa dok tahan nehen betong lamat anu nyandu'na. Penerang masuk ketua polis daerah Saratok DSP Matthew Manggi Pidaan suspek sibungas dakep setegal nangku wire elektrik
nehentaru lokasi pencawang elektrik. Suspek ada semeheng rekod jenayah damba selain saringan umun kesing dapud positif dadah ngaku ada miri bekalan dadah. Dua suspek lagi pasangan asobana de nyalan dagang miri barang luso doktahan ngena miri waya tangku masu suspek si bengas. Si taru-taru suspek doktahan anuti kes nyaset ngajar seksyen 44 taru ini A dengan seksyen taru iju prii kanun keseksaan. Aga sukan skuad kriket Sarawak siap sedia de Sukma 2026 nahan Selangor kiberet ngatur siri perlawanan persahabatan nahan Chennai India. Assistant Safe Dimission Kennedy Chukpai Ugon Pidaan sasaran pasukan Sarati Iranuker Pingat Pirak edisi Derimpas Nek Pingat Emas. Gabungan pemain ahi pengalaman dengan bakat bau mugon kepercaya nek pasukan ncien sasaran ti. Nedapun media wang ninjau latihan skuad kriket nehen Borneo Cricket Ground anuti. Skuad kriket Sarawak kira bertanding bagi acara wanita T20 lelaki T20 dengan lelaki 50 overs. Dia mengagati pun lebih naca lagi. Andu Pahlawan 2026 penyelamat negara tanggungjawab bersama. Semang 2000 pekerja perintah negeri persekutuan jangka meneg andu integriti Sarawak. Dilepas hak tanah Raskom tinan piduko pimancang. Keti aga de lama tenuti de senusun beda Nur Akila Abain masu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching Malaysia Madani Kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

Ya lagu Happy Bird, lagu dah ngaruh miti Astro Ryan, Temargu dan Tihi. Tiga hangah, dua dah ngaruh miti hata kita buat dua lagu-lagu Happy Bird. Terima kasih anda dengan da Tansen Jaya ke bersama. Daki si Jaya dengan Dogi, mama tu dengan Dogi ngoji siaran kau ingin bersu live Facebook. Dah ngaruh miti ya hata lagi dengan da Vincent Tagal, selamat ngaruh dengan Clifton Cliff dah ngaruh miti. Dia nak salam mesra di para peminat YFM dia. Semoga sihat ceria-ceria selalu. Ada lagi Lawrence dan Serian Paguh Lamat Anuti ya. Stanley Shen dan ngeci lagu Nijon Asong Bicinta. Wellington MI layan lagu Taya sampai buat kerja online. Kerja Nino online. Adi naginya ada kerja Debori ataupun work from home pun masih lagi ya. Itira antara inisiatif dan Aida Prita. Walaupun ada nangnya mudah dia COVID-19 ataupun kes-kes COVID-19 de teruk berlaku dalam Malaysia. Pas ngunu work from home obokora dah naik dan negara Haiti. So apa dengan ngurang pinusah de ngijau indah berapi kerja ayam. Pati negara ada dapat naik kerja. Semua di naik kerja ada de bori. Semua di negara ada dapat denangnya naik kerja, peruah kerja terus lebih kualiti lagi ya. Lagi lagi Johnny One, hai Johnny One, selamat ngumini dengan. Lagi Peter Kilan. Pati negara lagi Bundau Babeh Wai yang happy birthday to Sungku. Corina, semang nom sawak, sawati Faustina, semang pat sawak Felixen, semang dua sawak. Semoga sukses dalam pelajaran sungguh. Wow, anu iti tarpunyi yang beranju pada lagi ingan dan nyamut anu pingbranak ingan. Okay, kada Corina, Faustina, Felixen nanti ya. Jadi, happy birthday nudu suatu pingan dan nyamut dan anu iti tarpunyi anu beranju. Okay, jadi harap nangingan setiasa sihat panjang umur. So, kau dan my family ya. Peter Kilan, hai selamat ngumi. During kubes, dagi bersama dua te. Ya nang, salam ngancam putih. Selamat ngumi nudu so-so tim DPB Persatuan Peminat Setia Seni Muzik Bede Kuching. Peminat Setia YFM Bede ya, lagi gam. Lati nega tu lagi Jen Nares. Ya nang, selamat ngumi. Harap so ingat happy-happy sejak. Dan Santoni, hai ya lagi Salagar, Rachel Marika, Nu Azira, hai Nu Azira, ni ambar. Ada waktu ni dah lagi tinggal-tinggal Ted Walken Kat Irvin. Okay, Jackson Ritan. Yenang selamat ngar selamat ngumi yang bar pendengar YFM dia geng-geng awas salam manis kadamai serusa kampung mambong Parisen hati dengan Nur Atikasa JB salam manis masuk JB lagi lagi lagi siang yang lagi dah ngar umi tiba kamu share posting live tu supaya dengan ni yang desopa ni dapat ngaji siaran dah ngar umi tiba hati dengan mungkin lagi ingat deraan dia nangnya ingin komen ingan atau bahasa kudu-kudu komen sobar ingan ya selamat berhibur bersama dukai dati dan YFM bidik ya.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Okay lah, aku bimbo lagu Tepat Tepat Da The Spring Temargu dan Bullion Villa Mahataran Bika si ni diingat dah dengan Romy di Yainu mungkin mun Ripagau nu Dapun mitso Met Malaysia Daun nu di Dapun ni beranju Dan sawat 2020 Selamat Semang 2 jam Dan seluruh negeri Sarawak Bika kuasa merasa Kepat ngumi jaya Okay dah dengan Romy di Lagi Jan de Kudu-kudu topat Yainu de Kuching Serian Semarahan Sri Aman Betong Sari Kei Sibu Kapit Bintulu Miwi Dua Limbang Tepat de Boken Kodam Muka Doi Jan Ngaromi dia Gerumang Deraut Mokat Sengkau Sompoin Rima Nekani Meter Bikatung Sobat So Timur Laju Semeng Nekat 20 km Nikan Jam Dua Suhu Dan Ngaromi di Ne Kerahtias Pagi Ye Ne 24 Darjah Celsius Ne Taruh 24 Darjah Celsius Jadi dia dari Pegawai Nusso Pis Meteorologi Malaysia Sarawak ataupun Meteor Malaysia dan Nuiti Topurnium Beranjuk dan Sawah 2020.

0: nga.
1: Okey mati.
2: Okey hal mati ku juga nuri. Ambut perlu rehat ni andu lah. Ku juga siklip ni andu.
0: Donya tiak. Ni menang siklip tiap kadu di kataya tiak.
1: No, no.
0: Rehat ni andu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tiak. Mau paksa naik bubul sama aku.
0: Iya ke iya, asal mulai mana ubatmu, lahan berehat.
1: Yolah,
2: terima kasih, Nas. Di surat siklifmu lah, ini tempat urik di sepak mati ya.
1: Iya, Nas, nulis nombor telefon sekali, Nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okey.
2: Ada nombor telefon in sekali, di appointment berembau mendek lagi ya.
1: Iya.
2: Ingin aku rempuan
1: boleh, Nas.
2: Cek dah seterusnya lah.
1: Anu pokon tak ketaban ya, Tina.
2: Iya, iya, boleh.
1: Sali-sali kunlog.
2: Pagalah.
0: Nombor ni takut ya?
2: Iya, boleh.

Happy World Dapat by Davis Arista, Jamar Good and Aurora. Terima kasih untuk tinggal anda masyarakat yang setia bersama dengan hati dan WFM berdaya gini dalam kukusin untuk tinggal anda tentang Sarawak ini boga topat sentuh di mawah ya, atau bukan sejak ogi kat puada atau ogi waterfront Kuching atau ogi jematan darhana atau ogi museum de boga masam ada apa buka dan bandar Kuching ini nyong minggu amat tiap pagi ngada apa tadi ketika ni dua pak dan ni ada bermoi ya nanti pagi ni topat dia dapat dengan topan anak-anak buah dengan kanga sobat topat ini ya nanti topat bau ya nanti pusat sains Sarawak ataupun Sarawak Sains Center dia mau berbuka dan kudu-kudu anu deropas itu ya berita ada suka benar pagu asen rakyat Sarawak amat-amat ingat dera dan Kuching ya. So apa Sarawak Science Center itu membuka 200 boga dua yogi sedia boga masam denangnya aktiviti de melibat dua sains ini enogi debikai dua dunia dinosaur watinuga terdapat ninga har-har ataupun pasal insek ya serangga ini tangga dua tinaga eksperimen dua pitangga sains interaktif dua belajar awak tinaga dangnya belajar dangnya kodukoni dogi the Sarawak Science Center ini dogi membuka 200 deboge. Jadi itu ialah sindak pustaka negeri Sarawak ya. Okey. Jadi ingat dapat di ke Sarawak Science Center itu ide ada Borneo Cultures Museum Pak ada sindak pustaka negeri Sarawak yang ada apa di Kanu di Sarawak Science Center ataupun Pusat Sains Sarawak. Pak tiap pagi ni anuburan ya botop ndak kira taruh anuburan ya nu anu ni selamat taruh anu ya botop sen kerja nama tak pagu. Pak semua nu dia ada apa buka dan pat anuburan moi titiap. Ya nu dang anu dua dia buka pari nu 200 teboga deraan yang mewah kanu ya buka anu dua negara anu minggu ya nu pukul peri pagi negara pukul 4:30 ngumi sija anu ni ya kuap ya pas ngunu sen kerja nama da pagu tes pagi negara anu ni pusat sains Sarawak itu ataupun Sarawak Science Center obotop nu 200 boga ingan deraan yang odi dapat odi dang anu dua negara anu minggu pukul peri pagi negara pukul 4:30 ngumi ya jadi boga denangnya permainan interaktif ada bikai dua sains anu ni sen topat iconic ni sen topat de bau de dapat denangnya murid secara percuma negara tahu perut ni berada semangdua dan sawa itu ya dia telefon mungkin mun pibayar mora teka o ni ke ropas itu dia jadi tidak peluang te negara tahu perut ni berada semangdua tetapi toba nak buat tu mua ke Sarawak Science Center.

0: Sina, ni nak aku dia Sina. Ni kata dia. Aku nak naik drift dari bawah batu itu. Wow. Kena drift dia. Ni, dua tahun.
1: Wow. Mana orang mu, lakitnya. Ya, mu drift terus morat kang wah tayin kuya ino.
2: Woi, mas bang Sina. Dari kuman dagian ni, kuman rumut si jadi daud ti.
0: Betul ke, vegetarian? Ni sumi aku kirim abang ketang aja anak kian sibil ya.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau itu komando. Sina sekosi, kirim kan barang lepule mana no, sina pasil no. Mohon pengumuman manusia. Si deep water. Pak turu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana, umbang tataran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau namtoin ni dah susah.
0: No, no. Aku dia subah siti, jajah abang ketama tak di subah ya.
3: Eh, Maya. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan juga.
1: Eh, bodoh. Mu itu tetep ni nang. Tak sisik sampai tumut taruh keeping. Rumah mu dah nyaga-gaga.
3: Duh. Aku orang kena ambil barangan. Aku macet barangan nak tijah. Degut i. Pelik.
0: Eh, anti bodong. Anti bodong ni yang cik pakai nu ataupun pakai kuah ni kan?
3: Sedua i.
0: Nah, ni paksa tempat itin pun wak dakian ya. Bitu kedat dah, dek bes. Kau dah pasang malam.
1: Puan mau sebab, dah tipi nak kasin kini. Boga kian soruan dan ningat tempat dah berusi dah sangen.
2: Puan mau, jaya. Aku mohon dah ikan boku. Ya nanggui muruku. Sama yang nak sawak. Blub. In kau dah nyada tiwas ini. Ih, aku benci.
3: Tijah, blub. Tijah, aku nyerap ikan patin nyerukah murahku. Cukup raju, biur kaya, mun super baik.
1: Adin atau meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu di sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden baku dan sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Okay. Sekia bogok nyar o dati. Aku yang nak yoga di dasan sungai tu pun di dapur. Nyar pun o katakan ni je.
1: Nakit-nakit lah so ote. Sungai Brosi mak dah jagin penyobab ote begiu depan gepte.
4: Wat ina oleh pengidip dan sungai di makin kining. Robi bogok ikir, robi bogok trafik. Duo makin bogok cerita, dia dah berai dibunuh rasa rami.

lagu dia bersama Da Dino daripada lagu dia dari Boga dia. Ha, okay, jadi ada sini kena pukul moistong ngarum gitu ya. Jadi ingat masih lagi setia bersama Dati dan segmen yang campur The Bandar Kucing itu lagi ni orang ya. Orang the oboh nak ada nah. Jagi Jalan Guro, G-U-R-O. Itu ialah antara si Jaka Denai da Perintah Sarawak dengan Praden orang de Bandar Kuching itu. Ni sen orang de Bandar Kuching itu sebagai Jalan Guro dengan na ngimpi nateng nudu Torin Jamit de rapat de mesigah ogi antara daerah Guro de ogi de Korea Selatan ya. Jadi itu ialah nuna desen kapi Premier Sarawak Dato' Amat Dr. Sim Kui Yan inang Praden orang nino berfikiran nang antara kerjasama antarabangsa bersama dua bandar-bandar de Boken de Kungang buka peluang kerjasama dalam bidang kerja dagang, teknologi, skura ataupun pendidikan, nomi, kerja nomi dua tinuga pimasang pasar ya. Wat tinuga ngandak perapat lagi terjamin antara manusia ya. Ini dah sebenarnya roti Jalan Guro ini. Dogi de Bandar Kuching. Jadi ini walaupun denangnya Guro de ogi de daerah Guro de ogi de Korea Selatan suku pinang juo dua Kuching dan Sarawak itu pak dapat mako ke tetapi sama-sama bisama dengan ogi Praden ataupun orang de Praden Jalan Guro itu yenu de sinek bidopan dua pusat komersial DUBS ya. Jadi itu yang Kuching Selatan dua Guro ini ia masih lagi nangnya ngokal hubungan de aktif ngirusu lawatan rasmi watinuga ogi bitukar-tukar anak skura ogi pitunjuk kebudayaan de melibat ge kerja dagang dua tinuga program-program de melibat 200 deboga de ogi dan Kuching dua tinuga de Korea Selatan ya. Jadi itu antara perkara de bau beraku de bau henangnya ogi dan Sarawak ini de oboh taja de Kuching Selatan ataupun de kawasan Majlis Bandaraya Kuching Selatan iaitu Jalan Guro ataupun Guro Street atau Praden pitota kedua daerah Guro de Korea Selatan ya. Jadi itu yang dapat teringat Torin Jamit Sarawak dua negara-negara terbuka bagi dalam dunia ini.

Okey, dikira ingat dia gina kerja puna yang ke dengan Robi Dimas lagi kerja sama itu gas sedingan terus bisa untuk kau dati dan WFM dia pukul moi pad beri moti aku ya kusi eno info ataupun gas sukan nudu suara dengan ya.

Klik harito anu pemegan. Adi dok sita ngataruh runi anu bulan Julai brang soa ina tanda pengaten adi skasen begatung. Adi dong yang kabara anggota di pita atau seramat yang ngaten kak kingat kerja pengendai adi ngeramuh naik so jeman darurat ngak konfrontasi. Penyita anu pemegan menegah ina yang jadi tanda pengingat kak sopren. Nang penyebab mai reis dehre timur kak jadi sadi adepi. Penyita ati menegah ina yang jadi penyira danang penyebab mai reis berguna do jaga bedak sopren. Adi saman adep rakyat kadeh kak estok sengan di kawin angkatan tentera Malaysia saman polis diraja Malaysia. Penyita anu pemegah negara 2026 takah Sarawak dong naik di dataran perayaan Petra Jaya Kuching. Kak iteban tema mengenang jasa mengukuh pertahanan. Terima kasih di jasa bara pemegan. Selamat sita anu pemegah negara 2026.

Okay, my good. Apa tu pada? Yenu, Johnny Tuk Tumaragu dan Abah dengan aku atau Mas Ragi bersama lagi. Aku harap ke sini diingat ini pasar info sukan ataupun lagu sukan dan ngaruh midi. Antara bicara dalam aku berkasi yaitu ada kasen bau ya pasal Commonwealth ataupun sukan Commonwealth Glasgow 2022. Daki Muran nanti yaitu Nuam jam deropa Siti ira antara kedudukan Malaysia daki kontinjen negara adin medang kedudukan keju secara keseluruhan dan carta nguruk pingat sukan Commonwealth Glasgow 2022. Malaysia menguruk nuam pingat emas adinti daki ia meropas sasarannya piniat sebagai itu yaitu nguruk rima pingat emas padin mogi nuam pingat emas mogi taruh pingat perak dua taruh pingat gangsa dua toban so pera-pera kau gi semuanya dua pingat sen kontinjen Malaysia ya. Jadi nuam pingat emas negara awak sumbang da kem angkat berat dolaraga negara yaitu Anikas dan Aznil Bidin Eri Hidayat Hafiz Zudin Roslin dan Abdul Latif Romli dua Syahmi Nur Ghazali. Jadi itu ya nombor emas dia menguruk jadi kita dengar sama-sama ya kedudukan sen kedudukan pingat dan terpunyian beranju soal 2026 sen sukan Commonwealth Glasgow 2026 yenu tempat demuni Australia de nguruk rimpruni pingat emas 24 perak 2 taruh perima gangsa sementara bituna ada England de nguruk semerima pingat emas taruh puluh perak 220 gangsa de Canada semerima emas sementara perak semengeju gangsa tempat nombor 4 Scotland nombor 5 Nigeria 2 nombor 6 South Afrika ya. Jadi itu antara perkara dia dapat berkongsi bersama pasal sukan Commonwealth Glasgow 2026 dan juara pengatur. Jadi ada hari ini ya antara sukan tempatan. Jadi itu ada ni ya pasal Merdeka Speed Run 2.0 daki Robis 2000 peserta sakai nang suap bigian dan Merdeka Spirit Run 2.0 bisambut dua nu kebangsaan Malaysia ya. Jadi itu era antara ni kerjasama Dewan Mandiri Kuching Utara di BKU bersama dua ni sen event management acara dari ogi kategori tar kilometer 25 kilometer 100 deboge dua register dia buat tuap dan nuam onuburan moi dan soal 2026 yang dapat lagi register so apa yang dia buat tuap negara nuam manupura moi saja. Acara murah sempukul nuam pagi inutia bitotek dua program pagi tanpa kereta di BKU ataupun car free morning dan nuam manupura pre-e de Padang Merdeka dua siri adin mehogi 1,600 peserta de merregister ria suak dan run ni tim Run the Merdeka Speed Run 2.0 bisa berdua untuk kebangsaan Malaysia ya. Jadi itu yang hanya pelaku lagi nanya bibakong antara ratus terboga de Ogi dan Sarawak itu bukan saja hanya de Ogi dan Kuching suaminya buat ini kadang tempat-tempat hubungan pun Ogi ke suaminya ya. Jadi ada dengar lagi pasal taekwondo si Bayu tengok je lagu Pibur pasukan taekwondo Bintulu ria ngejawin dua ni pinu, cabaran dayu dan kejuanan taekwondo antarabangsa yenu de pengatur daun ni ne kera onu minggu iti tiap de ne, ne ni topat de Negeri Sembilan yenu N9 Arena Stadium ataupun Negeri Sembilan Arena Stadium jadi iti era 20 moi atlet taekwondo sen Akademi Taekwondo Smart Bintulu suak dan denangnya kejohanan taekwondo antarabangsa MBW 2026 ini di tim Bintulu ini ia bukan sejak ngarun bigan ini pati nunggu yang ngarun Sarawak dua Malaysia dan kejohanan antarabangsa ini tiada jadi harap nang tim ini tiada ada monang dan boga masam kategori ya. Ok jadi itu yang antara info sukan dan apa kami kutung nutingan dan ngarun media tak itu dorang kupi berita jawabeng sa Eliza Sejina.

Waduh, Pimur dah macam pada Liza Suzina Tomargo dan Joba yang sini kena pukul pering Arum dengan Arum ini. Terima kasih untuk ini ada habis sama dua aku dan Arum ini dan saya kemudian jam petir. Apa pasti ingat apa habis sama dua juga pada buka lagi tempat tugas dan saya kemudian Powen. Ya, daki dan Arum menerima ini ingat apa ngajit program country, lagu-lagu country. Dia ada berperuah dan pukul semua Robis dia. Dia ada penyanyian terus setia ngajit daki-daki siap dengan Ogit dan Arum ini. Terima kasih Ayu sopa terus denangnya ngibur dia pingan pakai lagu-lagu ngibur dia pergi obo si dia dengan Romiti. Jadi atau berapa lagi tak nombokkan aku tinggal selamat dengan Rom. Bye-bye.

0: Amanah ikhtiar diberi keutamaan, bantuan dipertingkat. Dasar Automotif ambil kira ekosistem sokongan lengkap EV. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Amanah Ikhtiar Malaysia AIM akan terus diberi keutamaan termasuk meningkatkan bantuan terhadap agensi itu menerusi belanjawan akan datang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah tersebut sebagai usaha membantu rakyat terutamanya golongan wanita bagi meningkatkan taraf ekonomi keluarga.
1: Cuba bayangkan, daripada 1997-96 saya bagi 200 juta 800 juta ringgit yang diberi kepada Amanah Ikhtiar sebab kesannya baik, hasilnya baik, pengurusannya baik. Jadi saya bila ditegur, saya tak ada masalah. Saya terangkan, tengok rekod prestasinya.
0: Tambahnya, bantuan itu akan dipertingkat selain meneruskan peruntukan khas yang diberikan sebelum ini. Dalam perkembangan lain berhubung dengan penemuan dan syor yang dikemukakan menerusi laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI, Perdana Menteri menegaskan siasatan berkaitan laporan tersebut perlu dijalankan secara telus tanpa melindungi mana-mana pihak. Jelas Datuk Seri Anwar, laporan itu adalah hasil siasatan RCI yang perlu dijadikan asas bagi menalpasti pihak yang bertanggungjawab. Sementara itu, sepasukan pegawai penyiasat SPRM telah memulakan siasatan di Lembaga Tabung Haji. Ketua Pesuruhjayanya, Datuk Seri Abdul Halim Aman memaklumkan, pasukan berkenaan ditugaskan untuk mendapatkan dokumen berkaitan bagi membantu siasatan terhadap perkara yang dibangkitkan dalam laporan berkenaan.
2: Untuk makluman semua, pihak kami telah bergerak masuk ke bangunan Tabung Haji pagi ini. Ya, tim penyiasatan telah bermula melakukan penyiasatan pada pagi ini seramai 8 orang. Bagi pihak kami mengenal pasti dokumentasi-dokumentasi berkaitan dengan perkara yang dinyatakan di dalam RCI tersebut dan perkara-perkara yang berhubung kait dengan apa nama penyiasatan kami. Dan juga di peringkat ini nanti pihak kami dan juga itu pihak penyiasatan akan identify ataupun cuba mengesan individu-individu yang bakal dipanggil. Kita akan saring, kita akan teliti senarai itu dan kita akan mungkin klasifikan dan kita akan ikut pada aturan start memanggil mereka lah untuk dirakamkan kenyataan mereka.
0: Jelas beliau lagi, siasatan tidak dihadkan kepada tempoh tertentu, sebaliknya tertumpu kepada penemuan serta cadangan yang dikemukakan dalam laporan RCI. Setiap dasar automotif negara perlu mengambil kira keseluruhan ekosistem industri termasuk pembangunan infrastruktur. Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, kerajaan tidak mahu mendahului pasaran dengan hanya menggalakkan penggunaan kenderaan elektrik EV tanpa menyediakan ekosistem sokongan yang lengkap. Tambahnya, pembangunan industri EV perlu disokong dengan penyediaan infrastruktur pengecasan awam yang mencukupi bagi meningkatkan keyakinan pengguna kepada teknologi tersebut.
3: We have to start thinking macam mana kita nak collect duit-duit ni semua dan kita plow back untuk buat kita punya infrastructure of EV ni. I mean, kita nak kena ada public charger. Jadi public charger everywhere. You drive from Johor sampai ke Perlis, you know exactly where the public charger is. Kita tahu dalam satu public charger tu bukan ada 2 kereta, mungkin ada 10 kereta, ada mungkin 8 kereta boleh charge. And nak charge pula bukan nak kena tunggu 8 jam, 6 jam. They can charge only 20 minit, 30 minit at your option.
0: Dalam hal lain, Datuk Seri Johari memaklumkan pelaburan asing yang dibawa masuk ke Malaysia perlu memberikan manfaat nyata kepada ekonomi negara. Saranan itu termasuk membantu memperkukuh lebihan dagangan negara. Katanya, semua sektor industri dipelawa untuk melabur di Malaysia selain perlu menyumbang kepada pembangunan ekonomi dan tidak hanya menjadikan Malaysia sebagai pasaran semata-mata. Sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS negara terus mencatat pertumbuhan 5.7% tahun lalu meski berdepan ketidaktentuan ekonomi global serta gangguan rantaian bekalan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata pencapaian tersebut membanggakan apabila sektor berkenaan mencatat nilai tambah mencecah RM689.8 bilion, meningkat kira-kira RM40 bilion berbanding tahun sebelumnya. Namun beliau berkata Malaysia sebagai ekonomi terbuka turut terkesan dengan perubahan lanskap ekonomi dunia termasuk perang tarif.
4: Perang perdagangan yang berlanjutan, kemudian dia ada perang yang betul-betul, the actual wars going on, the Ukraine, Middle East, Gaza, escalating tension, sebagainya. Dan sudah tentu ini bukan saja mengakibatkan, betul orang kata, the choking of the supply chain, ya, permasalahan dan cabaran dalam rantaian bekalan sedunia. Saya juga nampak reallocation of capital because of all this uncertainty.
0: Steven Sim. Berita seterusnya. Beralih ke perkembangan pilihan raya PRN Negeri Sembilan. Keputusan penuh dijangka diperoleh sebelum pukul 12.30 malam dengan keputusan awal dijangka diumumkan seawal 10 malam esok. Pengerusi Seranjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata jangkaan itu berdasarkan persiapan akhir pihaknya di semua pusat penjumlahan rasmi undi.
5: Semua pusat-pusat mengundi telah pun bersedia untuk menerima pengundi pada hari esok yang akan bermula daripada pukul 8 pagi. Dan pada hari ini kami telah pun meninjau proses samakan peti-peti undi di Dewan Perdana Tampin ini. Dan berdasarkan pada tinjauan yang kami buat, semuanya telah berada dalam keadaan siap siaga dan insyaAllah proses ini akan dapat berjalan dengan lancar esok.
0: Esok sebanyak 401 pusat mengundi melibatkan 1,668 saluran akan dibuka. Dalam pada itu, Polis Negeri Sembilan berada pada tahap kesiapsiagaan penuh menjelang hari pengundian esok. Perkara itu disahkan Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Al-Zafni Ahmad. Katanya pegawai dan anggotanya bersiap sedia memastikan proses demokrasi berjalan lancar, selamat dan terkawal. Beliau turut menasihati semua yang terlibat, mematuhi undang-undang serta memberi kerjasama penuh bagi memastikan kelancaran sepanjang hari pengundian. Sementara itu, parti politik yang bertanding kini memasuki fasa pencutaan terakhir. Pengerusi Pakatan Harapan PH Negeri, Dato' Seri Aminuddin Harun mahu jentera parti terus aktif di lapangan, terutama di kawasan yang dikenal pasti sebagai kritikal. Sementara itu, Pengerusi Barisan Nasional BN, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menggesa calon BN bertanding mengekalkan fokus dan tidak leka dalam usaha mempertahankan momentum sokongan pengundi. Dalam perkembangan berkaitan juga, Perdana Menteri yang juga pengerusi PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyuruh pengundi di Negeri Sembilan keluar menunaikan tanggungjawab pada hari pengundian esok. Beliau turut menggesa pengundi menggunakan hak mengundi masing-masing demi memastikan kesinambungan pentadbiran yang mampu membawa kesejahteraan kepada rakyat. Bagi pengarah komunikasi PH, Datuk Seri Fahmi Fadil, pengundi perlu memilih pemimpin yang betul dan amanah bagi memastikan negeri itu terus ditadbir dengan baik. Manakala setiap undi yang diberikan akan menentukan hala tuju pentadbiran negeri selain memastikan wang rakyat diurus secara berhemah dan pembangunan dapat dilaksanakan demi kesejahteraan rakyat. Luar negara, Arab Saudi bersama 13 negara lain menubuhkan gabungan pertahanan maritim bagi melindungi Selat Bab al-Mandab, Laut Merah dan Teluk Aden. Menurut agensi berita Arab Saudi, langkah itu diambil bagi memperkukuh keselamatan laluan maritim, perdagangan antarabangsa dan laluan bekalan tenaga susulan peningkatan ancaman di Laut Merah. Pengumuman itu dibuat pada mesyuarat antarabangsa di Riyadh dengan Arab Saudi sebagai antara negara pengasas, peneraju dan ibu pejabat tetap gabungan itu. Di India, sekurang-kurangnya 9 orang maut manakala selepas sebuah bangunan kediaman 5 tingkat yang sedang menjalani kerja pembaikan runtuh di Bhiwandi, pinggir Mumbai. Pasukan penyelamat kini giat mencari 3 lagi mangsa yang dipercayai masih terperangkap di bawah runtuhan. Pihak berkuasa tempatan memaklumkan kira-kira 150 penduduk telah dipindahkan sebelum kejadian apabila retakan dikesan pada struktur bangunan berkenaan. Sukan F1 perlumbaan F1 Grand Prix Bahrain di litar antarabangsa Sepang SIC Oktober ini akan berlangsung pada 11 petang, bukannya waktu malam. Demikian ditegaskan Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Shariman Hanif sekaligus menafikan spekulasi perlumbaan berkenaan akan menggunakan lampu limpah. GP Bahrain akan berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober ini selepas Malaysia dipilih sebagai tuan rumah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Amanah ikhtiar diberi keutamaan, bantuan dipertingkat. Dasar otomotif diambil kira ekosistem sokongan lengkap EV. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: dengan Anin bersama Dokoi dan segmen
1: ngan kawan. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili hendak kai.
2: Sabukur peringatom, next mendua terungatom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, dan live FB, YFM, Bilia.

Jadi sim cina matina lagu pimuka kita masuk peace band timengan moda yang kumang. Jadi selamat bingar, selamat bida perbau bersama dengan aku Beatrice D ataupun DJ D dan ngarati ngara durima tapunian beranjuk 2026 dan segmen ngara empawan masa pukul peri bingar sampai topul semduh terpengar timati. Jadi dengar hati ngara anu rima mang de biasa na de pukul semua hang bingare kita irang keping aga bingare de menan senap de ibu karsadong dengan anu pukul semua hang suku bingare kita ira bihibo de abi program country dengan western bersama dengan penerbit nasi mince Filomena Buang. Jadi sama-sama kita berhibur sampai top pukul 2 terpengar reti mati dengan lagu-lagu dan masusun pada aku dengar reti. Jadi balik kita boleh ke pinggang media YFM DU dan merupakan kunci ni kesomnong puan ni mega ada kucing. Kembali kita ada nyanda dari kawasan serian boleh ke pinggang media menar frekuensi ni kesomnong ni puan cu megahertz. Ataupun boleh lagi ke pinggang media menar aplikasi RTM Click. Di harap semua pimpin YFM Bidaya dengar reti siaringan ceria selalu. Sama-sama kita santai, relax, dengar reti keping-keping lagu-lagu penghibur. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita Mas Sudino dari Pogan.

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.ini MHz. Stesen berdiri.

Jadi semacam Madina lagu penghibur kita masuk Eliza Suzina Jobang. Jadi Disember 44 minit rempas pukul pergi bingara. Jadi abang kita kembali pukul semua bingara mati. Kita orang kepingin agak bingara di menang senda bidi bukar sadong. Dengan pukul semua suku bingara kita ira berhibur dan habis program country dengan western. Bersama dengan penerbitna si Emisiana Filomena Buang. Jadi sebab kita keping agah dah pukul semeheng bingar mati. Kita berhibur tayar dengan lagu penghibur kita masuk Alun Lupeng Mengpadi dan Mampak.

Ish! Nasib sepet break. Kebaya tak teban moto, manyapau sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas seramat sok moto di juwin yang ngurang risiko atak meranggar kebaya moto di juwin re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwin. Manyapau sinek moto baga nimun bas pan kalori amai ke parat aran adi drebai dan dapat kris. Manyaga teban moto pas tenah di lorong turak kata u puankah lead hogging. Kamanyaga teban moto rebis sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adi tak sama gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

0: dah tedu. Seraru nyijen kasing dah kena yen penyihat perenggenan tak yen tipuh tui. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak salin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah rurus ruang. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing lik prii ngas mengjam, salin kasing tak re kembang, ka kemaya ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nyijen kasing yang tipu tui dapat ge bedak salin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pahajarit nok piin ni benyis timun teh, kupi, arak ngap in kes, amai piin ati dapat bedak serin kasing tak pahal aktif pangkas sensitif ke bedak atak pahal jarit kasing. Tak geh hadap tak sok pahal tui main video game amai rerek main bedak atak nyijen kasing. Jaga penyihat adap tak manyah nyijen kasing.
1: You're trying too hard to keep control. Just relax.

tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTI.

0: Jadi di sema pukul 9 suku Bingara, sama-sama kita berhibur dan habis program country dengan western bersama dengan penerbit Nasim Chefil Menabuang.
1: Selamat ngarum, ada bersama lagi dan rancangan ataupun dan program country western dan ngarum ini. Ini abar barangan peminat lagu-lagu country ada bersama selama lebih kurang 45 minit dengan Romi T. Aku lagi sedia boga masam lagu-lagu country hasil nuduh so saat bingan dengan Romi T ya. Jadi dengan Romi T ada kita buat dua lagu-lagu penghibur, lagu-lagu country. Let's country tonight.

Ini dia 4 buah lagu The Hassan untuk ingat dan Romiti. Jadi mungkin dan jam dekat IT lagi ingat dia guru ria si dari beus ke ataupun dia masih lagi mungkin nuak pin kupingan sama Dino ke sama-sama ngocit lagu-lagu country dengan Romiti ya. Jadi atau kita buat 2-4 buah lagu country The Stursa akrab dengan Tibur, lagu-lagu pilihan dan program country and list.

Selamat bertugas. Aku juga nanti ingat dia juga bertugas. Dia bertugas sebagai doktor ke, dia bertugas sebagai misi ke, dia juga jaga ataupun kuti barang pesakit dia sopak ni ya. Dia sebagai pengawal keselamatan, dia juga jaga kodia ke, okey, kodia dia 24 jam ya, dia buka. Jadi Artang suat pingan sihat-sihat dan ngeromiti Rami Powen ngajit lagu-lagu penghibur dia kamu perah dalam program tak kan lagu-lagu country dan YFM dia. Jadi ngeromiti aku randa ingat ngajit lagu-lagu penghibur dia seterusnya dia ogi kusidia dan program lagu country.

Okey, mula dia part buat lagu country dan lagu-lagu country demuti ogi kisah depa. Dan semua terperhati lirik-lirik lagu-lagu country. Ya, boga cerita pasal rawang, boga cerita pasal kisah bercinta, boga ada nanya lagu-lagu country ogi gada pasal agama. Jadi itu nanya unik lagu country des memang murid dan wah otin te sama-sama kodanan kiri.

0: kita.
1: Cibaya terpisah dengan Romiti Hokukisi dia lagu Country the Broken. Ja, let's country again with your boots on.

Beda Mutiara antara lagu-lagu country lagi kesidia dalam minggu ini. Maka Mutiara minggu di bawah ada bidapan lagi, ada bersama lagi dan program Country Western dan jam de sama minggu di bawah ada bersama ya. Okey, jadi cerita sihat bersama dalam minggu ini, episod sendiri kali ini. Bidapan lagi, don't forget your boot and your cowboy hat. Okey, that's country. Bye-bye.

Jadi saya macam Martina, kita mau berhibur dah habis program Country dengan Western bersama dengan Penembina. Saya macam Filomena Buah dengan Reti. Jadi balik lagi bersama dengan aku DJ di The Segment Ngaran Pawan dengan Reti. Saya macam Ngaran Nurima ataupun Nian Beranjur 2026. Sama-sama kita berhibur ya sampai topo kosong dua terpengaruh mati. Sama-sama kita santai-santai, relax-relax. Sebagai kita beres, kita berhibur dengan lagu-lagu penghibur dan masa sumber aku. Terima kasih nampaklah kita ada masih sudi bersama dengan Amida, Station Radio YFMBD dengan Reti. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita masuk Fabian M, Ramang The Beehees.

0: Anak-anak keringat ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Min balik pasal aku.
2: Aku dia kirim tu sementi. Doi nyak aku kumit lah. Ni enggak. Sangon pasal tu.
1: Pasal aku no. Bau sana aku milih ha.
2: Ini bukti ya. Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon na, tapi aku dengar laba semua no, songot-songot no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kirim dari dia tu semen no. Moga adon ku. Josh, Josh. Mit aku. Jadi aku mit lah. Kira penyelamat gak aku tu.
1: Memang pasal aku no. Aku pasang tu meja tu ya. Tak aku mit barang aku dan back tu ya. Pasal no. Tipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu. Jod mi pensil ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap onup gai. Tiap onup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensil ku.
2: Kiyo gi ku noku cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensil ku.
2: Dori aku. Nyayang ku pensil ti.
0: Ngin dia cikgu pensil no. Sumbangan gonjik senda cikgu ti. Pensil ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuadak mulan luasok kedai bisna. Pakai pensil itu, doi guna sekiranya ada pakai ya. Doi belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensil ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Dog ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cego. Nah Jason lah, pensil muti pali. Doi aku tiap jadi penoku. Jaka doi ponai tiap.
1: Nah, kau betul di nang aku tiap. Ti memang pensil aku.
2: Minta maaf ya Jason. Ana bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bon-bonanya.
2: Yo cego.
1: Oke cego. Ke luar dia cego ya.

Microsleep ina minyap kada reda tarun adi sekejap yang tipuh ni negtaruh pro saat setegar lalu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama es raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra hati so RTM.

Asong rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sumupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen sumang dua nuang. Payu puas Ngojit ragu segmen sumang dua nuang dingan pingin boringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul sumang dua turup ngarom nok pukul nuang pagi. Notap Grumang Radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

Jadi sim kita mati na lagu pinggu kita masuk kumpulan Pirana Biragan. Jadi ti sema 40 minit rempas pukul 9 bingara. Ya ada kudu minit lagi ya bisa mendengar aku da segmen ngaran pawan ngara ti. Jadi kita terus lagi bihibur dengan lagu pinggu kita masuk Claudia Gares kena Dok Madin.

0: Aduh.
1: Oi, oh ni tadi go hit no.
0: Eh, onni bu mana ada office bi? Bun, todang babu bun lah.
1: Onni bi bu na, ini bu.
0: Onni di mana lah? Sampai mana bu ah?
1: Atih, wat no nyaku ko bi.
0: Onni di mana?
1: Ah, katiknya.
0: Dia. Audi no.
1: Ah, tih mendingak. Iti nak kau tanda kau ti nak kau na kup sidi ya.
0: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam taban ke office mah ingat di office di mau buah na mu.
1: Bah mu no. Daki mekul mana?
0: Eh, siapa mau kari taban bokon? Ti mau susah tak aku pangus guna air paling ngasong tak aku tane.
1: Bah ti.
0: Dia kau bisa tak? Siapa mah? Dari taban kau kispetal na.
1: Bah, tiap mau bisa tak? Ani dia kemana tiak? Jok ti ya kiman ku.
0: Aduh, siapa mau ingat aku ti? Ah, pergi sushi, pergi jus, kopi.
1: Ade.
0: Oh, dia baru sidi.
1: Tung tiku ti mau ngalah. Tung timu ada mukil. Lebih kurang sama lagi sebenarnya.
0: Kiki sama. Meningkat tiku sushi. Pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
0: Timu lo lagi mau nak apa pun dah.
1: Hati, sama gayo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka mansusi, mu mansusi le. Tapi sebenarnya sama-sama sudah ke mata.
0: Dia sama ne.
1: Sama gayo pun nengah ikir tano. Polo-polo kan jangan idip kiri nengah tano.
0: Muti mak ngarah pengumuman ku.
1: Iti pengumuman cidi deh bang mu. So nona nyaman kiti ne.
0: Yeah, mu man kan ni aku man kati.
1: Hati. Yo. Gulunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua iti. Oni pak bigaduh pasal pengumuman suaja ya ge. Subah nyaman sejak pengumuman.

Jadi di jam ti aku Ira ngemas tugas aku dengan Rati. Udi jadi Ira ngucap sepenuh terima kasih nampak kita ada sudi kaping ngemik the YFM day the segment dengan rempawan dengan Rati. Jadi mati-mati balik kita boleh terus berhibur dan habis otomasi YFM day ada masuk pukul 9 terpengaruh sampai top pukul 6 berupagi. Jadi selamat bingara, salam Malaysia Medani, bye-bye semua.

Asok rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik.rtm.gov.my.

Jaraun Kasarike yang sama-sama nyurami program Sarawak Ku Sayang Seba Adinum. So, ju negeri Anubran Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi perintah nga kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen ka miris barang di Basar Jua Barang. Bisa gah nyeraman adapta di konsert rakyat nga Malam Budaya Sarawak. Ka agik gah cabutan bertuah nga bergedingai aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Pintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Serike. Juk neg pre August di Kompleks Sukan Serike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.

0: sehat dengan dia dulu nya adalah anda jadi guru mata-matanya the bau muka form 6 ke muka degree ke ataupun diploma ke
1: jadi guru syukur mana wan dapat terima jadi cikgu jadi aku mau tahu semua lebih taruh perlu lebih sawa start so gaji paling iso cuman so gaji ni sit berbetul gaji dekat zaman Nadin luas so college atau luas university cuma sekali mau gi degree ya, Nadin oh botang kaji es ko payu jadi selain masuk gi lawin dan bukan lagi ti yang guru lawan perumahan lagi lawan khidmat awam lagi soal mesti lawan paling bukan okay jadi walaupun basic jadi soal jadi cikgu ti boleh dikatakan memang bagus jadi asosi mudah anda minat terus sekali di kalangan Dr. Doyo jadi mohon je cikgu pakai tahun dengan Nadin pun sekurang-kurangnya 5A dengan SPM ke berapa ODK
0: Coalition
1: ya ODK IPG Institut Pendidikan Guru kena betul lintang ke Tuan Betul Razak ke atau benda sonjongkan ni ke jadi waktu luar dia dapat Bachelor in Teaching atau sarjana muda pengajaran atau jadi mengajar jadi untunglah sebenarnya
0: Cikgu Raymond Bihud.
1: Anak-anak kering kata ya buka bukan menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu
2: ngin balik pasal aku
0: aku dia kirim tu semen ti doiknya kaku kumit tu lah ni enggak sangon pasal ti
2: pensel aku no bau seno aku milih ha
0: ini bukti ya kio gi adon muda
2: memang doi adon tapi aku dengar raba semua no sungut-sungut no selalu aku pakai tiluk indungku aku kaku no
0: doi kira aku kirim dari dia tu semen no moga adonku josh midoku jadi aku midor lah kira penyelamat gi aku ti
2: memang pensel aku no aku pasang tu meja ti tak aku mit barang aku dan back ti pensel no dipotil gini na lebih gulang gini na cikgu jod mi pensilku.
1: Oni gehingan dua ti. Tiap onup kai, tiap onup kara. Doi moku.
2: Cikgu, jod ti, noku pensilku.
0: Iyo gi ku noku cikgu. Jason ti pinapo ada apa ni?
2: Ngin balik pensilku.
0: Doi aku, nyayang ku pensil ti.
1: Ngin deh cikgu pensil no. Sumbangan gonjek senda cikgu ti. Pensil ti memang sangon, bau. Kuat eh, kuat mulan luasok kedai bisna. Pakai pensil itu, doi guna sekiranya ada pakai ya. Doi belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensil ti dapat tambah dengan maju dan sekolah. Dog ke universiti buat kan?
0: Yo mai cikgu. Nah Jason lah, pensil muti pali. Doi aku tiap jadi penuku. Jaga doi ponai tiap.
2: Nah, kau betul di nang aku tiap. Ti memang pensel ku.
0: Minta maaf ya Jason. Anu bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
1: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bon-bonanya.
0: Yo cego.
2: Okay cego. Ke luar dia cego ya.

0: Dia sebutkan Sarawak, Weva adalah Electro Petro State, yaitu satu-satunya kawasan dalam dunia di bawah kategori Electro Petro State. Elektro bermakna ekonomi bergantung kepada elektrik. Petro bermakna ekonomi bergantung kepada fossil fuel, petroleum. Dan disebutnya, ini pakar di dunia, bukan saya sebut. Yang ada, elektrostik jelas sebarang macam negara Jepang yang bergantung kepada elektrik. Satu lagi negeri China yang bergantung kepada elektrik, dan ekonomi yang bergantung kepada petroleum ialah Timur Tengah.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Aduh.
3: Oi, oh ni dah go hitno.
2: Eh, onni bu mana dah office bi? Bun todang babu buna.
3: Onni bi bu na, ini bu.
2: Onni di mana? Sampai mana bu ah?
3: Atih, wat noh nyaku ko bi?
2: Ani ni mau no?
3: Ah, katiknya.
2: Dia. Ani no?
3: Ah, tih mendinga. Iti nak kau tanda kau tih nak kau na kup sidi ya.
2: Aduh, no dah paling buuh na. Ani ngam taban ke office mah ingat no di office ni mau buuh na emu.
3: Bah mu noh. Daki mekul mana?
2: Siapa mau kari taban bokon? Tih mau susah tih aku dah pangus guna air depan ngasong tih aku tane.
3: Ati.
2: Dia ko bisa nanti, sih main. Dari tawan ko ke spitalnya.
3: Bah, dia mula bisa nanti. Ani dia ko mana tiak? Jok tiak kiman ko.
2: Aduh, sebab mau ninggal tiku ti. Ogi sushi, ogi jus, kopi.
3: Ati.
2: Dia baru sidi.
3: Tung tiku ti mau ngana? Tung timu dah mukil. Lebih kurang sama, gitu sebenarnya.
2: Kiki sama, mau ninggal tiku sushi, pengumuman Jepun.
3: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
2: Timu lo lagi mau nak apa pun dah.
3: Hati, sama gitu. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka mansusi, mu mansusi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
2: Dah ya sama ne.
3: Sama gitu. Mu ingat kira no. Polo-polo kan jangan idip kiri ne kira no.
2: Muti mak ngarah pengumuman ku.
3: Iti pengumuman cidi deh bang mu. So no no nyaman kiri ne.
2: Mu pengumuman kan ne, aku man kati.
3: Hati. Yo. Gulunya kan ne.
4: Ade manusia ada dua iti. Oni pak bigaduh pasal pengumuman suaja ya ge. Subanya man sejak pengumuman

0: Karena penghitung lagi sahabatkan negeri yang ada dasar murid free tertiary education kepada anak-anaknya. Ini adalah satu pendekatan jangka panjang. Di mana kata oleh saudara Alex tadi, kalau kita nak membangun modal insan kita, mestilah berkualiti. Dan kalau mereka nak menjadi modal insan berkualiti, yang mesti ada ilmu. Dan ilmunya adalah ilmu tertinggi.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: penyelesaian di mana objektifnya adalah untuk memberi penerangan mengenai dasar-dasar yang telah dilaksanakan oleh kerajaan dan juga menerima feedback daripada rakyat supaya putaran ini akan menjadi asas dan data untuk kita mengubahkan dasar-dasar Sarawak untuk masa depan.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Ataan pemudip adi sehat karbis beke, pada an exercise, ja atak subana aktiviti, kenu kejak. Kenu kejak sekurang-kurang I taruh per minit ni adu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, lebih sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu kejak, amai I dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan semerma minit ripasman yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu kejak, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setunggu yang perut takah umur, ka ongkos I dah bergatung. Jak, atas sama-sama, kenu kejak. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, bisa ke?

Fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dari Istak Madin dapat teban begat susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kakadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran tedur kok dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu pras. Ngurang kerja pengenai di sepa, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati, so KE di RTM.

0: tadi ya. Ponmu, nikah ponmu, mu tito sehat sebenarnya ponmu.
1: Eh, tiak. Tadi kuli dukun kini nya di tubun kepuat teh.
0: Ya.
1: Nih tiak di situ aje. Pernah pagu ponmu. Boleh aku tolong aku dikati ponmu.
0: Inoh leh buat ini inoh leh. Isok isok dukun.
1: Eh, mungkin kepuannya mu tito. Yo cek kota sembarang tiak.
0: Eh, dosa.
1: Kau nonam nenung.
0: Maaf saya dukun, maaf saya. Pagu tu atau macam nak dati atau guru dati aja. Tiak penuh. Tuh di mid nomor. Pada terus tadi ni dia tempat bilik ni.
2: Meret.
0: Nah, menurut ke depan. Tempat tu tiban tu boleh buka din.
2: Asyik depan depan dalam tis sebenarnya
0: na. Nas, iya ti, mau dalam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti po.
0: Iya lah ti.
1: Yo.
0: Nah, ingat.
2: Nah, gulu. Aba, terobu, ya, betul
0: terobu. Gulu, ti.
2: Kini ada iya mutaya.
0: Kasih siapa mu siapa nas dia ni mangai kiri na.
1: Jess, tolong.
0: Eh, dah tolong nih gulu nya nak. Gulu kursi deh.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh mu tiba?
0: Iyo, mana ni mak kalau ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang mana vaksinnya sebarang je.
0: Iya, nas sebenar lah iyo ti. Kau ingat siapa pagi jawit yang pucat mu na. Dua kupi agong sakit leput tonggan mu buyang. Aku mau tahu dulu kira ni yati nih. Kadang yati kuasa nih. So lagi so endok yang mau umur yang tih kuasa doy ya di pesa atau pay kuasa.
2: Apa musen? Mesti rap ngecek terasa ngecek aduk.
1: Hah? Tapi aku si iat nih.
2: Kau
1: kau mau nam di semua nih. Kau nama si iat.
0: Itu yang nama si iat mak mudno it nih.
1: Iya mai.
0: Oh lebih.
1: Waduh. Imut kita nas.
2: Datu temperature mesti boh.
1: Okey mai.
0: Ah tanah dak nas ngatul. Dan bukan sekian nonton sekian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Iyalah. Apa ni nyebut dukun geti saja. Mati ku ngajak staff ku meni ngecek nah.
1: Nol ku dulu ku dikati. Yes.
0: Eh, sekolah nas cek otopnya nyepuan oni onapnya terus ngin ubat. Ti dukun puah-puah aku ni jadi ya ti dati ini paguh eh.
2: Selamat ti ada beringku-beringku nyambak mu.
1: Ani nang no.
0: Bak mungkin kaning kedos beriti.
1: Oh, bergolot dah.
0: Ah, bergolot dah.
1: Kedah ada guna lah.
0: Ada berkurang ni ya.
1: Bak bergolot.
0: Ah. Ngecit je, ngecit.
2: So slow saja, relax. Relax kan cakap tu, relax.
1: Okey, mai tu. Ada lagi, ada lain tu, mai.
2: Ngecik adak mu tayo, ngecik adak mu.
0: Dominik lagi, nas. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jemanya dah berbatu tanon iyo dah tepan iyo mat dah terlepas penuh iyo ti na
2: ada rasa ngecek lah muti ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pen tato lagi terbeku
0: hati mau katung patut meter mau tanggung lagi semua enggak
1: okey mati
0: na
2: ke hal mati aku juga nuri buat perlu rehat ni andu lah aku juga si klip ni andu.
0: Donya tia, ni menang siklip tip kodo di ketoya tia.
1: No, no.
0: Lihat ni ono nu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tia, ni mau paksa naik bubul sa aku.
0: Yo ke yo, asal mulai mana ubatmu, lahan berehat.
1: Yo lah.
2: Ti surat siklip mula. Mitu bat urit sepat mati ya.
1: Iya iya. Nas, nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon nak in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon nak in sekali. Ti appointment berang bau mendek lagi ya.
1: Iya iya.
2: Ingin aku rampuan.
1: Boleh nas, boleh nas.
2: Cek dah seterusnya lah.
1: Anu bokong dah lagi ketaban ya tina.
2: Iya iya boleh.
1: Sali kunog.
2: Pagi lah.
0: Nombor ni nak kota ya?
2: Iya, boleh.

0: mengucap terima kasih Gal Petara. Petara beri kita semua ada. Air ada, cahaya matahari ada, yang boleh kita buat di mana saja di Sarawak ini. Dan yang ketiga ialah hasil gas manusia, apa disebut sebagai gas terbang. Gas adalah metan. Metan adalah karbon dengan hidrogen, CH4. Apa yang berlaku, kita tarikkan karbon dan ada metan. Sebab itu tenaga daripada gas disebut sebagai low carbon energy, blue energy.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Microsleep ini menyiap kadah reda terun adi sekejap yang tipu di neg taruh perusahaan setegar lalu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama es raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Tembit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang ankah nuka driver. Kemui nundu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra hati so RTM. Gaya anu diperas dapat teban susah ka pereng genanta. Anu pa peras bisa beda mebeg, neman ubah, kewek, remah perenggenan, kekejangan, kanyebuar. Gaya anu pa peras dapat geh teban susah bas, nimun strok haba, dehidrasi, mujeb ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan, nimun. Nok sekurang-kurang I mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemui ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah puan kas payung. Pakai perka adi nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan dengan kipas puan kah penghawa dingin. Kadah reder moto, kemui pendingin hawa I dokter up. Begaut siun rawatan, kemui bian tanda-tanda endam segar gaya endu peras. Pesanan mesra hati, so RTM.

ataan pemudip adi sehat karbis beke, pada an exercise, ja atak subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang I taruh per minit ni adu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pergi kirata, rebis sehat, tak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja, amai I dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh 9,5 minit ripas man, yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu keja, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setugu yang pertakah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu keja. Meting tempat yang penuh, kenu setempat misak geh.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Yeah.
0: Kayak handphone dan
1: okay.
0: Sebab bogo game dan no, yang mau sebab no, kadang kita ada buat yang meninggal handphone non tiak, meninggal main game nih. Yang pernah tewas, pernah siyen non nih. Atih pengobat guru-guru dia dapat handphone di sekolah. Pakai di sekolah guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai wadah di poli guru dapat kontrol dia. Jadi pengumuman mesti mit berat baru mengukur hati. Masa kudu masa dengan atau hujung minggu ya ke ataupun waktu yang ponai sekolah benar-benar hujung minggu ke kau tak akan main handphone. Nah, di kudu jam. Jadi tih mesti dia buat kontrol. Wad dia buat kontrol susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia nah, kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belajar. Okay, jadi mau fail kalian mana di masalah ti di harap itu nyaman tadi handphone saling nyaman tadi.
1: Cikgu Raymond Bihud.

0: Pernah kau nak kering waktu ya? Buka bukan? Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu?
1: Ni balik pasal aku.
2: Aku dia kirim tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit tu lah. Ni enggak? Sangon pensel ti.
1: Pensel aku no. Bau sih aku milih ha.
2: Oh, ni bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon tapi aku dengar laba semua no sungut-sungut no selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kirim dia tu semen no. Moga adon ku. Josh, Josh. Bidaku. Jadi aku mit lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti. Tak aku mit barang aku dan back ti. Pensel no. Tipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap anu bukai, tiap anu bukara. Doi moku-moku.
1: Cikgu, Josh ti, noku pensilku.
2: Kio gi ku noku, cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin pali pensilku.
2: Doi aku, nyayang ku pensil ti.
0: Ngin dia cikgu pensil no. Subangan kunci senda cikgu ti. Pensil ti memang sangon, bau. Kuat ku nak mulan luasok ke dia bisna. Pakai pensil ti, doi guna sekiranya ada pakai ya. Doriak belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensil ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensil muti pali. Balik ku tiap jadi penoku. Jaka dai ponai ti.
1: Nah. Ka betul di nang ku ti ye. Ti memang pensil ku.
2: Minta maaf yo Jason. Ana bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bermuanya.
2: Yo cikgu.
1: Okay cikgu. Keluar dia cikgu ya.

dog kesok, ankah dog layak musim, mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dera yang kesok ngabusing. Kai dapat jangkitkan manusia, adi dapat teban pinyi kebes. Kemai dog kesok, ankah dog layak musim, nakit ngut tawan anak ngapiin ngasabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mana begaut temit rawatan di klinik atau hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asing.

0: Okay nak maju amu bo. Ani nak kayu dah jua amu.
1: Muat tanda rapu. Tuli na madap-madap. Napa hinci nak bijua. Macam-macam kayu. Kayu naan pun ada. Powder pun ada lagi ti. Ah, wangi pun ada lagi ti. Birih boh kan nara mirih nah.
0: Ani dah jua amu nak kakak. Mau nak jaji tu kenyo amu boh.
1: Ah, hanyap ceh. Mina tuke dah bangi jarak nanti. Semadi dah nak ngisi masa lapang tengah rangah. Hanyap kaya tunah. Hanyap salah dah nak di bisnes kuaninya. Ngajahinya dah beken ngarang.
0: Kai je mana nak kakak. Adep ti asal dah perajin. Semua kayu boleh jaji.
1: Napa hincian rapu tayung binyo. Bijua cucu barak tia. Semadi barak kami dah kenang ramin enahi garang. Amu kayak dapat naan lagi tau guna cucur jua ah, ada nak hasil negarang semua dia depti nyaman barang-barang kosmetik pun ada lagi ti.
0: Ayo anak kakak kan mikir amu sani na berapa sir umuan batuh ku
1: meku o namang kakak musi ena nak rapu ah munak ira na berubah hitin tubuh ku menak niburan labi nak kerja iti nak kerja tempat bau ti ngami nak kerja kontrak iti mu nak kerja bau ada kerja bau nak berubah lah nak rapu
0: seet mana kakak ada misya ada dunia ti hanya pinyar ngubah adep uang adep agak berubah
1: birih bo cucur ti nak rapu ah tayung binyo ringo kulak-kulak kan kine dua ira canot ada lagi tia. Ah, mi pun ada pak mi biasa-biasa lah ya. Bayu lagi ku belajar ngunah mi kolok wang en. Wang mu panai boleh makan mi kolok ati.
0: Boleh mati mi duun cuba.
2: Pagu lagi. Kan ada mi.
0: Mengti mada pagu. Abang anda inya ngubah adep. Adep ti de patut berubah.
1: Meh anak rapu. Mani ku me tuhanya tubek. Amang rapu gapi ce.
0: Abang mengagau amang rapu. Mekai nak kenan luah masuk ramin. Dedek lagi penuh-penuh. Mungti. Aduh-aduh kedaman bak tu word ni ti ne.
2: Mena sedih raya. Bacanut mati ne kakak. Basada nyam gula na. Gula ni dah tinanmu.
1: Ah, gula tabuh je lah.

0: Singa ni ni aku dia singa. Lihat arti dia. Aku lihat naik drift dari bawah batu itu. Wow. Kena drift dia. Ni dua tahun.
1: Pada urakmu, lakitnya. Dia mau drift terus morat kang wah taing kuya ino.
2: Woi, mas barang sina. Dari kuman dagingnya, kuman rumut si jadi dauti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam ngajar anak yang sipil ya?
2: Oh, ini latihan kardio. Dah kaya kau ikuti komando. Sina sposi, kirim kan barang lepelik mana no, sinok pasil no. Mohon pengumuman manusia. Sidih kuat eh. Pak turu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana, umbang tutaran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau namtainya dah susah.
0: No, no. Aku lihat subah sih dah, jajah abang ketam untuk di subah dah.
3: Eh, banyak. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan juga.
1: Eh, bodoh. Mau itu tetep ni nang, dah sisik supaya tumut taruh kiping. Rumah mu dah nyagoga.
3: Duh, aku orang kena andi barangan. Aku mecek barangan nak tijah. Deget i.
0: Bodong. Nanti bodong ingin cek pakai nu ataupun pakai kuah ingin.
3: Sedua i.
0: Nah, ni pak suatu tempat itu pun wak dakiam ya. Bitu dat dah dek best. Kau dah pasang malam.
1: Puan mau sebab dah tipi nak kasin kini. Boga kian soruan dan ingat tempat dah berusi dah sangun.
2: Puan mau, jaya. Aku mohon daikan buku. Ya nanggui merokok. Sama yang nak sawak, blub. In kau dah nyadati was in. Ih, aku benci.
0: Blub, ayam pun nak bohong ya kan?
3: Eh, aku lagi kena bohong, Tijah. Blub. Tijah, aku nyerap. Ikan patin nyergah muraku. Suku peraju. Biu, kaya. Mon super baik.
1: Adil atau meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dan sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Tata, sekian bogoknya orang tu. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Nya pun kata kami je.
1: Nakit-nakit lah soal tu. Sungi brosi, mak dah jagin penyobak otak bagi hidupan dia tu.
4: Wat ina oleh pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikir, robi bogo trafik. Duo makin bogo cerita, dia udah berani bunuh rasa rami.

0: Pantun.
1: Oh, baladingan gati boh tadi pantun.
2: Maka cum pagi kuah jawin.
3: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ boh pantun dan konti.
4: Ae derut, anti ku derut. Tengah-tengah derut, de betak bukudu.
5: Mixerian si tinggah da kakai.
6: Anak popong di sido jompian menak bidat ni perong.
7: Dukadutun kata ngerasyuk tumrak di kandang.
8: Tukang besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
9: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong diatin sampai di wetong.
10: Digadu asyongku kadang-kadang. Natong onak kobok mokat hujan.
11: Jamai otok bipantun. Tiap sowak mesti ya berumoh. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live ja otok bipantun dapat ngoji setiap anu dua. So pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 0 Mei 2 2 5 Mei 0 4 Pri ataupun 2 5 Mei 0 Mei 4.

asok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap gerumbang radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik.rtm.gov.

0: mudamu memang mu sengaja. Puanku lah mudamu ngan sengaja ngelawan ratu semudamu.
1: Beket naku sengaja. Aku memang kain puan. Kan aku puan. Mana aku? Untuk ngaban bakol mungti.
0: Ah, tentu tua kampung pidaat ngancaknya ngaban buko dengan cangkol. Puliamu ngaban bakol. Menemene pangam mudamu. Tiani bukunas bakol mudamu.
1: Beket naku sengaja ngaban bakol. Pakainya punya pidaan, tapi ya kumpuan.
0: Si Ed mamu, wanginya ngabang nguduk, babar, mukai suwe. Mungani murap kumpuan kayu, irap paham kayu. Mudamu memang sengaja ngelawan ratus. Anyap ne beket ne. Mungani bamuran abas minan bakol mudamu.
1: Amura megalawan kah? Boleh kena mura? Iti pun boleh mah. Nyana si barang barak ngemudamu.
0: Anyap ku ngaban mebelawat ngaban namu bidaruhu mani puli mu menang aku ramakau lawan amu mikir aku tetrawa ya begati bo
2: mani kida dua puli ra bidaruhu mendamu ti beken ce gelanggang silat beken ti gelanggang gusti kerja ratu sinya gotong royong mani ce
1: amang kulap menang aku sengaja ngelawan ratus lah aneh lah
0: mana kai tentu tua kampung ngancak kinya ngaban buko dengan sangkol puli namun tu tebangam ti ni ngaban bakol
1: ti nanani amu abamu nege-nege nyana ira ka geti bo
2: amu pun salah lagi wang adep kai puan si keninya tiap kali nya ngabak ngudung ngegak mu mina wanginya ngudung pasar skim ira nada gabok baru musuh ngudung mati abok tinan mengabok tungkang ini berarti nah.

nasib sepebrek. Kemaya tak teban moto, manyapal sinek moto dijuin ta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto dijuin, yang ngurang risiko atak meranggar kemay moto dijuin re'e nyirke. Ado-ado beda asah moto tak 2-4 saat jo sok moto dijuin. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai gi parat aran adi drebai dan dapat kris. Manyah gah teban moto pal setenah di lorong turak kata u puankah led hogging. Kamanyah gah teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Yang jaga atau seramat adepta sama gerak adi beken. Pesanan mesra hati so RTM.

0: gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu pau peras bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu pau peras dapat gah teban susah bas nimun strok haba dehidrasi mujeb ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang I mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manya kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan ya kipas pangkah penghawa dingin. Kak dehri edir moto, kemai pendingin hawa I dokter up. Begaut si en rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTN.
1: Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita buk ngojit segmen suang dua nuang. Paya puas ngojit ragu, segmen suang dua nuang, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nog pukul nuang pagi. Notap rumang radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz. Atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my.
2: YFM 06.2 MHz di Kuching.

adkah Corella. Ina enam adi dapat teban kapini kebes kebai ideh begaut donguri. Taon seraru ijaki so piin puan kapinguman adi bien bakteria, vibrio, kolere, adi bedak merubus ngadi hidrasi kat tanah-tanah enam ati jadi kudu-kudu jap negeri maha enu ripas tong jakit bakteria ana. Taon dapat donguri so gaya ngut tangan ngapiin ngasabut rebisi sebayu man puan kah ripas so bandung. Bukan so ana, man pinguman adi masak do tenek kat deh mok piin adi deh dok tenek puan kah piin adi keis. Mien kedeman adi bising, seraru pibisik bedak remin kat teran sepok ngagaya adi betul. Temit rakah ngata adepta so enam ati, rebis kena so nguri'i.

0: sungi ti mo parik kining doi ku saka liburan sungi ti koru pak masuk ga ku dapat idip mulus nama dapat ninga sekat beton onu pejawa dasan sungi ti
1: tiposi no kaina tiposi ku bakunang mo medoi tu dapin sungi de ku toi ti sobi
0: aku lah suang. Aduh, madih kuda paring sangon. Mun dayung skora dang suak sungi da toru niti. Wah, jobong nyam kuda mu. Ni abar mu.
1: Abar ku pagu. Pagu, pagu, pagu. Aku jobong kuda mu. Ni ngak mu, posi. Sungi yang teti memparik kini. Misya di manusia ada mengon dobrosinya. Medoi ta sebarang ni toru muras. Ni ngak mu, posi. Tong-tong koyu pun membagagah tumbuk dia.
0: Yerah. Otuk mendapat nangui katikani, berajah dan osah at koyuh dua batu. Disah tiap terjorak nilat di pesok plastik, yo.
1: Yorah, aku harap manusia dia kita buat jaga sungi itu. Saat berkasih jaga sungi itu, adu-adu, ya, pasti ya.
0: Yo, setuju, setuju. Sungi itu boleh otuk. Asal brosi, otuk pun dah pergi popah.
2: Jagalah sungi, jagalah pengidip. Setiap koyuh dia idip, ogi selita odopah.
3: Rasa apa dia sih? Ketingan tubuh kemengan. Ah, nong nana wat nade tu nujarat, nong nengampar no itn. Kejemu ni pun mutu di tiar lalu ga i.
4: Mene raya nembat uti bu. Mengani mutu ramatan ni lom ga i. Kurang pikir nembat uti bu.
3: Ah, bukan mutu ti kungang mabur. Nunuh kerasa ti kurang berapa nembat uti.
4: Nuhun lagi ngana? Ah, tubuh mu ada nuruah bu.
3: Padu nama dari ang bengap dari ang entuknya pupadu mpuna tubek ti muto diti puli luah maret luah maret cubalah lupet kerasa ti cek tarik icek mada bengi mandi nak dapat lalu ah mati. Luah lagi ah
4: tanangku na luah herak narik kerasa ni cek mati na ti puli na minang kiraknya pa mana-mana na mati ngana kai berapa na mati kaya je ni ngana
3: ya
4: paya menyesak bagi kerasa
3: na ya tebuk tebuk kaya kena damun tebuk tebuk ah do kah
4: nak kuda ucek na nak kuda ucek eh aban apa aban apa parit da bagi mu damu
3: okey okey okey okey okey ti ya do kerasa kah
4: ha gunet gunet
3: okey okey okey ah nyapa ndeh ma lada na deh ma
4: nganinya ada kai beradat tanah mani nguang kerasa padinya minan muto mungsi mana kai bo malah batu disampu dengan padi
3: oi be be be kia ceknya nak be masuk ije nami dua tihon muto pakam kam cedah bengam lu ah maret kam amir amir tolong kam nak ngalih keresah kam cek menek bengiti nak lupit kani kamun minak dapat lalu liyo alamu kam nak baji-baji mani
4: set, maku manang tabauh madianuti asal nak kaya cuk madu muto munak lawa. Kai beradat dengan nama tu. Kai kusinan tubuh muto mudamu. Biri pun lutang kine ju sawa manje.
3: Hei. Iju sawa panakam pun aku mamanya. Nanyap ku nganjak kamanya. Aba kam nak sebarang-sebarangnya nak. Anyap ku nak nyungkam an masuk kam. Ini salah kam nak ngalih kerasa kam jen pedi kam nak bangiti miang mihon pingol kam lo amru lo amret. Hei.
4: Tubek kini aku nawan pedi. Parikan ni kah kini dua. Ngasat muto kini ada simpang ngai. Panu kajak kena rami kini. Lamat anu mati pajin nak limit muto kini.
5: Ngan asat keraja kap tipuan kam. Jaran ti. Jaran ratus. Buat nak kap madep nawan pedi datunu jaran. Nak nalih kami cek lah kerasa kempi dapat moto ngirim pas na seket kai luah kam klimina kam luan dilek adep ti modip ni kampuk mengki bitimak rasanya muti kai inya cek kayu mengabar ninya arabi daru jaran datinan kam nawan padi jaran ratus
3: pantai nama baja

0: Je, ira gapi dengan amu kena-kena mu namu.
1: Amu dekai pada-pada nyikininya, ira gapi kanya, ira manikanya sebarang-barang nyikit.
0: Pli amu nyenak mu namu nyawat aku, je nak parih ku nyikin. Abah lagi mau seet ngan.
1: Ira berubinek pasah geraknya. Ira nyantip mi.
0: Ira nyantip mi. Jam demung ti anyap kini nyana neko namu. Biasa namu mohon pasar jaga-jaga. Ti pulih mohon pasar lama-lamat. Sa anu merapete iya amu seh.
1: Mani, tanang mu kai kade mi tibuka bingaru ka?
0: Kai dengan aku menang kade kai tibuka bingaru. Pak aku ndebe kamu damu ngan beket masuk udah lama anak. Mani amu seh.
1: Da semena na, aku ra nek beng,
0: biar batul lamu peli kena bingar-ngare mungti. Iya nje nek beng.
1: Inspektor polis telepon ije na, Tuan Sarul.
0: Amani kena namu, je munah jenayah mu.
1: Tuan Sarul si Ed, mada aku ngajung beng, mada aku minah duit nek akaun beket kuat na.
0: Ani sebab na?
1: Polis mana aku suruh munah wang haram, ani ka jalur si Ed na. Kan kai duit de beng kusen dog baku kuat na. Sara galak dah disimpan ku Ed nak ahi lagi.
0: Wang mani mudamu nak payak munah wang haram, biar tiap anu ngupi dengan aku. Inspektor Sarul, abak mu saya dengannya menu namu. Puan mu namu. Namu tanangnya skema apa mu?
1: Kena Tuhan skema. Tuhan Sarul je nak masuk IPD ke dah.
0: Mana aku saya menang sama Tuhan skema. Skema itu nya dengan kel inya puan mu. Nipu duit inya masuk ekau. Nah, demung mu namu mencedera si barang-barang reminah duit. Ira nesig ragalada mu pagi ya. Abak mu main-main. Abak saya nah. Namu-damu seberang barang saya inya.
1: Musiknya nasib aku nak pun damu mati na. Kai garangku janji nak pasar muat skima penipu.

0: ke ti ya. Ponu nek ya ponu. Mu ti to sehat sebenar apa mu?
1: Eh. Ti. Tadi ke boleh dukun kena ada tubuh ku puak ti.
0: Ya,
1: ya. Ni ti di situ je. Pandai pagu pemu. Boleh ku tolong ku dikati pemu.
0: Ah, inoh le buat ni inoh le. Isu-isu dukun, isu-isu dukun.
1: Eh, mungkin kumpulannya muti ti. Yo cek atau sembarang ti.
0: Eh, dosa.
1: Ku nonam nenu.
0: Mak saya dukun, mak saya. Pagu tu atau macam nok dati atau guru dati aja. Ya penuh. Tu di mid no mall. Pandai terus tadi ni dia. Tunggu tu bilik ni.
2: Meret.
0: Nah, mulut katiban. Lepas tu tiba-tiba boleh buka din.
2: Asyik ada benda-benda penting sebenarnya.
0: Dan nas, iya ti, mau dalam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti boh.
0: Hmm, iya leh ti.
1: Yo.
0: Nah, ingat.
2: Ah, gulu. Aba. Terubu, ya. Betul.
0: Hmm. Gulu, ti.
2: Kenyam dah iya mutaya.
0: Nah, kasi siapa mu, siapa nas dia nimbang lagi dina.
1: Ces, turung Ces, turung. Tolong.
0: Eh, dah tolong nih. Gulunya nak. Gulu kursi deh.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh muti boh?
0: Iyo, boleh nimbak kalau oh nih. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang boleh nimbak sinyal sebarang je.
0: Iya, enas sebenar lah iyo ti. Kau ingat siapa pagi aja wit yang pucat mana dua kopi agong sakit pun tonggan mau buyang. Aku mau tahu dulu kiri ni iyo ti. Kadang iyo ti kurasa deh. So lagi so enok yang mau umur yang ti kuasa doy di pesa atau pai kuasa.
2: Abah Musen, mesti rap ngecek sesa ngecek kat
1: deh. Hah? Dah aku si Ian lah.
2: Kau
1: ngecek kau mati. Kau nama si Ian.
0: Itu yang nak si Ian mak muno itne.
1: Oh ya mai.
0: Oh lebih.
1: Waduh. Imot kita nas.
2: Datu temperature mesti boh.
1: Mau apa si mai?
0: Tanah dah nas ngatul. Dan bukan si Ian, dan si Ian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Iyalah. Apa ni yang boleh berdukun? Geti saja. Mati ku ngancak staff ku menik ngecek na.
1: Nol ku dulu, ku dikati, yes.
0: Yeah. Sepulang yeah. Nurse cek otopnya, nyepuan, ni onamnya, terus ingin ubat. Ti dukun puah-puah, aku ni jadi ya, tiada. Ti dia paguh ya.
2: Selamat tiada beringku-beringku yang pakmu.
1: Ani nang lo.
0: Pakmu kaning ke dos, waiti.
1: Oh, bergolot lah.
0: Ah, bergolot lah.
1: Kedak ragu no lah.
0: Ada beberapa orang ni ya.
1: Pak Begorot.
0: Ngecit je, ngecit
1: je nang.
2: So slow saja, relax, relax kan cakap tu relax.
1: Okay mai tu. Ada lagi, ada lagi tu mai.
2: Ngecek adak mata ya, ngecek adak mu.
0: Domni lagi nas. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jemannya tu berbetul tanon iyo dah tepan iyo mat dah terlepas nu iyo ti na.
2: Ada rasa ngecek lah muti. Ada rasa ngecek. Dengan lagi suhu muti pun datu lagi terbeku.
0: Hati mau katung. Patut meter mau tanggung lagi sambung lah.
1: Okey mati.
2: Okey hal. Mati aku juga nuri. Buat perlu rehat ni andu lah. Aku juga siklip ni andu.
0: Donya tiak. Ni menang siklip tiap kodoh di kata ya tiak.
1: No.
0: Rehat ni andu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tiak. Mau paksa naik bubul saat aku.
0: Yo, asal melamun ubatmu, lahan berehat.
1: Yo lah.
2: Ti surat siklif mula. Mitu bat urit sepak mati ya.
1: Iya. Nas, nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment berembau mendek lagi ya.
1: Iya.
2: Ingin aku rempuan.
1: Boleh nas.
2: Cek list terus nela.
1: Anu bukan dalam ketaban ya tina.
2: Iya, boleh.
1: Sari kunog.
2: Bagulah.
0: Nombor gini takut ya?
2: Iya, boleh.

0: YFM
1: Gerak Bersama
0: Segmen Mekat Rimuhas
1: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi
0: YFM Bidaya Gerak Bersama.

Selayang berpagi anu inem, ini anu boran mahi. Dua kerana mang, enak dengan Roh Kudus. Amin. Baca sana tempat, baca masuk surat neg inya Hebrew. Tetek sementara, barisana icu tok pilih iyi. Tiana bala pinuh kine detayu, tanya na agah tanpa neg kine. Pinikir balik, mongani bala nemudit dengan kebes. Dengan naya pisayan, Jesus Kristus nyana sama ngan luna itise dengan adu-adu ba meda macam-macam pengajar dan dusa ngaban kine buhu masu jaran da betul lebi pagu terima kigegah tibu masu gerasa tanpa dengan bekerna ngajah undang-undang pasal pimaan inya ada ngajah undang-undang sen kai dapat odog tulung badan sanda tanpa semayang kita emang kami doa surga

akan mengandung piminta akan menek pingkir akan menek tunah da tanah mung da doa surga cukup na kami anwiti kenaan melanggandu nampun dosami mung kami ngampunnya besalang larami tiba demi masuk pengaju dengan pelepas mi masuk ane-ane da biik. Amin. Tuhan tanpa akan kai mengan nyugon sante neg gereja akam dan jadi cara pemedip kudus. Tolong kami ngasuk pemedip Sante Alphonsius. Lebih lagi, kikaran wang dadeg balaihang. Menami nawa upahne da siruga. Pada Kristus Tuhan kami, anak kekam da mudip dengan merintah. Pada anak kam luar, kini Roh Kudus. Tanpa tak adu-adu hanya pangan. Amin. Tahabi Maria dan penuh gracia tanpa berenakam. Bi berkat akan mencah obo-obo dayung. Kami berkat buat dibuahkan Jesus. Santai Maria di tanpa. Kami ini ada berdosa. Yang kakam semangat kami itise. Dengan lagi lama kami sendiri kebes. Amin. Mulia negemang dengan anak dengan Roh Kudus. Mong de masa regina iti ise ngan ra adu-adu anyap pangan. Amin. Harap tanpa berkuasa berkata bobo kita doa dan namang anak dengan Roh Kudus. Amin.

mengasih pembenegah program ziarah mahabah kasan batan bedapet ngam masyarakat. Wakaf Penyipuan Gerak Pengkembang Modal Insan. Cadangan Penetap Majlis Dagang Kuching Guru Dok Nimbang kuka peluang kerjasama PKS Sarawak dengan syarikat Korea Selatan. Seramai sesan kasalah Malaysia Medani bersama aku Hazel Dius dan Megah Dok Proaso YFM Bedia. Madin Tengah Negah, program ziarah mahabah jadi terut yen kasan batan bidapet ngam masyarakat kajaga pi pemai adi cadi atag pi kembang Sarawak. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Zohari Tun Openg Gratnang konsep muah ka marhabah taban reti bidapet ngam masyarakat adi kiran penyerindu stabi beradat ka semangat bisindi. Nilaiannya berguna dokasan depan masyarakat adi sok bermasam kaum ka penyabah di Sarawak yang natu pi bemai saman atur nikaban rais adu-adu dok jaga. Ainang bara pinguru Persekutuan Kristian Malaysia CFM adi berdapat dengan ayah bau-bau hati menuk gegaut netin tinggal pi bemai rakyat di rais hati. Aikan sakati tipu kuka program ziarah mahabah Majlis Islam Sarawak yang zon tengah di dataran Pahin Setia Raja Muka. Tipu rami adisamah Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg menegah harap konsep wakaf dapat dong pibayah dekaus bikait ngah buat reta ke aset pak menegah biketung penyipuan. Ainang wakaf penyipuan dapat jadi instrumen adibguna dalam katuh takah pendidikan nyebekeh masyarakat saman peruah modal insan adistama. Penyipuan adi dok kutung ngah niat iat pimaju masyarakat inandi so amal jariah adi dapat depan pi kena neg sunis andu. Konsep wakaf penyipuan berguna dok negap so pengurusan adi tunak prinsip syariah iat natu pimasang adi iti susun ka ngasi. Ngana ayi harap institusi Islam badan korporat ka masyarakat dapat nyerjasama kapah amalan wakaf penyipuan yang peruah masyarakat adi bin pimandai pimahir ke dapat kakat pi kembang rais. Cadangan Penetap Majlis Dagang Kuching Guru anak inandi buah gedung di Republik Korea Selatan jakat jadi platform adi berguna. Gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian Gratnang atik jakat kuka peluang yang dagang sitka sedang mati saman syarikat Republikana. Atik rebis idrem kerja dagang pelaburan ka kerjasama dagang ngedagang sitka sedang mati di Sunis Andu. Aika sakati tipu masang jalan guru lip sinek padungan di Kuching Meja. Pikaden arat nana negap atur bedingan di asa Kuching Selatan nga gedung guru Republik Korea Selatan. Pinurung perita berguna nakit dopakai sepenuh iit nambah penyidapan ke kakat dagang. Gapit Menteri Pikembang Sepah Pasar ke wilayah Datuk Rubiah Wang Gratnang pinurung pekas adi dog sedia deh patut i dog nyikin pankah dog jua kami deh dopakai. Aikan sekatik tipu rami serah pekas program penambah penyidapan PPP Dripok Skim Pikembang Penyenang Rakyat SPKR di Kota Semarahan Meja. Bara usahawan domitek pada deka es bisengan di pinurung ada pakatu pimandai saman sedia nambah kena produk ka strategi saman pakai platform digital sosial yang pibayah pasaran. Tipu ramiana peronguntar perunaan adi ngusa dagang bakery terima pinurung bekas nimun oven, blender, meja kerja ka peti ais. Setelah tanah Datuk Rubiah Wang Gratnang, 7,766 peserta Sondi Abang Rais terima untung sok program penambah penyedapan PPP. Program mana ina rakah peritah kakat ekonomi sebab pasar kang ngurang kadar miskin. Peritah ni tajuk pundi juta ringgit yang masang program mana sedang atur pemasang Malaysia alis mendua. Ainang peritah beranya yang PPP bergerak ditambah sok juta ringgit dengan sewat 2020 ni ke 25 juta ringgit yang sewat 2025. Arti membedak rebis bergerak tukar dagang sebab pasar dapat seun penurung yang piguru pangkahnya kembang dagang ngerak.
Program anak dekat us nyedia pengekas pak menegah dengan training ke pemerhati tunduk peserta. Dato' Rubiah Wang, Sabah Nang, rakahana dapat nambah widapun peserta sekurang-kurang ik taruh peruk peratus sebab ubi kembang jadi tukar dagang sit ke sedang metik adis tamak sama dapat kuka lebih sebagai peluang kerja.

Picu unga ka. Tiap kapung karamin batang di dun bekenu buguna bien pangkalan data isiramin adi sistematik ka digital. Gapit Menteri Pikemang Kaum Dayung ka anak-anak Dato Haja Rosi Yunus Gidatnang data nimun nomor ramin kiang daya re'e kan nomor telefon tiap isiramin sukup biguna yang turung perita ngatun rakyat di kedak kawasan. Data adi sukup kebatur rebedak plan Pikemang Bekas Pemuda nimun taska tadika Skura sama pusat jaga warga emas dapat dognai bisengan di piguna rakyat. Aikira sekati, tipu rami serah cek projek seeds papasar MRP di Sibuti. Perunggu 104 pertubuhan di kawasan Dun Bekenu terima penita beranjak MRP adi perunggu 600 taruh pucuk ribu ringgit. Pekas Pemuda nimun tamu gerai kios ke pasar awam dok netap bedak Majlis Gedung Limbang MDL berbedak tiburan dagang dapat dijual di kawasan adi lebih sistematik Bemai Kas Ramad. Gapit Menteri Industri Pinguman Komoditi Kapi Kembang Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail Kedatnang, kedah senyedia terut yang berjual MDL menegana tu kawasan pasar adi bisik. Terse ka kondusif. Ati yang teban pi bemai ka daeratus samun terima pi mendeg penemi. Ikan saati tipu kuka gerai warisan kraft etnik Limbang di bangunan tamu Limbang Mija. Gerai warisan kraft etnik ana bian kedu-kedu kedai kraft so suku kaum Melayu kedayan Lun Bawang ka Iban. Rebis 2,000-an peserta jaga suak Merdeka Spirit Run 2.0 adi redong ngatur di Padang Merdeka dengan 6-12 September adi re. Acara berkeduhana ina beramah dengan penyita andu kebangsaan dengan kerjasama Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU. Pengerusi pengatur program ana Ryan G. Kwok Hiong kedatang program ana beramah dengan ngatur dengan program pagi tambah program pagi tanpa kenderaan adi dong ngatur berdak di BKU ngah pukul 6 isesan. Program mana dekat es pinandeng gaya pimudip sehat pak menegah kakat semangat rindu deris atau nikaban ka keterangkuman depan masyarakat. Deg Madin lebih 1,600 peserta meregister dalam kategori bikeduh taruh kilometer ka 5 kilometer. Register redong teup ngenam aduran Ogos Sati. Setelah nana Ryan G. Kwok Hiong kedatang acara Spirit Run 2.0 Karyati menegara terima pinsua so tiberan orang kurang upaya ke anak tumang. Ainang pinsua tiberan nana renatu peretaka masyarakat dapat sama-sama sita semangat anu kebangsaan. Arong pat perunaan peserta OKU jaka reksua temi perat. Yang ingin senang kangra kategori khas di kilometer menegara kuka yang peserta dipakai kai kerusi roda. Kedah suana arang juk perunaan anak tumang so pertubuhan kebajikan anak yatim Sarawak puankah periyatim menegarek suak program ana. Peserta menegarek nyaksi bermasam aktiviti sama sesi aerodance, gerai interaktif, sampel produk ke perkhidmatan urutan sukan. Yang ngebasgah prebasa pun-put ni. Program ziarah mahabah kasan pi bemai berdapat ngah masyarakat. Wakaf penyepuan gerak pikembang modal insan. Cadangan penetap Majlis Dagang Kuching Guro Dong Nimbang kuka peluang kerjasama PKS Sarawak ngah syarikat Korea Selatan. Ati degasok YFM berdia dok nyusut muda Muhammad Al-Hadi Samsawi kadok nukar ke pimio biata pada Vic Mo Lawrence so section berita Iwas Masa RTM Kuching. Ngana sama isesan ke salam Malaysia Madani kesejahteraan denik makhti.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Ragu sebenarnya setelah pagi ti jaga berbagai soflet segeg. Jadi selamat pagi ya, selamat bersama untuk dengan segmen nama kata Karimu Has. Adi handu sebunga sedang lemburan moy hanik de bulan moy ya sawa 2022. Adi ya pagi anu nuam di harap so berapa pengoje to YFM do pagi ti tetap ge semangat, tetap ge ceria, tetap ge terhibur lebih saya sambringan di support ge ngoje segmen semong dua nuam ti lebih sambringan di kroja ti. Jadi adi na dang pimano pari ke bori sebab bo shift pukul 2 pagi ti ya. Ya terima kasih untuk sumringan di gitu ang bersama do koi pagi ti. Okey, jadi saat Keratan Akbar atau pagi ti di Mitakuso suara Sarawak ya no kiran hampir Nina ana so smong penudo Sarawak adi nemo bi umur 25 sawa ke somu anu da data anggaran penudo semasa Malaysia 2026 di ogi berpuluh ada office penerangan Malaysia yena pembo pikirian komposisi penudo Sarawak ya yena smong pri e point di peratus yena so anu kapot berumur 0.4 sawa 70.2% yana penduduk bi umur 95 handog 24 sawa seterusnya pri 0.7% yana nyali bi umur 25 sawa ke semu. Jadi batu seterusnya yana Sarawak terus keka jadi negeri di kasan kurang kepadatan penduduk di Malaysia yana kira 20-an penduduk saat setiap kilometer persegi. Jadi itu berikut dengan sawak 2026 kada rekod so opis perangkaan Malaysia yang nang anggaran penduduk semasa Malaysia yaitu di berperuah sumia ya jumlah itu jua robis kurang berbanding 20-an nasional yaitu 104 penduduk saat setiap kilometer persegi. Jadi kata ni ngerti di Sarawak jok 2 ni so 20 penduduk bahasaan setiap kilometer persegi berbanding di Gepoproh ada Purata Nasional yang 104 penduduk bahasaan setiap kilometer persegi.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Ilmuhas.
0: Pukul 6 atau pukul pria berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.
0: YFM di 06.

Sebungas na po na po na ka. Program ziarah Mahaban tinan nagaptari bidingan dengan nyaga damai ngambu inyaratus. Wakaf ilmu pigarap pimancang modal insan. Cadangunah Majlis Perniagaan Kuching Gairo ira muka peluang kerjasama PKS Sarawak dengan company Korea Selatan. Selamat berpagi bersama aku Lin Jagem agak dah berpagi ti dengan ti agak dah puno. Program ziarah Mahaban tinan nagap tarib dingan dengan ngaga damai ngamuh nyeratus serta nyukong pimancang Sarawak. Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Jordan Openg menang konsep ziarah dengan Mahabah. Senceh bidaput rakyat dengan ngumit piduli, penyusah rakyat, beradat serta semangat bertolong. Balaratus ahi macam kaum dengan agama de Sarawak untuk pinta pisilung konsep tinan ngekal, penyini serta damai. Sarawak udah puji pada pemimpin Persekutuan Kristian Malaysia, CFM, ngin rakyat ahi macam kaum dan negeri ti mudip damai. Lebih nanti ada majlis rasmi ziarah Mahabah Majlis Islam Sarawak bagi Zon Tengah da dataran Pinseri Setia Raja Muka. Da majlis sama Dato' Petinggi Abang Jordan Openg harap konsep wakaf pisilung kai setakat rata dengan aset pak kongsi ilmu. Namanang wakaf ilmu penting tinan pigatuh taraf pendidikan, ngekat rakyat serta engkadeh modal insan bidaya saing. Kongsi wakaf ilmu perlu lebih tegap dengan urus secara sistematik ngajah prinsip syariah. Naharap institusi Islam, badan korporat dengan inyaratus kerjasama piluas wakaf ilmu tinan nekade inyaratus pintar, mahir dengan sua nulung pimancang negeri serta negara. Cadangunah Majlis Dagang Kuching Guro ini daerah da Republik Korea Selatan jangka jaji platform penting. Gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Hui Hen menang timuka peluang nek pidagang icek dengan sederhana serta company Republik. Lebih lagi bidang dagang, pelaburan serta kerjasama dagang

Icuk dengan sederhana masa-masa daerah mana. Tapi nanti masa yang lancar ganan jaran guru sisek padungan de kucing anunya nuna. Jaran ti simbol tarikh bidingan ancah kucing selatan dengan daerah guru Republik Korea Selatan. Bantuan perintah ada terima senca ini peluang pikembang aktiviti ekonomi dengan dagang tinan namah pincian. Gabit Menteri Kemajuan Desa dengan Wilayah Datuk Rubiah Wang menang bantuan pikakas kai boleh simpan atau jual wang kai tinan. Lepida anti dan majlis nyerah pikakas program namah pincian PPP derungan skim pemancang kesejahteraan rakyat SPKR da Kota Semerahan anunya nuna. Para pedagang kai patut ngarap bantuan masuk perintah boleh pigatuh kualiti produk serta nyuah produk minan teknologi digital. Tarupur orang terima bantuan pikakas bakery mengketuhar pengisar meja kerja dengan peti ais. Datuk Rubiah Wang Pidaan, 7,766 peserta seluruh negara terima penguntung masa program Pinamah Pincian PPP. Program di langkah perintah ngekat ekonomi kawasan sepasar serta ngurang mamak miskin. Perintah sedia jupurni juta ringgit tinan program timpu rakyat Malaysia ke-2. Namanang belanja PPP sewak 2020 ni kahiju juta ringgit ditambah nek 25 juta ringgit sewak 2025. Program sedia bantuan pikakas, latihan dengan bimbingan nek bala peserta. Dato' Rubiah percaya langkah tidak dapat nama pincian peserta sekurang-kurangnya 30% supaya berkembang jaji pedagang icek dengan sederhana bidaya saing.

Kopi Silong dengan Aga. Tiap kampung dengan ramin tangan dadun berkenu perlu nyimpan rekod atau pinerang lengkap tiap memak minan sistem digital. Gapit Menteri Pimancang Dayung dengan anakinya Dato' Hajah Rosi Yunus menang pinerang menglumur ramin kihong ruang memak dengan lumur telefon tiap memak. Tina nulung perintah kenal pasti keadaan rakyat de kawasan Zen. Data lengkap dengan betul, tina perintah sedia kimudah ratus mengunah taska tadika, sekolah serta pusat nyaga nama tu. Lebih nanti dan majlis nyerah cek belanja projek ICE kawasan sepasar MRP de Sibuti. 100 mengumpat gerumpung de kawasan Dun Bekenu terima belanja MRP 600 ringgit. Kimudah mengtamu gerai kios dengan pasar awam tunah badak majlis daerah Limbang MDL tina pedagang bijua secara tersusun selesa dengan selamat. Gapit Menteri Industri Pimaan Komoditi dengan Pimancang Wilayah Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail menang MDL ngurus ruang tina pedagang dengan tanggungjawab nyaga pingresi kawasan bandar. Lebih nanti, wang muka gerai warisan kraft etnik Limbang de bangunan tamu Limbang anunya nuna. Gerai warisan kraft etnik berabih kedai kraft suku kaum Kireng, kedayan Lun Bawang dengan Iban. Lebih 2,000 peserta jangka sua Merdeka Spirit Run 2.0 natur de Padang Merdeka 6 Anugerah Prii. Acara berajung telah nyambut anu kebangsaan kerjasama Dewan Bandar Kuching Utara DBKU. Pengurusi Penganjur Ryan G. Hock Hyung menang program tunah pangkat dengan program pagi tanpa kenderaan natur DBKU pukul 6 berpagi. Program ti promosi gaya hidup sihat dengan ngakat semangat patriotik serta penyini ngamuh nyeratus. Setakat itinah, lebih 1,600 orang umur register. Penganjur target lebih 2,000 orang masuk kategori berajung taruh kilometer dengan 5 kilometer. Register tutup 6 anuburan mahi. Ryan G. Kwok Hyung menang acara Spirit Run 2.0 kali ti irasu bala inya kurang upaya dengan anak timang. Menang semua peringkat inya dapat sua semangat nyamut anu kebangsaan. Kihong 40 orang peserta OKU masuk ahi macam kategori kai upaya irasu. Kategori khas ini kilometer sedia dek inya kurang upaya minan kerusi roda. Kira 70 orang anak timang masuk pertubuhan kebajikan anak yatim Sarawak peryatim irasua program city. Peserta iran dapat tubuh aktiviti mengsesi aerodance, gerai pemain interaktif, sampel produk serta perkhidmatan urutan sukan.

Okey, jadi Dr. Ragu mengibur terbagi ti berubah so challenger. Okay, jadi kira supaya dom semong ni minit ada ngare pukul cu setengah pagi. Okey, jadi radio tok dapat bengojit pakai gerombang FM ni 0.2 ni 0.2 MHz jadi ruar sino atau dapat ke ngojit saran radio tok pakai aplikasi RTM Klik kedua Facebook rasmi YFM Brio. Okey, jadi ingat pandu tu sopringan pagi ti ni anubran moi hasawa 2026 ijelajah agenda nasional Malaysia sihat bahagian Kuching Seri Taruh 2026 ya saat daerah bau anuti ya moh penuh tiak so pukul 7 pagi tiak no ke pukul 2 lepas tengah anuti jadi sambringan di sekitar bau di rano di ya do kemut program itu mengatur di Serembu Cultural and Community Center Kampung Peninjau Baru Peninjau Bau ya. Jadi antara aktiviti dia bagi mengatur dan program ANMACT you know ada kata pemeriksa kesihatan dua fizikal pemeriksaan Jepun pameran kaunter perkhidmatan kesihatan lagi gai jualan Rahmah Madani ruas sino bogo ke masa aktiviti sana no kepot dua harawang lagi mengatur jadi sambringan di dari puan pagi ti di raki dapat lihat di ke Serembu Cultural and Community Center Kampung Peninjau Bau.

pukul 7.30 pagi. Sebungah saya dimuti Pupun Abar. Program siarah Mahabah Kayak Batan Bidapod Ratus. Wakaf Pingipuan Pikorak Pimasak Modal Insan. Cadangan Kakat Majlis Dagang Kuching Kuro Buah Nimbang buka peluang kerjasama PKS Sarawak Dua Syarikat Korea Selatan. Selamat pagi bersama doku Jason Tri dan Abar pagi so YFM Budayo. Dimuti tonggon Abar. Program ziarah Mahabah Suku Biguna Saan Kayak Batan Bidapod Ratus Duo Ima Idip Harmoni di Suku Biguna dan Pimasang Sarawak. Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nang konsep ziarah Duo Mahabah Toban Roti Odisinok Duo Bigaur Bisama Ratus pakai punua pingrindu beradat Duo Semengat Bisama. Batan di Kota Inoh mesti kedubu obak idip dan ratus dibogo kaum Duo agama di Sarawak saat notap edip aman Duo Bibakuang. Sarawak tong oboh piruh geh kaban pingulu Persekutuan Kristian Malaysia CFM di bedapot iyo bau-bau iti di Sairami ningga Bibakuang kaum di negeri iti. Iyo sebut di iti taka Majlis Tajuh Ziarah Mahabah Majlis Islam Sarawak saat zon tengah di dataran Pehin Setia Raja Muka. Dan majlis di sama, Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg arap konsep wakaf tepun apa pakai idu sejak saat rota dua aset pakai bikusi pingupuan. Iyo nang wakaf pingupuan dapat jadi instrumen di kasun biguna saat kakak takah pendidikan noga peratus dua peruah modal insan di tapot peraga. Pingupuan di obah bikusi pakai niat saat pimasang ratus iyo reh ni pingunai paguh di dapat ngin utung tipu umu nudu generasi di Yanog. Konsep wakaf pingupuan patut obah pakai dan pengurusan di nundak prinsip syariah saat notap pimonueh robistratur dua ngin ayuh pasas. Sebab inoh iyo arab institusi Islam badan korporat dua ratus dapat sama-sama pakai wakaf ilmu saat puruh ratus di Ogi Pingipuan, pimanai dua dapat nai duman dan pimasang negeri dua negara. Cadangan kakat Majlis Dagang Kuching Guro ni watas di Republik Korea Selatan ngejaka buka peluang kerjasama syarikat dagang iso dua sodang-sodang negeri iti, dua syarikat so Republik ino. Gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hianang itih amoteh dang dagang duo kroja modar. Iyo sebut den itih selepas tajuh orang guru di Sindok Padungan di Kuching Sumia. Ngin ado nudu orang ino jadi tanah torin jamit bidingan di Osah Kuching Selatan duo watas guru Republik Korea Selatan. Pinulung di abuah terima sok perintah patut penuh-penuh abuah pakai saat nama pikirapot dua naik kerja dagang. Gapit Menteri Kemajuan Desa Dua Wilayah, Datuk Rubih Wang Nang, pingokas di abuah terima patut doi abuah nyikon atau jual. Iyo sina diinti takkan majlis sorah pingokas program nama pikirapot PPP di dibuat skim pimasang penyonang rakyat SPKR di Kota Semarahan Sumiai. Nyaa dagang tong abuh mitiak geh da doi sekia bisongan dan pinurung sijak pak suba namah pengipuan baya bisidia namah paguh produk duo strategi jua dia morot punu-punu pakai platform digital sosial saan keroja piraku. Dan majlis inoh taruh peruk naan nyaa dinai dagang bakery terima pinurung di kodak oven meja keroja duo poti ais. Simadi ino, Datuk Rubiah Wang Nang, 7,799 naan peserta di seluruh negara terima utung sok program menamah pingidapot PPP. Program ino yoreh sejak kapritah saan kakat ekonomi luar pasar, dua ngurangnya di dip dan botak miskin. Peritah nyukat 70 juta ringgit saan program ino di Tian Plain Malaysia Kismong 2. Iyoh nang sukat beranja PPP moh bogo bitambah so juta ringgit dan sewak 2020 ni jadi 25 juta ringgit dan sewak 2025. Itih moh odak lebih bogo nya dagang di luar pasar terima penurung saan tajuh atau bikombang dagangnya.
Program ini ido sejak sedia pinerung pingokas pak sedia geh latihan pikaya kedua pemerhati nudu para peserta. Datuk Rubiah Besaya, sejaka ini dapat dia nama pingdapat para peserta sekurang-kurangnya taruh puluh peratus ngidio bikombang jadinya dagang esok dua sorang-sodang. Dia dapat beraga dua buka rebis bogo peluang kerja.

Itu bu doa bar. Setiap kupua dua bori botang di dun bekenu mesti ogi pangkalan data isi rawang dua pakai digital. Gapit Menteri Pemasang Dayung dua anak koput Dato Hajah Rosi Yunus nang pinorang dikoda nomor bori yang nyaa dua nomor telefon setiap isi rawang biguna saat turung peritapuan komposisi ratus di setiap kawasan. Pakai pinorang dikoda ino peritah dapat naik plane pemasang pimudah ratus dikoda taska tadika sekolah bayar topat jaga warga mas. Iyo sebut Deniti takkan melajis sorah cek sukat beranya projek iso luar pasar MRP disebuti. 104 pertubuhan di kawasan Dun Bekenu terima MRP bitokot RM627,000. Pimudah dikoda tamu gerai kios 2 pasal ratus sedia da Majlis Watas Limbang MDL saan pimudahnya dagang naik operasi dan tepat di registratur paguh 2 selamat. Gapit Menteri Industri Pinguman Komuniti 2 Pimasang Wilayah Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail nang Rual so ngatur tempat bijua, MDL tong naigeh tanggungjawab jaga pibresi kawasan pasar saat ngin pinyondang nudu ratus bayan norik pimondog nya luar. Iyo sobat Deniti takar tajuh gerai warisan kraft etnik Limbang di bangunan tamu Limbang Sumia. Gerai warisan kraft etnik ino ogi sedia kudu-kudu kede kraft suku kaum Melayu Kedayan Lun Bawang Duoh Iban. Robis 2000 naanya ngejaka suwa dan Merdeka Spirit Run 2.0 di ngejaka obong atur di Padang Merdeka dan nuam anduburan PRI-IIT. Bikoduh di Bramah 2 penyamut anduk kebangsaan obong atur pakai kerjasama Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU. Pengerusi pengatur Ryan G. Kuok Hiong Nang, program ino obuh nai sama-sama dua program Car Free Morning ngatur da di BKU pukul 9 pagi. Program ino, ido sijak piraku gaya hidup sihat, pak gorak ge semangat patriotisme, bibakuang duo niotin 200 di Bogo. Nog adin, robis 1,200 naanya moh register otope. Pihak di ngatur bikoduh, ngijaka robis 2,000 naanya ngijaka ia suwa, ngirusuk kategori bikoduh taruh kilometer 2,000 kilometer. Register ia betuap nuam anduburan moihiti. Zimadi ino Ryan G. Kuok Hiong nang acara Spirit Run 2.0 kali iti ia abuh suak geh kaban kurang upaya duo anak tumang. Iyo nang pisuak kaban di muno nganya notap suaknya dapat sama-sama ngiramat semangat untuk kebangsaan. Kira 40 peserta IKU so bogok kategori ngejaka ia ambil bigian. Saan pimudah baradi muno kategori khas ni kilometer tong abuh naigeh saan peserta dipakai kerusi roda. Rual so ino kira ju perunaan onak tumang so pertubuhan kebajikan onak yatim Sarawak per yatim tong ya suak geh dan program ino. Rual so bikaduh aktiviti-aktiviti bokon dikoda sesi aerodance gerai main interaktif kija produk dua perkhidmatan urutan sukan tong ya ogi geh abuh ngatur. Ko mas abar ko basa bau pun puuna. Program ziarah mahabah kayak batan beda 400. Wakaf pingipuan pigorak pimasang modal insan. Cadangan kakat Majlis Dagang Kuching Guro Bonimbang buka peluang kerjasama PKS Sarawak duo syarikat Korea Selatan. Dari itu abar YFM Beriyoh di Abu Sedia da Muhammad Al-Hadi Samsawi dua abu nukar Kang Sinabau da Jos Martin so seksyen berita ewal semasa RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Selamat pagi dua, salam sejahtera.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Orang kau pengibur cinta makan orang kasa Michael Gayato supaya doma semong tua minta tak doa ngerap kor moi pagi. Jadi ripat gaya ando saan pagi ti dang tipu semong tua jam sub kor cu pagi. Ki gaya ando saan pagi ti ngejaka ijan le berlaku di kudu-kudu tepat ya noh di Seri Aman Betong Sarike Sibu Kapit Miri Tuoh Limbang. Gaya ando pagoh saan pagi ti ya noh di Kucing Serian Samarahan Mukah Duoh Bintulu. Gaya ando saan ngumiti ngejaka berlaku sebak dudu di kudu-kudu tepat ya noh di Kucing Sarike Sibu Mukah Kapit Bintulu Miri Tuoh Limbang. Gaya ando saan ngumiti gaya ando pagoh ya noh ngejaka berlaku di Serian Samarahan Seri Aman Duoh Betong. Pin raut berlumang bergantung 0.5 nogan ni meter sobak puah so utara timur laut raju esmong nog 20 km ni jam suhu 24 nog 24 darjah Celsius.

Okey, jadi nanti Raghu menghibur tentang pagi ini hanya yang muus Belaji. Okey, jadi selamat pagi, selamat bersama Lato dengan segmen Makat Kemulahasta di Nik Nuburan Mui Sowa 2026. Jadi sambringan sekiranya yang menatang piarangan berlebih sekosuang. Jadi sambringan di ROD kawasan Kota Semarahan. Jadi nanti program vaksinasi anti rabies pelesenan microchip 2 pendidikan kesihatan penyakit rabies. Bagi mengatur nuiti ya di Taman Belian Kota Semarahan so pukul pria pagi dan juga pukul 4 ngumiti jadi saat peringatan di agi ke depan kosong di moh terima vaksin rabies di Sawa ataupun agi nak kosong dengan moh bimul taruh berana kosong moh bayu terima vaksinasi anti rabies dapat ambil peluang itu atau di kosong dengan ke program vaksinasi itu di mengatur di Taman Belian ya dah kembut so pukul pria pagi tiak nunggu pukul 4 ngomi. Selamat pagi, terima kasih ke nudu dengan to Gil Batulisan lagi sama to pagi ti Paul Sekin yang sama tempat kerumahas dengan selamat berpagi pagi semua pegaping YFM Belaya dah berpagi ti yang nak nganu harap kita semua sehat dengan terasen oh hujan di kawasan terbedu. Okey, Elizabeth Joan selamat pagi, terima kasih masuk turan miri Ira request lagu Remang Dabihis. Okey, terima kasih Ronald Dennis selamat pagi selamat pagi nak semua geng-geng awah pegaping YFM Dayah lagi harap kita semua sehat tampak mereka kita semua Johnny One yang selamat berpagi lagu jit lagu Remang Dabihis. Okey, tiap main lagu itu ya nang pet salam nudu FMM dengan family ana terima kasih gadudu Johnny One Henry Bali yana selamat pagi yana puji Tuhan muka boos terus on radio terima kasih Henry Bali salam mesra sekumpul bombuak Dorin Gubes selamat pagi yana selamat bertugas ya terima kasih yana selamat pagi untuk peminat setia YFM Doyo geng-geng persatuan peminat seni muzik Balai Kuching salam damai selamat on nuam okay, terima kasih untuk seberingan di agi peta salam ingat pagi ti awal-awal pagi memuka tangguh jitu radio jadi mungkin ke di pagi anu nom tik saya nang lagi nyadi di nai program baca nang program birthday ke di lek ngatu ngaromi ti bitunang ataupun kawin ku saya nang ngambo gago ti ti lagi na di muka petondok lagi na sojai ge mo di ke pasar di mi barang di pakai pakai tondok di tengah nu ti ti lagi na di de gago nai biasa-biasa na baca nang di balai raya ataupun di polis sejak bakal sungguh mudah ni sejak pengenaingan di pagi ti jadi harap penyenang muncul lah. Okey, jadi ragu minggu tu seterus sepagi ti sebanding ibu beringan ti naik ujian pengenaingan di pagi yang dua miti asika and bujus.